0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Se. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Trivia request. Oleh teman Pro 2 enggak kerasa ternyata sudah sampai di pukul 9.30 dan Diana harus mengumumkan nih hasil dari trivia request hari ini gitu ya. Tadi Diana sudah sempat spill di awal kalau hari ini adalah edisi spesial BTS karena bentar lagi kan mau konser BTS nih walaupun masih sekitar 6 bulanan lagi lah. Tapi gak apa-apa ya, akhir pekan ini kita spesial BTS dulu gitu ya. Tadi ada 3 lagu BTS yang bisa kamu vote teman Pro 2. Ada lagu dari BTS yang judulnya Swim yang terbaru tahun ini, terus ada Permission to Dance juga, terus ada Dynamite juga gitu ya. Dan berdasarkan hasil polling nih teman Pro 2, ternyata gitu ya. Sebentar, Diana lihat dulu. Nah, berdasarkan hasil polling ini teman Pro 2, ternyata paling banyak di vote itu adalah lagunya BTS yang judulnya Dynamite dengan perolehan 49%, dan di urutan kedua ada Permission to Dance dengan perolehan 38%, dan yang terakhir adalah Swim dengan perolehan 13%. Sebelumnya Diana pengen ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang sudah berpartisipasi di trivia request hari ini ya teman Pro 2 ya. Kalau lagu kamu belum terpilih, gak apa-apa, Diana akan tetap puterin lagunya nanti di segmen-segmen selanjutnya ya teman Pro 2 ya. Thank you so much buat kamu. Kalau begitu langsung aja Diana puterin Dynamite from BTS. Check this out.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: jawabnya sih? Mas?
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. Kita awali Info Pro 2 pagi hari ini dari dunia perfilman teman Pro 2. Toy Story 5 raih 311,9 miliar dari preview, catat rekor terbaik sepanjang 2026.

interview terbaik sepanjang 2026. Capaian tersebut melampaui Michael yang sebelumnya membukukan 12,6 juta US dollar atau setara 224,6 miliar. Toy Story 5 juga mencatat performa preview terbaik kedua dalam sejarah Pixar. Film ini diperkirakan meraih pendapatan hingga 150 juta US dollar atau setara 2,6 triliun rupiah pada akhir pekan pembukaannya.

Kita beralih dulu ke informasi olahraga. Teman Pro 2, Ronaldinho kembali merumput di usia 46 tahun, gabung Ravenna Serie C Italia. Legenda Brasil dan Barcelona Ronaldinho menandatangani kontrak dengan klub Serie C Italia Ravenna saat keluar dari masa pensiunnya. Dilansir La Gazzetta dello Sport melalui portal rr.co.id melaporkan bahwa pemain 46 tahun itu akan diperkenalkan di Miami pada 23 Juni mendatang. Ronaldinho mengakhiri karir setelah sempat bermain singkat bersama Fluminense pada 2015 dan tidak pernah lagi tampil sejak saat itu. Sekian Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti sore pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagala undur diri dan terima kasih. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI?

Masih nemenin kamu di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Tapi gak kerasa ternyata sudah 1 menit lagi menuju ke jam 11. Dan itu tandanya Diana sudah harus pamit dari ruang siar kamu ya, teman Pro 2 ya. Dan setelah ini kamu akan ditemenin sama Zilan sampai di jam 6 sore nanti, teman Pro 2. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin Diana dari jam 5 subuh tadi. Kita udah ngobrol seru juga, udah trivia request juga ya, teman Pro 2 ya. Kalau begitu Diana pamit, thank you so much buat kamu. Have a nice weekend, teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

kejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

出してください。

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh.

96.7 Revel nomor 2 Dezilan Reski yang malah ini menemani kamu di Santai Siang pukul 12 sampai di pukul 15 sore nanti ya, menemani kamu di Santai Siang. Hari ini kita banyak banget yang seru-seru. Di pukul 12 sampai di pukul 1 siang hari ini kita ada informasi seputar kuliner dan UMKM. Terus nantinya di pukul 1 kita ada informasi olahraga. Di pukul 2 nantinya kita akan ada ngobrol-ngobrol seru ya teman Pre2 bersama dengan teman-teman dari Duta Bahasa Maluku Utara, teman Pre2. Yes, jadi pastiin kamu stay tune and enjoy buat dengerin Pre2 FM Ternate di 96.7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital, atau kamu boleh banget juga untuk dengerin ya melalui streaming di www.rri.co.id.

ya melangitkanmu dari Gea, tapi langit di luar nih cerah banget. Oh my god, panasnya tuh bukan main ya. Panasnya tuh panas yang panas gitu ya, teman berdua. Waduh, waduh, waduh. Kita ada kabar-kabar apa? Kabar-kabar Rika. Tapi teman berdua, di tengah pesta bola dunia atau piala dunia, teman berdua, yang saat ini masih berlangsung dan beberapa tim juga udah mulai masuk ke babak selanjutnya, ada juga yang sudah gagal menuju ke babak selanjutnya ya. Nah, dan ini ya, udah banyak banget orang-orang yang hampir setiap hari tuh sekarang kesibukannya ceritanya soal bola dan cari jersey bola, teman berdua. Nah, aku coba kemarin nyari jersey buat anak-anak gitu kan, teman berdua. Nyari yang biasa aja gitu, hanya untuk anakku di rumah biar kayak ya ikut meramaikan lah. Akhirnya coba tuh cari, dan aku coba ke depan Plaza Agama Lama ya, teman berdua. Di situ kan berjejer penjual jersey bola ya, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa tuh, teman berdua. Nah, untuk harga-harganya di sana tuh juga bervariatif, teman berdua, mulai dari anak kecil itu di Rp60.000 sampai ke atas ya, 60 ke atas lah pokoknya harga-harga di sana, teman berdua. Dan banyak banget orang yang beli. Kayak dari situ tuh aku mikir kayak emang bener-bener ya, kayak satu hal yang punya pengaruh besar tuh ya, bisa membuat UMKM tuh bisa lebih berkembang gitu. Di situ ada perputaran ekonomi juga, dan keren banget orang-orang kayak kayak mengumpulkan jersey dari berbagai negara, entah itu mereka order dari jauh hari atau dari kapan tahu, dan dijual di sini ya. Orang tuh nggak peduli kayak itu mau asli atau mau dia mau yang KW atau yang apa gitu ya, yang kualitasnya premium lah atau kualitasnya yang B aja gitu. Orang tuh gak peduli, yang penting mereka lihat, oh ini negara ini nih, oh ini Brazil, oh ini Jerman, ini Argentina, ini Jepang. Gitu, teman berdua. Jadi kayak orang tuh berbondong-bondong datang untuk nyari dan beli. Dan tidak melulu kalau harus soal yang mahal gitu ya. Karena gak semua orang tuh mau atau bisa beli yang mahal gitu ya, teman berdua. Karena kalau jersey yang mahal ya, teman berdua, harganya tuh kan jutaan. Nah, ini kan hanya untuk meramaikan gitu. Jadi di sana tuh dijual dengan harga 60.000 ke atas, entah paling mahal berapa, aku juga lupa tanya kemarin ya, teman berdua. Tapi kayak ngelihat antusias dari masyarakat yang ikut berbelanja juga, ini kan juga bisa menghidupkan UMKM juga. Orang-orang yang jualan juga happy karena jualan mereka juga pada laku ya. Inilah pedagang-pedagang musiman yang dagangannya tuh laku di saat-saat seperti ini, teman berdua. Nah, atau mungkin ada di antara kamu, teman berdua, yang juga berjualan jersey Piala Dunia, boleh dong kasih tahu ke aku, serame apa sih orderan kamu, teman berdua.

0: aku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

Sal dari Salma Salsabil, teman Pre2. Menyesal nggak? Enggak dong. Tapi kadang-kadang ada hal-hal atau keputusan-keputusan yang kita ambil dan itu berujung dengan penyesalan, teman Pre2 ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau kita nggak coba ya kita nggak tahu ya, teman Pre2. Kalau kita nggak mulai kita nggak bakalan tahu seperti apa gitu nantinya ya. Gagal nggak apa-apa dong. Nanti bisa dicoba lagi. Kayak misalkan kamu membangun sebuah usaha gitu ya, teman Pre2, kamu bikin satu usaha, jangan langsung kamu mikir kalau oh aku mau bikin kedai kopi, misalkan kamu bikin coffee shop, nanti keuntungannya tuh satu bulan tuh bisa segini gitu. Nah, mikirnya tuh untung dulu tuh ya, kamu gak mikir ruginya. Nih, aku tuh pernah denger, udah lama banget aku pernah denger siapa gitu, kayak seorang pebisnis gitu lah ya, teman Pre2, dia bilang kalau kita bikin satu bisnis ya, jangan mikir ruginya, jangan mikir untungnya dulu, tapi mikir ruginya dulu gitu, biar kita tuh udah ada plan untuk nyari solusi-solusinya dulu, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita jalan ya, jalan dan tiba-tiba ada trouble-trouble atau ada permasalahan-permasalahan apapun itu ya, kamu udah mengantisipasi dulu gitu loh, teman Pre2. Jadi bikin satu usaha atau bangun satu brand gitu ya, teman Pre2, enggak melulu harus kamu mikirin oh untungnya pasti gede nih. Untung gede aku udah langsung dalam 3 bulan aku udah bisa langsung beli mobil misalkan ya, jangan kayak gitu dulu tuh, teman Pre2. Ya siapa bilang kita bikin sebuah usaha tuh nggak nyari untung? Nggak mungkin ya, jualan nggak nyari untung ya, ngapain cari capek doang ya, nggak mau, careless. Jadi ya saran aja sih buat teman Pre2, nggak saran sih, tapi ini memang harus ya, teman Pre2, melakukan apapun itu ya, mau bikin usaha atau mau membangun satu hal yang baru mau kamu bikin gitu ya, mikirin ruginya dulu gitu ya, baru mikirin untung. Kalau kita udah mikirin untung dari awal ya pasti udah langsung pengen yang bagus-bagus aja gitu, yang ketika diterpa sebuah masalah udah langsung mau menyerah, ujung-ujungnya langsung tutup gitu. Jangan dong. Kayaknya kayak hal-hal kayak gini tuh perlu dipelajari gak sih, teman Pre2? Harus sih, kalau untuk hal-hal kayak gitu wajib untuk kita pelajari terlebih dahulu ya. Ya udah dah, teman Pre2, kita masih ada lagu-lagu bagus dan sebentar lagi di pukul 12.36 menit ya, nantinya kita akan break untuk waktu kumandang azan sholat zuhur ya, hari ini di pukul 12.36 menit waktu Indonesia Timur, dan masih akan ada lagu-lagu bagus buat temenin kamu untuk siang hari ini. Enjoy Pre2 FM, ternyata teman terbaik kamu.

Tempat Pre 2 pukul 12.36 menit waktu Indonesia Timur. Kita ikuti dulu waktu kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Allahu Akbar Allah.

0: القائمة آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الله سبحانه وتعالى berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: FM ternate, teman terbaik kamu.
1: Informasi olahraga nemenin kamu teman Tri2 seputar Piala Dunia masih akan kita bahas untuk siang hari ini. Wedeh, ada kabar-kabar apa? Kabar-kabar yang datang dari laga hidup mati di grup E ya teman Tri2 untuk Piala Dunia, di mana Ekuador akan menghadapi Curaçao pada pertandingan kedua grup E di Kansas City Stadium pada hari ini ya teman Tri2, di mana pertandingan ini tuh menjadi laga krusial dan sudah terlaksana ya tadi teman Tri2. Nah, dan Ekuador datang dengan misi bangkit setelah kalah 0-1 ya dari Pantai Gading, dan gol pada menit ke-90 tuh membawa tim asuhan dari Sebastian pulang tanpa poin, walaupun mampu untuk memberikan perlawanan semasa jalannya pertandingan seperti itu teman Tri2. Dan laga antara Ekuador ya dan juga Curaçao di hari ini ya berakhir dengan skor 0-0 ya di pukul 7 pagi tadi teman Tri2, pukul 9 ya waktu Indonesia Timur. Waduh, ini banyak banget tim-tim besar yang udah masuk juga nih teman Tri2, yang udah melangkah ke babak selanjutnya seperti Meksiko udah pasti lolos, terus Jerman juga udah pasti lolos teman Tri2. Pokoknya tinggal tim-tim kita ini nih yang masih belum main ya. Aku sih Argentina banget ya teman Tri2, hari Selasa baru main, jadi menanti. Dan ini ya, Belanda juga walaupun dia menang banyak ya teman Tri2, cuman masih dalam ambang-ambang karena kemarin kan dia main pertama itu hasilnya seri ya, masih draw, jadi sekarang masih 4 poin. Posisi dia tuh kayak Brazil juga ya, Brazil kemarin main dan walaupun menang tapi dia masih di ambang-ambang nih teman Tri2, karena masih 4 poin juga karena main pertama itu hasilnya draw teman Tri2. Yes, masih akan ada update-update lainnya buat kamu untuk siang hari ini. So enjoy aja Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

siang hari ini masih di Santai Siang tentunya nih teman berdua. By the way, tadi di laga masih soal ini ya, Karakau teman berdua, tadi kita sempat bahas Karakau soalnya ya. Di laga Karakau dan juga Ekuador dengan hasil akhir 0-0 tadi ya teman berdua. Ini kiper dari timnas Karakau, Eloy Room ya, ini tampil sebagai pahlawan ya saat timnya tuh menahan imbang Ekuador 0-0 dalam laga grup E Piala Dunia 2026 ini ya. Dan padahal saat laga grup E sebelumnya, Eloy Room itu tuh menjadi pecundang ya, bisa dibilang orang-orang tuh bilang dia dalam tanda kutip pecundang ketika melawan gawang Karakau tuh dijebol 7 kali oleh Jerman teman berdua. Namun mungkin dia belajar dari kesalahan ya, apa aja yang mungkin terjadi kesalahan-kesalahan ketika kemarin ya teman berdua di laga pertama, dia mempelajari itu semua dan akhirnya dia bisa menuntaskan itu di babak kedua kali ini teman berdua, di putaran belum putaran selanjutnya sih, tapi di main kedua kali ini teman berdua, dan dia menjadi pahlawan sekaligus menorehkan tinta emas dalam buku sejarah sepak bola dunia, di mana kiper yang juga kapten timnas Karakau ini juga mencatatkan 15 penyelamatan atau juga save dalam satu pertandingan saat imbang melawan Ekuador teman berdua ya. Kalau misalkan dibandingin ya Ekuador dan juga Karakau sendiri, kan memang kita tahu Ekuador tuh udah punya nama selalu punya tempat di Piala Dunia gitu ya teman berdua. Nah, performa heroik dari Eloy Room ini tuh tidak hanya membuahkan poin pertama yang sangat bersejarah bagi Karakau, tapi juga menempatkan dia tuh sebagai kiper dengan jumlah penyelamatan terbanyak kedua dalam sebuah pertandingan sepanjang sejarah Piala Dunia. Gokil. 15 cuy, 15 penyelamatan, 15 save, itu keren banget. Jadi secara keseluruhan ya, rekor penyelamatan terbanyak dalam satu laga Piala Dunia tuh masih dipegang oleh legend Amerika Serikat, yaitu Howard, yang di mana ini membuat 16 penyelamatan ketika melawan Belgia di babak 16 besar ya Piala Dunia tahun 2014 teman berdua. Namun Eloy Room yang sekarang berusia 37 tahun, dia tuh resmi memecahkan rekor dunia untuk jumlah penyelamatan terbanyak tendangan langsung atau save penyelamatan khusus di waktu normal atau 90 menit teman berdua. Gokil banget. Kayak Piala Dunia kali ini tuh memang banyak dar-dar-dornya ya teman berdua, di samping ada kabar-kabar yang mungkin mengecewakan, tapi ada juga kabar-kabar yang baik juga datang dari para pemain ya dan lain sebagainya teman berdua. Yes, aku benar-benar menikmati Piala Dunia kali ini ya teman berdua. Semoga kamu juga ya bisa ikut menikmati Piala Dunia di kali ini deh teman berdua, karena memang seseru itu ya. Apalagi kita di Indonesia bagian timur, waduh, benar-benar orang di negara lain yang punya punya timnasnya, tapi kita di sini yang ikut merayakan. Tapi itulah dia ya, Indonesia Timur selalu ada cerita-cerita menarik setiap ada Piala Dunia teman berdua. Kamu yang di Jawa wajib ke Maluku Utara, wajib ke daerah timur kalau setiap ada Piala Dunia, pasti seru banget, kamu bisa merasakan vibes Piala Dunia tuh kerasa banget di sini.

0: aku pasti menang.
1: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik. Masih dengan informasi seputar Piala Dunia, teman Bradio untuk siang hari ini. Kabar-kabar yang datang dari tim yang lolos ya ke babak 16 besar ya, atau babak penyisihan grup, yaitu ada Jerman, Meksiko, dan juga Amerika Serikat. Meksiko itu jadi tim pertama ya, tim pertama yang lolos, kemudian disusul Amerika Serikat dan juga Jerman, teman Bradio. Nah, tapi ya, ada juga nih ya, tim yang memang tidak lolos ya ke babak selanjutnya, salah satunya adalah Turki ya, teman Predua, yang menjadi ini salah satu yang gagal untuk ke babak 32 besar, teman Predua ya, walaupun memang sakit ya sakit rasanya teman Predua, tapi ya gimana ya, sudah berusaha semaksimal mungkin lah ya teman berdua, tapi ya masih banyak tim-tim lain yang akan berjuang ya, semoga aja sih ada hal-hal baik. Masih deg-degan juga ya teman berdua di laga berikut, karena hari ini ya, tadi pagi itu kan memang Belanda menang banyak, tapi masih belum ada kepastian lolos atau enggak. Brasil juga menang tapi belum ada kepastian lanjut atau enggak ya teman berdua. Nah, nanti di hari ini juga hari ini tuh udah beres ya, udah beres pertandingannya, tadi ditutup sama Tunisia Jepang ya teman Predua, di laga terakhir di jam 1 siang teman Predua, ini sementara lagi berjalan Tunisia versus Jepang. Gak tahu nih ya, belum tahu siapa yang akan menang, karena Jepang kemarin juga kan seri ya di laga pertama teman Predua. Nah, untuk laga besok ya, itu nanti di waktu Indonesia Timur pukul 23, berarti di sini pukul 1 malam ya teman Predua. Pukul 1 dini hari itu ada Spanyol Arab Saudi teman Predua, terus juga ada Belgia Iran di pukul 4 pagi. Terus pukul 7 pagi ada Uruguay, Tanjung Verde. Kemudian di pukul 10 pagi itu ada Selandia Baru versus Mesir, teman Predua. Waduh, kayaknya bakalan seru banget ya. Bakalan seru banget pastinya. Kita tunggu-tunggu aja ya nantinya laga-laga tim-tim yang gacor-gacor juga. Ya pasti udah banyak banget sih yang udah menanti. Tadi Jerman juga udah... karena dia udah lolos, dia berhak untuk konvoi tadi tuh. Rame banget juga di depan RRI. Waduh, bener-bener rame pol teman berdua. Tapi itulah dia ya, pesta bola 4 tahun sekali ya, yang selalu dirayakan di Indonesia Timur teman berdua. Kamu penasaran kan serame apa? Makanya main dong ke Maluku Utara. Sini ini tuh rame banget, semua orang merayakan Piala Dunia. Di tengah gumparan orang-orang lagi pada demo ya, kita di Indonesia Timur ya sedang pawai ya, menghabiskan bensin di tengah gumparan bensin yang harganya lagi naik juga teman Predator. Tapi kita di sini nggak peduli itu ya, kita di sini tancap gas aja udah ya, karena mungkin udah terlalu lama kali ya, terlalu lama kita selalu diam gitu, kita selalu diam dengan ketidakadilan harga tiket pesawat domestik yang kita di sini mahal banget selama ini ya, tapi kita diam aja. pendidikan yang pendidikan dan kesehatan yang memang belum merata seperti di Indonesia Barat, tapi kita di sini selalu diam teman berdua. Jadi kayak kalau ada hal-hal yang kayak gini tuh kita di sini kayak ya udahlah ya, kita juga udah terbiasa akan hal-hal itu gitu. Jadi kita lebih memilih untuk pawai. Karena banyak banget ya orang-orang yang komen gitu, orang di sini lagi berjuang mati-matian, lagi demo kiri kanan apa segala macam, membela hak-hak rakyat, tapi di sana malah sibuk pawai apa segala macam. Kita di sini udah teriak dari lama, tapi ya gini-gini aja teman berdua. Jadi ya udahlah ya, menikmati aja untuk saat ini, apa ya, satu hal yang ditunggu-tunggu dari lama ya, pesta bola dunia ini. Ya udah teman berdua, kita ada lagu-lagu lama di flashback hit sampai nanti di pukul 14 atau pukul 2 siang hari ini. Enjoy. Yes.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Cuma berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Tapi cuaca panas di luar nih, matahari yang sangat menyala, bangku. Waduh, aku tadi sampai sempat beli ini ya, es juga, pesan es juga, dan wih, pokoknya apa ya, pas keluar ngambil ya, ngambil pesanannya, mataharinya dari ruangan ber-AC tiba-tiba keluar ya, pum. Panasnya teman beradu, aduh kita ya, dasar manusia, panas ngeluh, hujan ngeluh, semuanya aja tuh ya, ngeluh terus. Tapi semoga ya, semoga panasnya ini bisa tetap aja teman berdua, karena kalau musim hujan juga aduh ampun-ampunan deh ya. Kita di sini udah serba serba serbi langganan banjir sekarang ternyata tuh. Waduh, dulu mah nggak pernah ya, sekarang buang sampah sembarangan aja kamu tuh. Oke, okay, mama lagi ini ya, lagi nasehatin anak-anaknya ya. Lagi ngamuk, kalau kita di ternate bilangnya orang tua-tua sama ngamuk. Itu dia teman berdua. Kita masih ada lagu-lagu lama di Flashback Hits, dan nantinya di pukul 14 atau pukul 2 siang hari ini ya, kita bakal ngobrol-ngobrol bersama dengan Duta Bahasa ya. Jadi pastiin kamu stay tune and enjoy buat dengerin Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu.
1: 96,3 FM RRI Pradua Ternate, teman terbaik kamu.

0: 96.7 FM Lombre 2 masih barengan sama Jalan Reski Amalia. Kita masih di santai siang, dan siang yang sangat panas ini mataharinya sangat menyala abangku ya, tapi tidak membakar. Tidak membakar kamu juga dong ya. Oke deh teman Bredue, dan mungkin kamu udah lihat juga ya postingan kita hari ini. Kalau di pukul 2 siang hari ini tuh kita bakalan ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Duta Bahasa Maluku Utara tahun 2025, dan juga sama Ketua Ikatan Duta Bahasa Maluku Utara. Hai hai, selamat siang guys.
1: Siang kak.
0: Yang lebih ceria aja. Udah makan kan?
2: Udah.
0: Harusnya udah. Kalau jam segini belum makan sih asam lambung ya. Mohon maaf ya. Oke, teman Bredue, siang hari ini kita ada Najwa. Halo Najwa.
3: Halo,
0: terus juga ada Galu Aditya. M Galu Aditya. Panggilnya siapa nih?
2: Galu aja kan.
0: Galu aja. Oke, halo Galu.
2: Halo.
0: Jadi teman Bredue, Galu dan juga Najwa ini adalah terbaik Duta Bahasa Maluku Utara tahun lalu ya, 2025, ya, 2026 nih. Jadi ini nantinya kita akan bahas banyak ya sama mereka berdua juga. Terus kita juga ada Kak Ramlan ya, sebagai Ketua Ikatan Duta Bahasa Maluku Utara. Halo Kak. Oh, udah makan kan?
4: Alhamdulillah.
0: Oh, kayak ini loh, kayak kurang semangat gitu.
4: Terbawa cuaca sebenarnya.
0: Terbawa cuaca. Kak, izin mic-nya diangkat lagi biar suaranya lebih
4: boleh.
0: Jelas lagi, boleh ya?
4: Boleh.
0: Oke. Cuacanya panas kali ya?
4: Sangat panas.
0: Sangat panas. Harusnya sih kita difasilitasi mobil ya. Satu orang satu gitu sama pemerintah. Bisa enggak? Oke deh teman Bredue. Jadi sesuai dengan topik kita hari ini adalah aksi Duta Bahasa dalam membumikan Trigatra, bangun bahasa di bumi Maluku Kieraha. Nah, mungkin banyak banget juga nih dari teman Bredue yang belum tahu Trigatra bahasa ini apa sebenarnya, ini istilah apa. Mungkin ada juga yang baru dengar, ada yang tahu sebenarnya tapi nggak tahu nih, oh ini ternyata singkatannya ini loh gitu. Nah, kita ke yang pertama dulu buat Awa juga. Aku biasa panggil Awa ya. Najwa dan juga Galu, Trigatra bangun bahasa tuh apa sih sebenarnya?
2: Untuk Trigatra bangun bahasa sendiri kak, itu singkatan dari tiga hal prioritas dari Duta Bahasa itu sendiri. Ada mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan juga

0: nanya kesibukan udah langsung nih. Buru-buru banget, ada apa sih? Tapi sebelum kita lebih jauh, kalau Najwa sekarang sibuknya apa selain sebagai ya sosialisasi kemana-mana, jadi seorang duta, kamu sekarang apa nih?
1: Untuk kesibukanku sekarang sih kuliah ya.
0: Kuliah.
1: Kuliah, terus juga.
0: Jurusan apa?
1: Aku jurusan teknik sipil.
0: Oke, semester?
1: Semester 4.
0: Wih, mau naik 5. Mau naik 5 ya, oke. Nanti selain kuliah ada lagi yang lain?
1: Paling kayak ikut-ikut event, okay. Terus juga nyiapin event dan lain-lain.
0: Oke. Kalau Galuh kesibukannya apa nih?
2: Paling sama sih kak, kuliah juga. Kalau Nezo kan teknik sipil, aku manajemen.
0: Manajemen.
2: Jadi ambil ekonomi.
0: Sama semester 4.
2: Iya sama
0: juga.
2: Semester 4.
0: Oke.
2: Kalau selain kuliah sih paling organisasi sama ya kegiatan-kegiatan di luar duta bahasa aja sih.
0: Oke. Berarti memang sibuk ya. Tapi memang harus gitu sih, karena kalau di rumah aja kayak gabut nggak sih?
2: Iya betul.
0: Kalau Kak Ramlan, panggilnya Kak Ramlan atau ada panggilan sayangnya apa nih?
3: Lebih akrab saya, kalau lebih akrab panggil Alan.
0: Kak Alan, oke. Kak Alan Darmawan.
3: Aduh,
0: 100 juta dong.
3: Capek ya, bertahun-tahun setiap perkenalan selalu dipanggil Alan Darmawan, agak kayak capek.
0: Udah gitu. Jadi template ya.
3: Jadi panggil Alan saja cukup.
0: Alan. Oke, kalau Kak Alan kesibukannya apa nih?
3: Saya saat ini still looking for a job, lagi cari-cari kerja. Karena saya adalah lulusan dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Sebenarnya lulus dari tahun lalu, cuman masih cari-cari peluang karir, mana yang cocok, mana yang bisa membawa karir ke depannya. Jadi selain kesibukan itu, saya masih mengurus, karena sebagai Ketua Ikatan Duta Bahasa, saya masih mengurus segala hal terkait dengan internal di dalam Duta Bahasa itu sendiri.
0: Oke. Dan ini nantinya kan mau dekat pemilihan juga nih ya. Nanti kita bakal bahas lebih jauh lagi ya soal pemilihannya itu seperti apa. Nah, untuk Najwa dan Galuh nih sebagai Duta Bahasa ya, sebagai Duta Bahasa ini dalam mengkampanyekan Trigatra ini nih, kalian berdua tuh punya caranya sendiri gak sih? Karena kalau misalkan kita duduk terus kayak ngobrol sama anak-anak, kalian tuh harus begini, itu kan orang pasti bosan ya. Kalau cara kalian berdua sendiri tuh yang lebih apa ya, lebih masuk ke anak-anak tuh gen sekarang tuh kayak gimana sih?
1: Oke, kita kemarin waktu ke nasional juga kita kan punya program kerja. Nah, program kerja itu, program kerja kita itu Tifa Pandara.
0: Jadi Tifa Pandara.
1: Iya,
0: itu Tifa Pandara?
1: Teman difabel pandai bahasa daerah dan sastra.
0: Oke.
1: Jadi kita benar-benar kayak mengajarkan kepada teman-teman difabel tuh tentang bahasa daerah tapi menggunakan bahasa isyarat.
0: Oke, menarik ya. Tidak terbayang gitu. Kayak yang bahasa sehari-hari aja kayak mungkin menurut aku gimana nih, belum ngerti juga, apalagi ini pakai bahasa daerah. Menarik. Oke. Terus.
1: Jadi kita kenalin ke mereka kalau misalnya seperti merah itu apa dalam bahasa Ternate, dan juga kata-kata sederhana lainnya. Kita juga ngajarin mereka bagaimana untuk menggunakan bahasa isyarat di situ. Terus di akhirnya tuh ada beberapa siswa tuh yang tampil puisi, terus tampil baca cerita pakai bahasa isyarat. Ada juga dari teman-teman yang tunanetra juga ikut untuk tampil membacakan puisi.
0: Berarti ini programnya tuh proyekannya tuh kalian berdua atau masing-masing?
2: Kami berdua.
0: Berdua ya. Oke, berarti jalan ke sana. Nah, ketika kemarin akhirnya mewakili Maluku Utara sampai ke nasional ya, berarti itu dia tadi yang kalian bawa proyekan itu. Nah, tanggapan di sana tuh gimana? Coba dong ceritain perjalanan kalian berdua.
1: Kenalan kali ya?
2: Oh iya.
0: Boleh.
1: Jadi seru banget karena waktu kita presentasi tentang program kerja kita, juri-juri di sana tuh benar-benar kayak sangat tertarik karena mereka juga tertarik dengan bahasa isyarat.
0: Nah,
1: terus ada juri juga yang paham bahasa isyarat, jadi dia nanya kita juga pakai bahasa isyarat, kita menjawabnya juga menggunakan bahasa isyarat. Jadi dari feedback dari orang-orang tuh kayak tertarik itu gitu sama program kita.
0: Oke.
2: Kalau aku sih mungkin sebelum bahas ke respon mereka, mau bahas di keseruan pas pelaksanaannya.
0: Bau dari berangkat dari sini gak apa-apa
2: nih ya. Jadi Tifa Pandara itu kan kami buatnya sistemnya pakai YouTube ya. Jadi kami mau menjangkau generasi muda juga. Kami pakai YouTube, pakai media sosial untuk mengkampanyekan Tifa Pandara itu. Jadi pas serunya tuh di rekaman videonya, karena aku sama Wa harus rekam video berbahasa isyarat tanpa ada background, kita gak tidak menambah

0: Backsound saya
1: ini lebih fokusnya ke bahasa isyaratnya kayak gitu. Jadi seringnya tuh di situ. Terus pas sampai ke anak-anaknya kita liatin videonya, mereka juga kayak lebih excited lagi. Jadi kayak, oh berarti mereka sebenarnya suka nih pembelajaran yang ada model pembelajaran video tapi lebih unik kayak pakai bahasa isyarat, kan ada gerakan-gerakannya tuh kayak
2: Betul,
1: gitu.
2: betul, betul, betul.
1: Dan akhirnya pas sampai ke nasional juga itu dilihat tuh, bahkan disarankan untuk dibuat lebih gede lagi,
2: Iya.
1: kayak menggunakan media sosial yang lebih aktif kayak gitu.
2: Oke. Kayak nggak kebayang gitu ya. Menurut aku gini guys, karena menurutku ya itu ide yang bagus banget, karena di tengah orang yang saat ini lagi gencar-gencarnya kayak ayo kita harus berbahasa daerah, harus belajar dengan ya gini aja, tapi kalian berdua tuh bikin yang beda sampai bawa ke nasional karena ya tadi itu karena pakai bahasa isyarat, mungkin itu kali ya.
1: Yeah.
2: Jadi kayak banyak sorotan ke kalian juga.
1: Betul.
2: Tapi ketika pas di sana pas kalian kasih proyekannya apa segala macam, terus respon selain juri ya, kalau respon dari teman-teman dari provinsi lain gimana tuh?
3: Kalau waktu jurinya nanya pakai bahasa isyarat, terus kitanya bisa menjawab menggunakan bahasa isyarat, aku melihat beberapa teman-teman dari provinsi lain tuh kayak kaget, kayak oh wow ternyata mereka bisa. Dan setelah itu kan kita kegiatan malamnya tuh ada latihan buat persiapan pentasnya. Mereka tuh notice kita berdua, jadi kayak siapa ya tadi yang bisa bahasa isyarat? Oh itu si Galuh sama Awa kayak gitu.
2: Okay.
3: Jadi kita berdua tuh ternotis sama teman-teman dari provinsi lain.
2: Nah, berarti sebelum kita lebih jauh nih ya, Awa kan teknik sipil, Galuh manajemen.
1: Yeah.
2: Belajarnya di mana bahasa isyaratnya? Dan dari kapan belajarnya?
1: Untuk belajarnya sendiri kami menggandeng Gerkatin, itu namanya kumpulan teman-teman tuli dan juga ternyata berisyarat.
2: Oh
1: iya. Kita belajarnya sama teman-teman tulinya langsung biar lebih kerasa lah. Dan kami belajarnya tuh bukan bahasa isyarat yang biasa, yang biasa dibawa di SLB atau apa, tapi kami belajar yang namanya Bisindo.
2: Okay.
1: Yang lebih mudah lah untuk dipahami bahkan untuk teman-teman yang bukan tuli kayak gitu.
2: Okay.
1: Jadi kami belajar sama mereka dan proses belajarnya lumayan lumayan ya. Oh ya, ada kali 3 bulan.
2: Iya,
1: 3 bulan.
2: Memang dari nol ya.
1: Iya, kalau
2: belajar. Wah, keren keren. Nah, terus Kak Alan, kita ke Kak Alan. Kak Alan ngelihat mereka berdua yang dengan sebentar, yang nyodorin. Ini nih proyekan kita. Kalian berdua atau dari berembuk bareng-bareng nih sama timnya juga?
4: Sebenarnya kemarin kayaknya kita berembuk. Kita memang karena mereka ini bersepuluh. Mereka Duta Bahasa Provinsi Maluku Utara tahun 2025. Setiap tahunnya itu bersepuluh. Dan kita selalu mencari mana program yang akan kita bawa ke nasional dan mana yang paling strategis. Dan itu adalah terobosan baru yang nantinya sampai ke nasional orang-orang tahu bahwa ini adalah terobosan baru. Jadi pada saat disodorkan ke saya, itu memang namanya belum ada, jadi kita cari sama-sama. Kita cari jalannya, nanti programnya jalan kayak gimana. Dan persiapannya kayak tadi 3 bulan, jadi lumayan lama. Karena memang setelah terpilih di bulan Juni sampai September berangkat ke nasional, itu setiap hampir setiap hari kita selalu persiapan untuk berangkat ke nasional.
2: Oke. Berarti latihannya tiap hari ya?
4: Latihannya
2: tiap hari, tapi gak apa-apa dong. Bisa kasih penampilan yang terbaik aja di sana tuh, di notice aja tuh udah syukur banget ya. Keren-keren. Nah, kalau Kak Alan sendiri mungkin kan yang ngikutin proses Galuh dan Awa juga ya sampai ke nasional, ngelihat ngelihat mereka berdua dari yang awalnya menjadi di peserta sampai akhirnya bisa menang dan mewakili Maluku Utara ke nasional, gimana kalau menurut Kak Alan?
4: Kalau saya sebagai ketua IKA Dubas, karena Kak, saya jujur, saya itu Duta Bahasa tahun 2022.
2: Okay.
4: Dan tiap tahun saya selalu mengikuti siapapun yang akan berangkat ke nasional. Saya selalu dukung itu, walaupun saya belum menjabat sebagai ketua. Tetapi pada saat tahun 2025 kemarin, Awa sama Galuh ini, kita memang persiapan matang. Karena kita pikirkan segala hal yang kemarin-kemarin kita kurang di mana, bagian apa yang harusnya kita bawakan, dan kita usahakan segala sesuatu itu tidak terulang kembali di angkatan Galuh dan Awa ini. Makanya memang persiapannya selalu kami pikirkan dari segala arah gitu. Jadi agar sampai ke sana, teman-teman di situ bukan hanya selain tidak merasa ada yang kurang, di sana juga bisa tampil maksimal karena memang persiapannya lumayan banyak kan. Jadi karena memang tiap tahun itu programnya selalu beda-beda. Jadi memang kayak tahun lalu itu buat komunitas literasi, tahun sebelumnya ada pembelajaran lewat Instagram, jadi beragam. Jadi tiap tahunnya memang selalu program kerja baru yang dibawa, tetapi tiap tahun selalu kita usahakan untuk terobosan-terobosan baru yang baru keluar, dan itu pasti akan kami usahakan bisa dinotis oleh para juri dan peserta-peserta yang ada di sana.
2: Oke, karena berarti belajar dari kesalahan-kesalahan yang mungkin kemarin-kemarin, akhirnya di angkatan Galuh Awa ini lebih proper lah ya, dari kalian dan teman-teman juga. Keren-keren ya. Ini kita baca dulu ya pertanyaan yang udah dititip dari teman Pre2. Sebentar. Oke. Dari 081373 sekian. Namanya adalah Dita. Hai, selamat siang teman-teman. Katanya.
1: Selamat siang.
2: Kak, gimana sih kalau misalkan kolaborasi Ikatan Duta Bahasa dengan sekolah, kampus, atau juga komunitas dalam menguatkan literasi bahasa gitu? Bisa gak sih Kak? Kalau dari Duta Bahasa sendiri atau dari kalian gimana tuh?
4: Kalau dari kita boleh-boleh aja, okay. Dan kita memang selalu terbuka jika diajak kolaborasi. Karena selain memperkuat relasi antar sesama organisasi, kampus ataupun instansi, ini juga langkah strategis untuk sama-sama membangun literasi yang ada di Maluku Utara khususnya gitu. Jadi kita tetap terbuka, teman-teman boleh kalau mau adakan program kerja, ingin bergabung, ingin ajak kami kolaborasi kerjasama, boleh langsung DM di Instagram kami @dubasmalut. Kami terbuka untuk segala kolaborasi.
2: Oke, yang penting nggak minta duit banyak ya. Kalau itu sih lain ceritanya. Oke, kita ke Awa sama Galuh lagi. Nah, kalau dari kalian berdua nih, setelah mungkin kalian berdua ke nasional ya, akhirnya bisa kembali ke sini ya. Hal-hal apa sih yang selama seperjalanan kalian berdua selama satu tahun ini untuk dengan program yang kalian berdua bikin itu ke masyarakat Maluku Utara tentunya, itu seperti apa? Udah adakah yang mungkin kalian berdua sosialisasikan atau gimana gitu?
1: Oke, kalau untuk yang kami sosialisasikan terkait dengan program kerja, kami kemarin ke SLB Sasa ya. Jadi kami pertama tuh dimulai dari SLB Sasa untuk menilai keberhasilannya dulu.
2: Oke.
1: Nah, abis itu kan ke nasional. Nah, setelah dari nasional, kami tuh ada sosialisasi lagi. Itu pas kolaborasi sama Gramedia ya. Jadi kami mempromosikan nih Tifa Pandara seperti apa, biar Tifa Pandara tuh tidak hilang gitu, maksudnya tetap diingat. Dan ya, kami berdua juga sangat aktif ya di media sosial untuk mempromosikan itu. Dan ya, jadi paling kalau soal sosialisasi itu yang kami berikan ke masyarakat.
2: Oke. Berarti mungkin tidak menutup kemungkinan juga selain di SLB, mungkin di sekolah-sekolah biasa juga ya, kan bisa tuh ya, sambil belajar sama-sama juga. Karena sekarang kita bisa nemu orang difabel tuh di mana aja ya kan. Jadi setidaknya kita harus ada basic itulah ya, setidaknya nanya nama, setidaknya hal-hal yang basic, umum lah ya. Saya mau belajar nih. Oke. Nah, Kalan, kita ke Kalan dulu. Kalan, satu lagu dulu boleh? 100 juta.
4: Cukup ya di Kalan. Cukup.
2: Kayak agak frustasi ya.
4: Tertempel di saya nama itu.
2: Oke, dari Kalan sendiri nih ya, sebagai yang ikut dari awal, dari yang tadinya sebagai dutanya sampai sekarang sudah jadi pengurusnya juga ya. Nah, apa hal-hal yang gak mungkin selalu kalian kasih notice ke mereka berdua nih, pokoknya kalian berdua nih harus seperti ini, kalian berdua tuh harus seperti ini, hal-hal yang kayak gitu tuh kadang-kadang mungkin kita tahu cuman kadang-kadang lupa. Apa sih peran kalian untuk yang selalu reminder ke mereka berdua ini?
4: Oke. Kalau dari saya itu selalu saya ingatkan untuk perkuat chemistry di antara satu sama lain, karena ini kan mereka bukan berkompetisi sendiri bawa Maluku Utara kan, mereka kan berdua berpasangan. Jadi saya harapkan chemistry, karena itu membangun psikologi mereka ke depannya. Jadi pada saat mereka berkompetisi nanti, mereka tidak rasa bahwa mereka adalah saingan, tapi mereka adalah bersama-sama gitu. Jadi itu yang selalu saya tekankan. Bukan hanya itu, tapi selain dari itu saya tekankan untuk aktif dalam segala kegiatan Ikatan Duta Bahasa maupun kegiatan dari Indo kami dari Balai Bahasa Bahasa, karena okay. Balai Bahasa itu selalu mengadakan kegiatan dan melibatkan kami Duta Bahasa. Jadi saya selalu memberikan amanah bukan hanya Galuh dan Awas saja, tapi di setiap anggota, bahwa tolong tunjukkan kinerja kalian yang terbaik, karena di sini adalah tempat kalian mengembangkan diri. Karena jujur Kak, saya juga dulunya dari nol. Uh-huh. Saya tidak ada pengalaman bekerja sama sekali, tidak ada pengalaman yang berorganisasi atau apapun itu. Tapi pada saat saya bergabung ke Duta Bahasa, saya mulai terlatih akan itu, karena mulai membuka diri untuk membangun kepribadian yang siap untuk bekerja sebagai duta bahasa kayak gitu sih. Jadi saya coba tanamkan itu agar mereka juga bisa gitu untuk bekerja.
2: Jadi kayak gitu, sepengalaman dari yang pernah kalian dapat,
4: yang pernah saya dapat, ya, saya teruskan ke mereka. Betul,
2: biar menjadi pembelajaran juga. Ya. Ya, mungkin abis ini kan udah ada penerusnya lagi nih. Mungkin Galuh sama Awa bisa kasih lagi nih. Dia jadi regenerasi gitu ya. Oke. Kita ke pertanyaan lagi ya dari teman Pradua. Ini ada dua pertanyaan, kayaknya satu buat Awa Galuh, satu buat Kalen. Oke, dari Firda namanya. Oke, dari Firda katanya, kamu tanya buat dutanya, apa tantangan terbesar dalam pelestarian bahasa daerah di Maluku Utara? Terus mau jawab itu dulu?
3: Boleh.
2: Itu dulu ya, buat kalian tahan dulu ya. Setelah pesan-pesan berikut ini. Boleh, okay. Silakan.
3: Untuk tantangannya, kita gak bisa memungkiri kalau misalnya sekarang ini perkembangan zaman sangat pesat ya. Dari teman-teman generasi muda tentunya yang punya power yang lebih kuat, yang punya circle yang lebih besar untuk bisa mempengaruhi orang, itu mereka tuh kurang tertarik dengan bahasa daerah karena munculnya bahasa-bahasa gaul, bahasa singkatan, atau misalnya lebih banyak menggunakan bahasa asing dalam kehidupan mereka karena agar terlihat keren gitu. Sementara Indonesia kan memiliki banyak bahasa daerah, yang mana bahasa daerah itu tuh menjadi kekayaan yang sebenarnya harus sangat dilestarikan ya, karena sangat banyak. Sayang banget kalau misalnya bahasa-bahasa yang ada di Indonesia tuh hilang gitu, apalagi di Maluku Utara, karena salah satu bahasa di Maluku Utara tuh sudah pun dinyatakan punah. Okay. Itu bahasa ibu, kasihan banget kan. Jadi kita berusaha agar bahasa-bahasa yang ada di Maluku Utara tuh tidak punah, bagaimana menanamkan kepada generasi muda untuk bisa mencintai bahasa daerah, karena pengaruh untuk untuk mempengaruhi orang lain tuh sekarang tuh generasi muda tuh punya peran yang paling penting gitu. Kalau kata orang, kalau misalnya kita ngajarin ke orang yang udah dewasa, atau misalnya bilang ke orang dewasa untuk bisa mempengaruhi orang lain, kan circle-nya beda. Iya, gitu, betul. Kan jadi circle anak muda tuh lebih gede lagi, bisa mempengaruhi bahkan yang temenan sama ini bisa kesini. Jadi kayak gitu, tantangannya tuh di bagaimana bikin mereka tertarik sama bahasa daerah.
2: Itu sebenernya. Dia sih sebenarnya ya. Kalau Galuh gimana?
1: Kalau aku sih sebenarnya sama aja kayak Awa tadi. Cuman yang sebenarnya paling memberatkan ya dalam pelestarian bahasa daerah itu akses ke bahasa daerahnya. Kayak penuturnya kan udah sedikit nih. Okay. Jadi kami untuk mengakses bahasa daerah yang sangat sulit atau penuturnya sangat sedikit tuh sulit banget untuk kami bawa untuk dilestarikan ke generasi muda. Jadi paling kami butuh waktu yang sangat banyak untuk bisa meriset kembali, melihat apakah ada catatan-catatannya supaya bisa kami bawa dengan cara yang lebih sederhana aja sih kayak gitu.
2: Oke. Jadi memang kalau dalam waktu 1 tahun sih kayaknya terlalu cepat ya. Bisa nggak yang ini aja lanjut?
4: Masih ada pemenang baru.
2: Masih ada. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Cuma kayaknya ini nggak tahu ya, nanti dijawab aja deh. Kak mau tanya, ini dari siapa nih, gak ada nama pengirimnya, sorry. Ini Kak mau tanya, tadi kan bilang kalau bahasa, mengajarkan bahasa isyarat itu bahasa daerah menggunakan bahasa isyarat. Nah, kira-kira bahasa daerah apa yang diajarkan? Kan di Maluku Utara kan banyak bahasa daerahnya. Apakah cuma satu daerah aja atau bahasa daerah yang mana? Terima kasih. Nah, gimana tuh?
1: Untuk bahasa daerah yang kami ajarkan itu kami pilihnya bahasa Ternate.
2: Bahasa Ternate,
1: ya,
2: oke.
1: Karena itu kan lingua francanya ya. Jadi bahasa yang paling sering dikenal dan ya walaupun sering dikenal juga belum banyak yang menguasai dan sudah terancam juga ya untuk punah. Jadi betul. Kami gunakan bahasa Ternate.
2: Oke, gitu. Jawabannya bahasa Ternate ya guys, yang ada nama pengirimnya. Oke, okay. Nah, tapi kan kalau misalkan kita ngomongin bahasa Ternate ya, bahasa Ternate kan jujur saya paling cuma tahu yang umum aja, kayak misalkan mau mandi, mau makan, so makan kabolom, yang gitu-gitu aja sih ya, yang umum lah. Nah, tapi kan sekarang dengan adanya sekolah-sekolah dasar yang mengajarkan bahasa daerah juga kan sebenarnya bagus ya. Bagus juga. Cuman kadang-kadang ya adik-adik kita ini ya udah gitu loh. Ya sekedar belajar aja tapi kayak tidak dibiasakan di rumah. Orang bilang kan bisa karena biasa. Jadi ya harus dibiasakan dari rumah sebenarnya ya. Cuman kalau orang tuanya juga enggak ngerti itu dia tuh masalahnya.
1: Iya, betul.
2: Masalahnya di situ. Oke, teman Pradua, kita bakal balik lagi. Ada satu lagu dulu buat menemani kamu sambil nungguin teman Pradua yang pengen ikutan gabung, mau kasih pertanyaan, titip pertanyaan boleh banget di 0813-7312-5896.
0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: tim aku pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: Balik lagi teman Pre2 masih di Santai Siang dan masih dengan ngobrol-ngobrol kita ya bersama dengan teman-teman dari Duta Bahasa Provinsi Maluku Utara. Hai hai. Semakin siang semakin mengantuk ya. Bukan semakin semangat, semakin mengantuk.
1: Nadanya semakin turun.
0: Iya, nadanya sudah semakin turun nih guys ya. Tapi asli enggak sih kalau jam segini kalau di rumah tuh pasti tidur ya?
1: Tidur.
0: Ini
1: habis makan tidur
0: kayak waktu kecil kenapa ya? Kita tidak mau tidur siang, malah nanti sekarang baru enak itu. Enak itu. Oke. Nah, kita ke Awa sama Galu lagi nih ya. Nah, untuk kalian berdua kan tadi Galu sempat mention kalau memanfaatkan ya aktif juga di media sosial. Media sosial kalian berdua pribadi tuh dalam mensosialisasikan atau juga ya tentang program kalian yang kemarin atau mungkin yang walaupun sudah selesai dari nasional dan kembali lagi ke sini, sengaruh apa sih media sosial untuk kalian berdua untuk nge-share informasi-informasi itu? Kalau Galu gimana?
2: Kalau dari aku sih sangat berpengaruh ya kak, karena satu postingan kan bisa dilihat banyak orang, bahkan yang bukan pengikutku juga bisa lihat postingan itu. Jadi saat aku ada hal yang aku ingin sampaikan, misal tentang Tifa Pandara, aku kasih ke media sosial, itu tuh dampak ke Tifa Pandara yang untuk dikenal tuh lebih luas lagi kayak gitu. Jadi kalau aku bilang sih sangat berpengaruh. Dan kadang tuh aku melihat banyak sekali teman-teman yang saat mau tanya-tanya soal Tifa Pandara, mereka lewatnya media sosial. Okay. Jadi bukan langsung ke aku, mungkin entah belum kenal kah atau gimana. Jadi saat mereka mau tanya-tanya soal Duta Bahasa, peran Duta Bahasa, bahkan terkait dengan peran kami sebagai Duta Bahasa pun, mereka tanya lewat media sosial kayak gitu.
0: Oke, kamu fokusnya kemana? Instagram, TikTok juga?
2: Kalau untuk sosialisasi Duta Bahasa kayak gitu, atau brand aku sebagai Duta Bahasa ya, image aku sebagai Duta Bahasa, itu lebih ke Instagram. Karena menurutku TikTok tuh kayak ya pribadi banget ya.
0: Iya sih. Gak apa-apa, kamu bisa bikin dua akun.
2: Betul.
0: Gen Z. Yang satu jadi orang lain, yang satu jadi sendiri. Gen Z banget ya. Kalau Awa gimana?
3: Kalau aku hampir sama ya sama Galu, karena kan media sosial sekarang tuh orang-orang apa-apa 24 jam tuh benar-benar ngeliatin media sosial,
0: scroll terus ya,
3: scroll terus. Jadi di situ tuh kesempatan yang besar gitu untuk mempromosikan sesuatu gitu.
0: Oke, iya sih memang ya, kita nggak bisa pungkirin semua sekarang memang serba apa-apa sekarang viral medsos ya.
3: Cari apa-apa di medsos.
0: Medsos sekarang. Jujur dulu aku cari apa-apa di YouTube ya atau Google gitu. Sekarang cari cara bikin ini TikTok. Iya kan? Iya kan? Kayak lebih
1: seru banget. Walaupun kita cari di TikTok.
0: Kayak dulu tuh Google tuh kayak segala-galanya gitu ya. Tapi sekarang tuh kayak orang tuh lebih makin kesini. Berarti kan sama kayak program kalian berdua, lebih memanfaatkan kayak tadi video tadi. Karena orang tuh sekarang bukan hanya kita ya, yang manusia yang normal aja ya, kadang baca tuh males banget.
1: Betul.
0: Kayak sekarang tuh kita tuh lebih seneng yang lihat visualnya.
1: Iya. Lebih enak yang disuguhkan gitu.
0: Iya, betul. Apalagi teman-teman difabel yang juga memang sangat-sangat butuh itu gitu kan. Apalagi kalau misalkan ada tim yang oke, terus ditambah dengan video yang lebih menarik, warna-warnanya juga menarik, itu pasti lebih banyak dinotis lah sama yang lain juga seperti itu. Oke, kita ke Kak Alan 1 juta. Aku gak bisa ya. Kayak Kak Alan 100 juta ya. Oke Kak Alan, nah, untuk target dari program unggulan dari ikatan sebagai kakak nih ya, ikatan duta bahasa di Maluku Utara sendiri, ada gak sih target dalam waktu dekat ini?
1: Kalau target dalam waktu dekat sebenarnya kita tiap tahun tuh tidak terlalu aktif, bukan aktif untuk berjalan sendiri, tapi kita itu lebih sering dibarengi dengan kegiatan dari Balai Bahasa.
0: Oke.
1: Karena kembali lagi sumber daya manusia kita itu tidak sebanyak di provinsi lain, yang karena memang Duta Bahasa nih kalau di provinsi lain tuh ajang-ajang yang orang selalu notice.
0: Okay.
1: Jadi kalau memang di Maluku Utara ini memang agak sulit gitu ya. Jadi untuk menjalankan program kerja secara mandiri sebagai Duta Bahasa itu selalu kita akan usahakan apapun bentuknya itu, karena nantinya kedepannya itu akan ada namanya saya spill ya dikit ya. Jadi ini di pemilihan duta bahasa, karena saya itu termasuk ke pengurus Ikatan Duta Bahasa Nasional juga. Nantinya kegiatan itu ada kegiatan aksi duta bahasa, yang mana ini adalah kegiatan untuk para Ikatan Duta Bahasa memperkenalkan program-program unggulannya. Jadi nanti dalam waktu dekat kita akan cari strategi untuk menjalankan itu. Jadi walaupun belum ada, tetapi tunggu kehadiran kami.
0: Tunggu aja. Tunggu aja. Oke, berarti yang paling deket ya, paling deket ada ajang pemilihan-pemilihan kah nanti? Karena ini kan udah mau selesai nih ya berdua nih. Pasti sudah mau dekat dengan pemilihan yang baru berarti nih. Nah, gimana persiapannya Kak Alan?
1: Oke, kita sebenarnya itu sudah pemilihan, kita sudah pendaftaran kemarin dari Februari.
0: Februari, udah lama berarti.
1: Udah
0: ya.
1: Udah lama.
0: Saya telat dong.
1: Udah banyak yang daftar, kita udah seleksi 50 besar, ke 20 besar, dan teman-teman 20 besar kemarin sudah menjalankan program kerjanya. Jadi program kerja bukan hanya saat dipresentasikan saja, tapi memang turun ke lapangan langsung untuk menjalankan program kerja ini. Jadi memang langsung berdampak gitu dari 20 besar.
0: Boleh gak sih sebelum lanjut kalian, bisa gak ngasih kayak satu contoh gitu? Misalkan nih kita daftar, habis daftar mungkin siapa tahu ada teman perdua yang mungkin di tahun depannya lagi mau ikutan daftar gitu ya. Kayak misalkan untuk ke 50 besar ini sampai ke 20 besar program apa gitu. Salah satu contoh programnya deh gitu.
1: Apa ya, sebenarnya ini lebih ke persiapan sih. Kalau teman-teman mau daftar di tahun depan, itu selain persyaratan administrasi, kedepannya teman-teman juga harus persiapkan program kerja. Jadi program kerjanya ini memang terkhususkan terkait dengan literasi, kebahasaan, dan kesastraan. Yang pokoknya tiga fokus utamanya itu. Jadi terserah apa saja, apapun bebas teman-teman target sasarannya ke siapa, mau ke anak anak kecil, mau ke orang dewasa, bahkan ke lansia pun itu tidak dibatasi. Jadi tergantung ke teman-teman, tapi kebanyakan memang banyak yang mengambil terkait literasi ataupun pelestarian bahasa daerah gitu. Tapi memang khususnya itu ke anak-anak muda. Tapi ini adalah sedikit saran teman-teman, kalau bisa sebelum teman-teman bikin program kerja, cari tahu dulu program kerja sebelumnya tuh kayak gimana. Jadi mungkin teman-teman bisa munculkan ide-ide baru yang lebih membuat para juri nanti pada saat teman-teman ikut seleksi itu lebih menarik lagi gitu. Jadi teman-teman lebih tergampang ternotis lewat program kerja yang sekiranya itu adalah sesuatu yang baru.
0: Gitu. Karena kalau yang itu aja mungkin template.
1: Karena memang jujur tiap tahun banyak yang template, tapi alhamdulillahnya selalu saja kita menemukan ada terobosan-terobosan baru
0: yang
1: di antara.
0: Ada aja ya,
1: iya,
0: beda.
1: Ada
0: gitu.
1: Aja beda.
0: Oke. Terus Kak, setelah 20 besar kita kan udah nyiapin program nih. Habis itu.
1: Nah, 20 besar kita umumkan dan mereka jalankan program kerja. Setelah mereka jalankan, mereka presentasi kembali untuk sama-sama bersaing diseleksi ke tahap selanjutnya 10 finalis. Jadi 10 finalis ini memang sudah secara resmi jadi finalis duta bahasa yang akan dikarantina nantinya. Nah, dalam waktu dekat ini mereka akan dikarantina. Jadi Duta Bahasa 2026 ini saat ini akan sebentar lagi dikarantina dan malam puncak pada tanggal 26 Juni ini. Itu nanti akan diadakan malam puncak dan mereka akan diumumkan juaranya.
0: Berarti tuh, untuk 10 ini 5 cewek, 5
1: cewek,
0: cowok.
1: 5 cowok.
0: Oke. Ini di tanggal 26 ya.
1: Tanggal 26, terbuka secara umum.
0: Jadi kalau siapa aja boleh nonton ya?
1: Boleh banget.
0: Aku boleh gak?
1: Boleh. Bawa tetangga, bawa orang sekitar,
0: ya.
1: Boleh.
0: Kita bawa baliho, tapi belum tahu nih dukung siapa gitu. Baliho kosong.
1: Nanti pantau saja akun Instagram kita nanti.
0: Siap deh. Berarti nanti kalau siapa tahu ada teman berdua yang mau daftar di tahun depannya lagi ya. Usianya berapa Kak kalau misalkan mau daftar?
1: Usianya itu 18-25 tahun. Sebenarnya syaratnya itu kita lebih khususkan ke mahasiswa, karena mahasiswa memang kan sekarang kan dampaknya paling besar di masyarakat. Jadi memang lebih khususkan ke mahasiswa, tapi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman memang memenuhi syarat. Jadi yang penting umurnya masih 18-25 tahun pada saat daftar.
0: Kalau udah nikah nggak bisa ya?
1: Oh nggak bisa.
0: Berarti saya tidak memenuhi syarat. Oke. Jadi memang dalam waktu dekat ini di tanggal 26 ya nantinya. Kita ke Awa sama Galu lagi nih ya. Sama saya nyontek nih sebentar ya. Pertanyaan saya di mana nih? Tapi ada nggak sih kayak selama kalian menjalani program selama 1 tahun ini, ada nggak satu hal yang menarik gitu ketika, atau satu kejadian yang lucu atau yang seru yang menarik menurut kalian berdua ketika mungkin lagi bersosialisasi atau dalam membuat sesuatu apa gitu?
3: Oke.
0: Entah mungkin yang ke nasional atau apa?
2: Kalau gitu, selama pelaksanaan program kerja mungkin ya aman-aman aja ya. Oh ya, paling kalau yang unik itu apa nih ya kira-kira? Oh, pas buat konten, buat konten buat ke nasional. Jadi itu lucu banget karena kita ambilnya konsep film sore gitu, jadi balik ke masa lalu gitu. Nah, paling yang serunya tuh karena kita ngedirect sendiri, kita buat naskahnya sendiri, jadi ya ada pengalaman tuh jadi apa namanya? Aktor. Sutradara sama aktor sekaligus kayak gitu.
0: Halo Joko Anwar.
2: Boleh lah.
3: Dan serunya tuh teman-teman yang 10 besar tuh benar-benar saling suportif banget. Jadi benar-benar kita bilang, teman-teman kita kayaknya hari ini mau bikin konten. Oke, di mana? Jam berapa? Kalian apa nih yang kalian butuhin yang bisa kita bantu gitu. Jadi langsung saling backup satu sama lain. Betul. Itu seru banget sih menurutku.
0: Aku pikirnya kayak kalian yang berdua juara. Kita mau bantu. Oke deh. Oke. Nah, kalau misalkan harapan dari Awak dan juga Galuh nih kira-kira untuk ya mungkin yang nantinya generasi yang akan menggantikan posisi kalian berdua, walaupun ya kalian berdua masih akan tetap ada dalam lingkup ini, tapi untuk yang nanti akan menjabat, apa sih pesan kalian berdua?
3: Kalau pesanku sih tetap semangat ya untuk selalu menanamkan di diri sendiri untuk bisa tertarik sama sastra dan juga bahasa, terutama bahasa daerah kan sebagai identitas dari Maluku Utara itu sendiri, dan juga selalu berani mencoba untuk mengeksplor hal-hal baru karena kita gak tahu di mana kita akan menemukan ide atau apa ya, sebuah konsep yang mungkin bisa jadi itu menjadi dasar yang akan dibawa ke nasional gitu.
0: Oke. Kalau Galuh, apa
2: kalau aku mau bilang buat jangan dibawa tekanan ya, maksudnya dibawa santai aja. Ya,
0: biasanya kalau udah deket-deket kan kayak
2: tekan gitu. Apalagi kan kalau nantinya pasangannya mau ke nasional nih, mereka butuh banget chemistry. Pokoknya saling menguatkan aja lah. Kayak kemarin aku sama Awa tuh kayak, iya bisa kok walaupun sebenarnya masih
0: sebenarnya
2: tapi saling menguatkan, jadi biar menghindari konflik ya. Karena kan konflik sangat berbahaya ya kalau anekan lombanya berpasangan. Saranku sih dibawa tenang aja, dibawa have fun kalau kata Awa, pokoknya dibuat senang-senang aja kayak gitu.
0: Ya deg-degan sih tapi senyum aja.
2: Iya betul.
0: Oke. Nah, kalau dari Kak Alan nih ya, pesan yang pengen kalian sampaikan juga ya, terkhususnya untuk masyarakat sih, lebih ke masyarakat karena kalian kan sebagai ketua Ikatan Duta Bahasa ya. Nah, gimana sih atau apa sih pesan yang pengen kalian sampaikan untuk masyarakat Maluku Utara tentang pentingnya membumikan Trigatra itu sendiri, gimana Kak?
1: Oke, pesan saya sebagai ketua Ikatan Duta Bahasa itu sebenarnya apa ya, para masyarakat itu jangan terlalu menyepelekan terkait dengan kebahasaan ini, karena secara tidak sadar bahwa Trigatra Bangun Bahasa ini adalah pilar hidup yang memang secara tidak sadar itu selalu berjalan. Seperti yang pertama, utamakan bahasa Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia itu diatur dalam undang-undang bahkan terkait pengutamaan bahasa Indonesia. Jadi memang bahasa Indonesia itu akan selalu dipakai di lingkungan sekitar, terutama di lingkungan-lingkungan formal atau lingkungan akademik gitu. Jadi sebagai masyarakat, kita pun butuh dibekali terkait dengan rasa diri untuk mengutamakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lainnya dulu. Karena ini adalah bahasa persatuan kita, bahasa nasional kita. Selain dari itu, pelestarian bahasa daerah. Nah, secara tidak sadar bahwa kota-kota yang semakin maju, maka bahasa daerah itu yang semakin terpinggirkan. Jadi harapan saya kepada masyarakat, jangan hanya fokus untuk membangun sebuah negeri, tapi kita kembali lagi apa yang membangun kita gitu. Kita ingat kembali dari mana kita berasal. Jadi saya bukan asli Maluku Utara, tapi saya ada keinginan untuk melestarikan bahasa yang ada di sini, di mana kaki saya berpijak, di situ tempat yang akan saya laksanakan pekerjaan yang saya akan jalankan gitu sebagai duta bahasa. Jadi bagi masyarakat di sini, walaupun kalian bukan asli sini sekalipun, bahasa daerah adalah sesuatu yang memang harus tetap dijaga, karena kasihan gitu kalau kedepannya bahasa ini yang menjadi identitas kita, apa yang menjadi dasar kita. Bahkan kalau contoh kita keluar daerah dan kita menggunakan bahasa daerah kita, orang sudah tahu identitas itu, dan kedepannya itu hilang, maka identitas kita juga pun akan hilang. Dan yang terakhir itu terkait dengan penguasaan bahasa asing ini, itu sebenarnya lebih difokuskan untuk penginternasionalan bahasa Indonesia ke kancah luar, kancah global gitu, biar bahasa kita itu bukan bahasa yang digunakan di negara kita saja, tapi bisa digunakan dan dipelajari ke masyarakat global, khususnya di Maluku Utara, yang mana akhir-akhir ini kan banyak tenaga kerja asingnya, Kak. Jadi memang dari Balai Bahasa dan Ikatan Duta Bahasa pun selalu kita akan membuat terobosan atau mencari cara untuk menginternasionalisasi bahasa Indonesia ini dari bumi Maluku Kiara kita ini, kayak gitu, Kak.
0: Oke. Bikin kita belajar bahasa Mandarin ya di sini ya. Banyak orang Cina. Oke, tapi tadi yang melestarikan bahasa daerah, ya, kita harus ya bisa untuk ya sesedikit mungkin lah ya, bisa untuk ngobrol pakai bahasa daerah. Cuman kan sekarang orang tuh mikirnya kayak, ih ngapain sih pakai bahasa daerah, Nora, gitu kan, kayak apa sih, malu, janganlah nanti orang nggak ngerti. Justru itu ya, kita ngomong rahasia pakai bahasa daerah, orang nggak bakal ngerti.
3: Di situ letak asiknya.
0: Itu dia. Tapi Kak Lan, emang kamu asli mana?
1: Saya itu aslinya Sulawesi Tenggara.
0: Sulawesi Tenggara.
1: Cuman besar di Maluku Utara, di Tidore. Jadi memang terpapar di bahasa daerah di sana karena teman-teman tuh banyak, bahkan di lingkungan sekolah pun masih sering dengar teman-teman pakai bahasa daerah. Akhirnya itu yang membuat saya ingin belajar dan ingin melestarikan bahasa yang ada di lingkungan sekitar saya, kayak gitu.
0: Oke, berarti akhirnya memutuskan untuk ikut duta bahasa, tidak ikut duta-duta yang lain, kan? Oke. Ini sebelum kita closing ya, teman Pre2, kita titip pertanyaan dulu ya buat Awa sama Galuh ya. Ini pertanyaan terakhir. Harus dijawab. Ada dewan juri. Jadi untuk apa ya? Jadi kalau misalkan setiap masyarakat di Maluku Utara nih ya menerapkan Trigatra Bangun Bahasa, apa ya, mungkin dampaknya tuh pasti ada aja ya, entah untuk diri sendiri, yang penting sih untuk diri sendiri ya, untuk diri sendiri. Nah, dan siapa tahu nanti bisa berdampak juga untuk lingkungan juga. Nah, untuk melestarikan itu, untuk dari Awa dan juga Galuh sendiri, kalian berdua mungkin pertanyaannya hampir sama kali ya, sama kayak Kak Alan, gimana sih Canan, mungkin harapan kalian berdua kepada masyarakat di Maluku Utara untuk lebih memfokuskan untuk Trigatra ini tuh seperti apa?
2: Untuk aku sendiri ya, Kak, kan Trigatranya ada 3. Jadi paling gak jauh-jauh dari jawabannya Kak Alan tadi. Cuman kalau aku mungkin menyasarnya kalau lebih ke generasi muda. Sebagai generasi muda kan kita paling banyak mengenal hal baru ya. Jadi hal-hal baru itu tuh bisa kita gunakan untuk justru mempelajari bahasa. Karena kan setiap hari kita berkomunikasi menggunakan bahasa nih, apalagi bahasa Indonesia. Aku sudah lihat banyak orang sekarang lebih suka buat caption tuh pakai bahasa Inggris.
0: Betul.
2: Padahal bahasa Indonesia juga bisa tetap bagus nih untuk jadi identitas kita, kayak gitu. Terus menurutku juga kalau kita pakai bahasa Indonesia pun tidak akan menurunkan vibe kita, kayak gitu. Pokoknya gitulah. Dan sekali lagi soal bahasa daerah, karena kita adalah generasi yang ya lahir di Maluku Utara, kita punya 19 bahasa daerah yang sebenarnya bisa kita perkenalkan ke banyak orang di luar sana. Apalagi saat kita berdua ke nasional, mereka tanyanya bukan ke kitanya, tapi gimana bahasa daerah di tempat kalian. Jadi tugas kita sebagai generasi muda saat kita sampai ke sana tuh memperkenalkan tempat lahir kita, kayak gitu. Nah, untuk bahasa asing sendiri, karena kita adalah generasi muda yang ya akan tetap bekerja ke depannya, ya bahasa asing adalah salah satu hal yang harus kita kuasai ya. Jadi sekali lagi aku cuma mau bilang bahwa gak salah kok untuk belajar. Sekali lagi, kita emang udah pakai bahasa Indonesia, tapi coba lagi untuk mendalami bahasa Indonesia, coba lagi untuk mendalami bahasa daerah, sama bahasa asing tentu untuk harus kita pelajari biar kedepannya kita punya masa depan yang jauh lebih cerah dengan ketiga itu, kayak gitu.
0: Oke. Mungkin kalau Awa pertanyaannya gini, Wak. Gimana cara kamu atau apa sih pesan kamu supaya masyarakat harus belajar bahasa Trigatra ini?
3: Oke.
0: Melestarikan.
3: Mungkin mulai dari sekarang tuh harus bisa ini ya, menumbuhkan kesadaran bagaimana cara kita untuk mempengaruhi masyarakat, untuk menumbuhkan kesadaran bahwasanya bahasa Indonesia, bahasa daerah dan juga bahasa asing tuh memiliki porsinya masing-masing. Nah, di kehidupan kita itu tidak bisa dipungkiri, kita tidak bisa hanya condong ke satu, misalnya kita ke bahasa Indonesia aja, terus nanti bahasa asingnya yang gimana, dan itu akan sangat berpengaruh ya. Terus kalau misalnya untuk bahasa daerah, biasanya tuh orang tuh akan sadar sesuatu itu berharga ketika sudah tidak ada.
0: Yes.
3: Jangan sampai itu terjadi di bahasa daerah, jangan sampai sesuatu yang menjadi identitas kita sebagai masyarakat di Maluku Utara tuh hilang. Jadi ketika kita keluar, kita menggunakan bahasa daerah kita, orang-orang tuh sudah asing dengan bahasa itu, bahasa dari mana, seperti itu. Jadi kayak benar-benar harus bisa apa ya, punya kesadaran sih, menemukan kesadaran untuk bisa menyeimbangkan bagaimana penggunaan ketiga bahasa tersebut.
0: Oke, guys, terima kasih banyak ya. Atau ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin aku lupa untuk menanyakan terkait dengan malam puncaknya nanti. Boleh, silakan.
1: Oke, jadi kita mengajak seluruh masyarakat yang ada di Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate, untuk hadir di malam puncak kita nanti di Hotel Bella Ternate. Itu akan ada malam puncak pemilihan duta bahasa Provinsi Maluku Utara. Pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Nantinya akan banyak sekali hiburan, tenang teman-teman di sana, bukan hanya duduk saja, tetapi nanti akan dihibur dengan gestar, ada pun hiburan-hiburan dari teman-teman Duta Bahasa Maluku Utara tahun 2025 dan juga 2026. Pokoknya ini terbuka untuk umum, siapapun bisa datang, siapapun bisa dukung, silakan datang, silakan bersorak. Kita lihat siapa yang akan membawa nama Maluku Utara ke depannya di bidang kebahasaan dan kesastraan.
0: Oke. Awe sama Galuh ada tambahan lagi?
2: Pokoknya datang aja deh.
0: Malam datang aja deh, samain aja deh. Apalagi gitu, kalau misalnya ada yang temennya lagi berlaga di duta bahasa, harus datang, harus dukung dan
2: harus
0: support,
2: datang, harus dukung. Harus
0: semeriah mungkin,
2: kalahin keramaian kita tahun lalu.
0: Tapi ini kan memang pure penjurian, itu kan dari dewan jurinya ya. Kita nggak ada vote lewat SMS gitu, nggak ada ya.
1: Sebenarnya nanti kedepannya kita akan adakan duta bahasa favorit. Jadi ini yang kita cari itu lewat voting, lewat insight Instagram. Jadi kayak likes, komen itu akan kita akumulasi terkait dengan siapa yang akan jadi duta bahasa favorit nanti.
0: Oke.
1: Jadi nanti tetap pantau akun Instagram kami di @dubasmalut. Kedepannya akan segala informasi kita akan berikan di situ, dan Pak, dukung jagoan kamu nanti yang akan kami posting.
0: Oke deh, itu dia ya. Terima kasih banyak Alan, Galuh, Awa. Thank you, lancar-lancar sampai lancar-lancar sampai hari H ya. Lancar-lancar semuanya sampai tanggal 26 nanti. Semoga siapapun yang nantinya terpilih di tanggal 26 Juni ini, semoga bisa membawa program unggulannya ke nasional, dan semoga bisa di notis juga di nasional. Amin. Thank you guys semuanya. Nanti siapa tahu kalau udah ada pemenang yang baru, kita ajak kesini lagi ya. Ngobrol. Dadah Galuh, dadah Awa, dadah nggak diundang. Oke, terima kasih juga buat teman Predue yang udah ikutan buat tanya-tanya untuk sore, udah jelang sore kali ini ya. Jelang Reski Amalai juga mau pamit dari Santai Siang kita. Thank you buat kamu yang udah dengerin, dan sampai jumpa. Bye-bye.

masih bareng Zilan sampai nanti di pukul 16 ya waktu Indonesia Timur. Aku nemenin kamu karena nantinya di pukul 16 kita bakalan gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk Top 20 Indonesia dan juga Barat Nasional Teman Tri 2 spesial di setiap hari Minggu buat kamu. Oke. Kita ada lagu-lagu bagus ya buat menemani kamu ya, buat yang pengen ikutan ya, buat ini ya Teman Pro 2 ya, sekedar untuk merequest lagu favoritnya boleh banget Teman Pro 2. Aku tungguin sampai nanti di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Kalau tadi kita udah ada ini ya, satu lagu yang enak banget juga dari Senandung Asmara, Feby Putri dan juga Noh Saleh Teman Pro 2 eh, aku mau ngajakin kamu dulu buat dengerin salah satu lagu yang lagi sering banget aku play terus-terusan seketika dari Rizwan Novadilah, ada Mahalini dan juga ada RN Boys ya, buat kamu Teman Pro 2. Enjoy.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro 2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro 2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro 2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Waktu Indonesia Timur ya. Saatnya kita akan gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk Top 20 Indonesia dan juga Barat Nasional ya untuk sore hari ini, teman Pro 2. Dan pastinya kamu juga nih yang lagi pada bersantai, lagi pada siap-siap juga untuk mengikuti jalannya kumandang atau menjalankan ibadah sholat asar nantinya ya, teman Pro 2, waktu kumandang azan sholat asar di pukul 16 lebih 1 menit dan untuk saat ini teman Pre 2 yes sedang berlangsung. Untuk itu teman Pre 2 kita akan langsung saja bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk Top 20 Indonesia Nasional dan juga Top 20 Barat Nasional untuk sore hari ini barengan sama Zilan Reski Amalia sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur aku bakal balik lagi teman Pre 2. Jadi pastiin kamu stay tune dan enjoy buat dengerin Pre 2 FM Ternate di 96.7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital atau dengerin juga melalui streaming di www.rri.co.id. Kita gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk Top 20 Indonesia dan juga Barat Nasional sampai di pukul 18 waktu Indonesia Timur.
1: 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Kalau diartiin jagat rasa tuh kayak alam rasa gitu ya. Emang nyeritainnya tentang cinta sih. Jadi cinta itu adalah perasaan terbesar dari manusia. Penasaran mau denger lagunya? Yuk, ini dia di posisi 20.
2: Number 20.

0: R. Buat kamu yang penasaran, jadi CNC ini memang adalah grup vokal pria yang dulunya mungkin lebih dikenal dengan nama Unity. Jadi memang udah ganti nama karena mereka sempat vakum juga dan ada perubahan formasi. Tadinya tuh kalau gak salah bertujuh ya si Unity itu, dan sekarang tinggal berempat, tinggal Shandy, Fajri, Vicky, dan juga Zwetsa. Jadi buat yang suka banget dulu sama Unity, ya kan, terus sempat agak sedih karena mereka vakum, tenang, mereka udah balik lagi dengan konsep dan juga format yang lebih baru pastinya. Oke, kita tinggalkan Unity dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18 ya, sekaligus merupakan new entry kita yang ketiga. Ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 18.

0: Kalau kamu udah familiar sama lagu ini, ya memang ini adalah lagunya Sheila on Seven, ciptaannya Eros Chandra. Tapi memang aransemennya diubah ya, jadi lomba sihir banget gitu. Yang pastinya bisa menyihir kuping kamu jadi suka juga sama lagu ini, oke? Tapi kalau ngomongin soal seseorang yang jago bikin lagu yang pastinya disuka sama orang banyak ya, ini musisi yang satu ini udah jagoan banget. Siapa lagi kalau bukan Tohpati, yang kali ini kita bakal denger lagunya di posisi 16, kolaborasi barengan sama Fabio Asher dengan Cinta
1: Number 16.

posisi 15, naik 3 peringkat dari posisi 18 minggu lalu. Itu dia Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Congrats ya buat Yaya aka Raisa yang kemarin baru aja menggelar konser di Senayan, Jakarta. Itu kemarin sempat ada postingan keriuhan, kehektikannya seorang Raisa. Raisa gak tuh? Seorang Raisa ketika harus buru-buru ganti baju, touch up make up dan hairdo lagi, ya kan? Itu seru banget sih ngeliatnya. Tapi emang momen-momen backstage tuh seheboh itu ya. Kita mungkin kalau jadi penonton liatnya indah-indah aja gitu kan, tapi di belakang panggung gila, mantep banget Raisa. Ditunggu ya, siapa tahu tahun depan bisa bikin konser tunggal lagi. Dan mungkin gak cuma di Jakarta aja, tapi di kota-kota ya teman Pro 2 juga nih, di seluruh Indonesia. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 kita mau dengerin Pamungkas teman Pro 2 dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, yang naik 6 peringkat. Number 14.

0: ujung doa yang ternyata sayang banget harus turun dari posisi 9 ke posisi 13 minggu ini. Cukup jauh ya turunnya. Kayaknya emang doanya harus lebih kencang lagi nih fans-fansnya Sal Priadi supaya lagunya tetap bisa bertahan di chartnya top 20 atau malah naik lagi, ya kan? Kita tunggu aja progresnya minggu depan, oke? Kita lanjut sekarang ke posisi 12, ada Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 12.

0: kalau ditanya ya seberapa suka aku sama Sheila on 7, dari 1 sampai 10 aku bakal bilang 9,5. Suka banget teman Pro 2. Dan kemarin pas Sheila on 7 promo di Pro 2 Jakarta, aduh heboh banget deh. Sebelumnya udah sempat ke Pro 2 Jogja kan. Kira-kira Pro 2 mana lagi yang bakal didatengin sama yang bakal didatengin sama Sheila on 7? Mudah-mudahan bisa ke Pro 2 FM yang ada di kota kamu ya, biar bisa ketemu sama Duta, Eros, Adam ya kan. Bisa nonton Sheila on 7 dari jarak dekat. Ih, kemarin tuh rasanya kayak VVIP nonton performance Sheila on 7. Keren banget. Tapi yang gak kalah keren adalah penampilannya penyanyi yang satu ini. Setiap live, setiap show itu pasti keren banget, gong banget. Siapa lagi kalau bukan Lyodra. Kita mau dengerin lagunya di posisi 8 dengan Teganya Kau.
1: Number 8.

0: review satu lagu yang lagi viral banget. That was Eno featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Tapi sayang banget turun dari posisi 4 ke posisi 7 ya. Kurang banyak kayaknya yang request ya, lebih banyak yang pakai lagunya di TikTok mungkin. Ayo dong request yang banyak biar lagunya naik terus. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga banyak dibikin sama orang-orang ya, kontennya di sosial media, penyanyi yang satu ini juga lagunya sering banget viral di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Nuka. Termasuk lagu yang berikut ini bakal kita dengerin. Ini dia Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya di posisi 6.
1: Number 6.

0: Pro 2. Ini lagu emang relate banget sama kehidupan orang-orang di Jakarta yang serba cepat, yang serba kena macet, ya kan. Rasanya kayak, bisa gak ya di Jakarta tuh slow living gitu? Gak bisa. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan kalau denger emang lagunya nih Farel Hilal banget, sesuai dengan personalitinya dia ya. Sukses buat Farel Hilal. Mudah-mudahan nanti setelah keliling ada lagu yang judulnya mungkin Volume, ya kan, Sisi, apalagi jadi rumus matematika ya. Yaudahlah, kita tinggalkan Farel dan sekarang beralih ke Raim Laode yang lagunya bakal kita dengerin sebentar lagi di posisi 4. Ini dia Ikro.
1: Number 4.

0: Dengerin sempurnanya aku dari NPD di posisi runner up minggu ini spesial buat kamu.
1: Number 2.
2: Sumpah kita ganteng banget ya. Pakai ditanya.

0: Ada penasaran kan siapa lagu yang ada di posisi 1 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini? Sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, posisi 19 Change dengan LDR, posisi 18 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 17 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 16 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 13 ada Titik-Titik Di Ujung Doa dari Sal Priyadi. Posisi 12 Terbelah Jadi Dua milik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Di posisi 11 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 10 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Posisi 9 Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 8 Leodra Teganya Kau. Posisi 7 NL featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Di posisi 5 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 4 Rai Melaude dengan Ikro. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. NPD dengan Sempurnanya Aku ada di posisi runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara 1 kita teman Pro 2. Ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 1.

mau ngucapin terima kasih buat Label yang udah support, buat NPD, Gea, Antinormal, Raim Laode, Farel Hilal, His Record, Musica, UMI, Sheila on 7, Juni Record, My Music, Orang Pertunjukan, Mas Pam, Sony Music, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Hits Record. Ya, gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga pastinya buat teman Pro2 yang udah selalu request lagu kesukaannya di Pro2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, ya. Yang pasti teman Pro2, aku mau ngingetin juga untuk kamu yang suka banget sama bola dan ngikutin Piala Dunia, jangan lupa untuk terus update seputar pertandingan Piala Dunia 2026 di website RRI, rri.co.id. Oke, terima kasih untuk soundman kita Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is CNS Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya

0: Di peringkat ke-13 sama berdua memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini, memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Medicine Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sinus Piro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest at All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 42 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impression Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 ya, yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: yang ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Opline.
1: Number 5. I had

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini untuk nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman bro dua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan Dikrisandar menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elan Dikrisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman berdua.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM. Teman-teman Brothers, selamat datang kamu udah ikutin juga ya Top 20 Indonesia Nasional dan juga Wira Nasional di pukul 16 sampai 18 sore hari ini. Jangan lupa pamit dulu, thank you banget buat kamu yang udah nemenin aku sampai jam segini. Jangan lupa untuk selalu dengerin Pro 2 FM Ternate dan selalu jadikan Pro 2 Ternate sebagai teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Matiin aja nih ada biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya, woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woi, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Emang sekarang atau kekeringan di masa depan?

Suah foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarafa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li kulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, dzikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Baik, Pak Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Timur, kembali ke Omegatel Info Pro 2 bersama saya, Ida Rapka. Kita ke informasi yang pertama, teman Pro 2. Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungan agar Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan menyiapkan surat resmi ke FIFA. Dukungan ini disampaikan saat Ketua Umum PSSI sekaligus Menpora Erick Thohir dan pelatih Timnas Indonesia John Herdman menghadap Presiden di kediaman Hambalang Bogor pada Jumat 19 Juni 2006. Erick Thohir menyebut FIFA sudah memberi respon positif atas pencalonan Indonesia dan meski status tuan rumah resmi masih menunggu keputusan FIFA. Kita akan informasi yang berikutnya, teman berdua. Sirkuit Mandalika kembali menjadi tuan rumah Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 yang digelar di 9 sampai 11 Oktober 2026. Balapan berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok Nusa Tenggara Barat. Edisi ini menandai tahun kelima Mandalika menggelar MotoGP sejak pertama kali pada 2022 dan sebanyak 76 pembalap dari 23 negara turun di 3 kelas, yaitu 22 pembalap MotoGP, 28 pembalap Moto2, dan 26 pembalap Moto3. Indonesia diwakili 2 pembalap, yaitu Mario Suryo Aji di kelas Moto2 dan Veda Ega pertama di kelas Moto3, dan keduanya akan tampil di hadapan publik sendiri sepanjang akhir pekan balapan. Sekian untuk Fabra 2 di malam hari ini. Fabra 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rapka undur diri dan terima kasih.

Masih balik lagi buat temenin kamu di malam hari ini, teman Pradua ya. Ini kalau kita lihat juga nih ya, ada Indonesia ini menjadi produsen beras terbesar di ASEAN ya, dan nomor 4 dunia. Wow. Jadi harus kembali menegaskan posisi sebagai lumbung pangan kawasan berdasarkan data di FAO. Indonesia menjadi produsen terbesar beras terbesar di Asia Tenggara dan menempati peringkat keempat dunia pada

Karena selain menjaga ketahanan pangan dalam negeri, capaian ini juga menunjukkan gimana nih sektor pertanian Indonesia ini terus berkembang melalui peningkatan produktivitas, stabilitas harga di tingkat petani, serta penguatan stok pangan nasional di tengah dinamika pasar global. Itu dia teman Produa. Oke. Terus juga ya next nih teman Produa tadi juga aku juga udah sempat bilang ke kamu di Info Pra 2 kalau misalkan Indonesia disiapkan surat, udah menyiapkan surat ke FIFA untuk menjadi tuan rumah FIFA ASEAN nih. Jadi Pak Presiden Prabowo sudah mendukung upaya Indonesia untuk menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026 yang akan berlangsung di September sampai Oktober mendatang. Jadi emang Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir juga bilang bahwa Presiden juga akan menyiapkan surat resmi kepada FIFA sebagai bentuk dukungan pemerintah agar Indonesia terpilih sebagai penyelenggara ajang sepak bola regional. Dan selain membahas FIFA ASEAN 2026, Pak Prabowo juga menegaskan komitmen dia ini dalam mendukung persiapan Timnas Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia 2030. Jadi bersama pelatih John Herdman, PSSI akan menyiapkan program pengembangan tim secara maksimal ya, agar Timnas Indonesia ini semakin kompetitif dan mampu mewujudkan target besar lolos ke Piala Dunia 2030. Itu dia teman Pradua. Setelah ini Jidar akan balik lagi buat temenin kamu, jadi nggak usah kemana-mana, datang aja terus pastinya cuma di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam.

0: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang ibu kotanya adalah Bandung. Sesuai dengan namanya, Jawa Barat terletak di bagian barat Pulau Jawa. Secara geografis, provinsi ini berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Banten di bagian baratnya. Bagian timurnya berbatasan dengan Jawa Tengah. Oleh karena itu, kebudayaan yang berkembang di provinsi ini mengalami akulturasi dengan daerah perbatasannya. Penduduk Jawa Barat mayoritas menggunakan bahasa Sunda karena suku yang mendiami daerah Jawa Barat adalah suku Sunda. Namun, di daerah Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon, bahasa yang dituturkan mengalami alkulturasi dengan daerah yang berbatasan dengan daerah tersebut, yakni bahasa Banyumasan dengan dialek Brebes. Rumah adat Sunda umumnya terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu teras atau bagian depan, tengah rumah dan kamar tidur sebagai bagian tengah, dan pawon, dan pedaringan atau goa yang merupakan bagian belakang rumah yang biasanya berupa dapur. Biasanya, rumah adat Sunda memiliki halaman depan dan juga belakang. Secara umum, pakaian tradisional Jawa Barat mencerminkan golongan masyarakatnya, seperti baju pangsi dan kebaya Sunda, dengan ditambah kain jebat digunakan oleh golongan rakyat biasa. Baju bedahan dan kebaya digunakan oleh golongan rakyat menengah. Jas beludru sulam benang emas digunakan oleh golongan rakyat bangsawan. Beskap digunakan untuk mojang dan jejaka. Pakaian adat pengantin Sunda, serta baju adat Sunda untuk anak-anak. Jawa Barat juga memiliki banyak tarian tradisional yang lekat dengan adat istiadat di daerah tersebut. Misalnya, tari Tayuban atau Nayuban, ronggeng gunung, ketuk tilu, dongger kontrak, longser, banjet, bangreng, keprongan, budaya Tarawangsa, kandangan, sekar putri, dan masih banyak lagi. Dan ada pun beberapa seni kerajinan dari berbagai daerah di Jawa Barat, seperti Cirebon, batik tradisional Trusmi, kedok, rotan, lukis kaca, dan kulit Indramayu, tembikar, topeng, tas kulit ular, tikar pandan, batik tulis, dan bulu domba. Tasikmalaya, payung, anyaman, batik tulis, kelonggelis, sepatu kulit, bordir, anyaman mendong, dan topi. Purwakarta dengan seni kerajinan keramik. Cibaduyut Bandung dengan seni kerajinan sepatu. Bekasi dengan anyaman bambu dan pahat patung. Serta Bogor dengan kerajinan tanduk. Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

dari lapangan hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

0: Kenali setiap kekayaan budaya, suku, pariwisata daerah di all around Indonesia. Jika kamu berkunjung ke Manado, sempatkanlah untuk menyaksikan kesenian khas satu ini. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Minahasa punya alat musik khas bernama kolintang. Umumnya, masyarakat setempat memainkan kolintang secara orkes. Alat musiknya sendiri berukuran cukup besar sehingga butuh keahlian khusus. Menariknya, anak-anak Minahasa sudah belajar kolintang sedari dini. Sekedar informasi, kolintang sekarang terbuat dari kayu cempaka, bukan lagi unut atau belar. Pementasannya pun tak sesering dulu, sebab kolintang lebih sering dimainkan saat ada perayaan khusus. Tak lengkap rasanya berlibur ke Manado kalau tak melihat tari cakalele. Terinspirasi dari gerakan perang zaman dahulu, tarian ini benar-benar ikonik. Para penari biasanya mewarisi darah pejuang dari nenek moyang mereka. Kebanyakan penari diketahui pejuang asli yang memang siap tempur saat perang terjadi. Nah, ada yang penasaran dengan ritual pemakaman khas Minahasa? Suku Minahasa punya pemakaman ikonik yang masih dilakoni sampai sekarang. Masyarakat Minahasa biasa menyebutnya waruga, yang berasal dari kata waru dan juga raga. Ini berarti rumah bagi jasad seseorang yang rohnya telah kembali ke sang pencipta. Waruga sendiri berbentuk layaknya rumah batu kecil di mana setiap jasad akan diposisikan menghadap utara. Kondisi tubuh jenazah akan diatur terlipat dengan bagian tumit menyentuh bokong dan juga kepala mencium lutut. Arah utara dimaknai secara simbolik sebagai asal dari nenek moyang mereka. Dan terakhir, masyarakat Minahasa mayoritas menganut taat Kristen Protestan. Kepercayaan tersebut ternyata mempengaruhi prosesi atau ritual pernikahan yang digelar. Upacara Toki Pintu menjadi gambaran betapa sakralnya prosesi tersebut. Dimulai dari ritual antar harta sampai kebaktian sebagai penutup acara, semua diadakan hanya dalam satu hari, sehingga cukup menghemat waktu. Sayangnya, prosesi ini hanya dihadiri oleh anggota keluarga bersangkutan. Sangat menarik bukan budaya Minahasa? Dari keempat budaya di atas, Anda bisa mempelajari karakteristik masyarakat sekitar lebih mudah. Di samping itu, wawasan Anda tentang budaya Indonesia bakal lebih luas. Tak cuma itu, mengenal langsung tradisi khas Minahasa bakal terasa lebih seru dan menyenangkan. Apalagi ditambah pemandangan kota Manado yang tak pernah mengecewakan sejauh mata memandang.
1: Kenali setiap kekayaan budaya, suku, pariwisata daerah di all around Indonesia.

Yes, kita di sini masih nemenin kamu teman pre 2. Gimana tadi minggunya? Kalian lagi ngapain aja? Kamu lagi ngapain aja? Atau mungkin kemana gitu ya? Liburan? Walaupun agak akhir bulan ya. Aduh. Oke, teman pre 2, Indonesia ini kembali mencatat penemuan penting ya dalam dunia biodiversitas ya. Karena tim peneliti BRIN bersama sejumlah mitra berhasil mengidentifikasi spesies baru tanaman hias endemik Sulawesi Tengah, yaitu Rhododendron Yomburi gitu teman pre 2. Nah, tanaman ini tuh memiliki bunga berwarna jingga cerah yang khas dan ditemukan berasal dari kawasan pegunungan Tokorondo. Nah, wilayah ini yang masih minim eksplorasi namun menyimpan kekayaan hayati luar biasa gitu teman pre 2. Karena lebih dari sekedar penemuan ilmiah, nama Yomburi diberikan sebagai penghormatan kepada mendiang pendeta Yomburi, itu tokoh masyarakat Pamona yang dikenal aktif memperjuangkan pelestarian alam di Poso. Dan penemuan ini juga menjadi pengingat bahwa hutan Indonesia masih menyimpan banyak spesies yang belum terungkap, sekaligus menegaskan pentingnya upaya riset dan konservasi untuk menjaga warisan hayati Nusantara. Itu dia teman pre 2 ya. Oh, wow. Dan juga ini kalau kita lihat lagi teman pre 2 ini di Indonesia sendiri ya, kini bebas visa hanya untuk 16 negara gitu teman pre 2 ya. Jadi Indonesia kini menerapkan selective policy dengan membatasi fasilitas bebas visa kunjungan ya, dari 169 negara menjadi 16 negara dan satu entitas tertentu. Dan kebijakan ini diambil untuk mencegah penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA. Meski demikian, sektor pariwisata tetap menunjukkan tren positif ya. Pada 2025, kunjungan wisatawan mancanegara meningkat 11% menjadi 14,3 juta orang, melampaui periode sebelum pandemi juga nih teman pre 2. Oke. Jadi banyak juga ya. Nah, kebijakan bebas visa kunjungan atau BVK ini tuh kini mengalami pergeseran gitu ya. Pergeseran fungsi yang menjadi instrumen yang lebih selektif karena evaluasi kebijakan ini tuh muncul seiring meningkatnya kasus penyalahgunaan izin tinggal oleh warga asing di beberapa wilayah di Indonesia juga gitu. Nah, dari kalau di Jakarta sendiri ada 320 WNA dan diamankan terkait sindikat judi online internasional. Nah, kalau di Batam ada 210 WNA terduga pelaku penipuan investasi daring dan di proses hukum juga gitu teman pre 2. Nah, berdasarkan dari kedua kasus tersebut, kebanyakan WNA yang tertangkap adalah WNA Vietnam dan Kamboja yang mana kode negara tersebut merupakan subjek bebas visa. Yang ini tuh yang perlu dikhawatirkan gitu teman pre 2. Jadi ya, data-data tersebut juga pastinya memberikan perspektif baru ya bahwa fasilitas bebas visa tuh bukan lagi faktor tunggal penentu minat wisatawan, melainkan lebih dipengaruhi oleh daya tarik destinasi, konektivitas dan kemudian layanan imigrasi. Itu dia teman pro 2 ya, semoga kedepannya lebih baik lagi ya untuk kebijakan ini. Ya semoga aja tidak ada lagi penyalahgunaan BVK ini atau bebas visa kunjungan gitu teman pro 2.

0: القائمة آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mengapa surga ada di bawah telapak kaki ini? Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukan. Oleh karena itu, saudara, martabat seseorang bisa diukur

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

Masih di 96.7 FM RRI Pro 2, ternyata teman terbaik kamu dan Idar masih di sini buat temenin kamu di jam 8 ini ya. Pasti jaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Idar akan puterin lagu-lagu yang bisa nemenin kamu juga di malam hari ini. Terus juga ya mungkin yang masih jalan-jalan menghabiskan sisa waktu weekend ini, karena besok udah mulai kerja aja nih ya. Semangat buat kamu teman Pro 2, apalagi mungkin yang lagi kerja juga sama-sama kayak Idar ya. Semangat, semoga bisa kelar lah ya pekerjaannya gitu teman Pro 2. Dan semoga kalian kamu semua happy di hari Minggu ini teman Pro 2. Terus juga teman Pro 2, Idar bakalan muterin lagu-lagu juga sambil ngasih informasi juga buat kamu. Jadi stay tune aja terus. Pastinya cuma di RRI Pro 2, ternyata teman terbaik kamu.

0: dia guys, jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
1: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
1: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu. Resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pro 2 bareng Gocir. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, dalam rangka perayaan Hari Musik Dunia 2026, PT MRT Jakarta memfasilitasi acara VT de la Musik di stasiun MRT Bundaran HI. Salah satu kegiatan yang menarik perhatian adalah program We Sing Your Story, di mana musisi Ada Maulana dan Don Tatmojo dari komunitas Earhouse menciptakan lagu secara spontan berdasarkan curhatan isi para pelintas stasiun.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Jakarta Utara memberikan potongan hingga 80% dalam Festival Jakarta Great Sale 2026 yang berlangsung di Mall Arta Gading mulai 19 Juni hingga 19 Juli mendatang. Program ini menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, sekaligus upaya mendorong perekonomian dan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Festival Kuliner Malam yang digelar pemerintah Kota Jakarta Barat di kawasan Pecinan Glodok, Taman Sari mendapatkan sambutan meriah dari masyarakat. Puluhan pelaku UMKM menjajakan aneka kuliner, sementara panggung hiburan penampil Abang None Jakarta Barat, grup musik dan pertunjukan budaya lokal, dan juga Wali Kota Jakarta Barat, Lin Mutmainah, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mendukung UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Indonesia Pro ini bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia, Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya. Mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: Mas, kamu hamil ya?
3: Enggak, Mbak. Kan saya laki-laki.
2: Oh, kalau gitu Mas penyandang disabilitas ya?
3: Eh, walah. Ya enggak dong, Mbak. Saya sehat-sehat gini.
2: Oh, berarti Mas lansia ya?
3: Astaga, Mbak. Ya enggak lah. Orang saya kuat kayak gini.
2: Walah. Terus ngapain Mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
3: Ya, tapi kan saya cuma duduk, Mbak. Masa enggak boleh?
2: Boleh sih, boleh, Mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain, Mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan, Mas.
3: Oh, alah, astaga, Mbak. Maaf, saya nggak lihat. Sini, Bu. Duduk di sini, Bu.

Sebelah kamu 7FM dari Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Dan di jam 10 malam waktu Indonesia Timur, Ridar masih nemenin kamu teman Pro 2 sampai di jam 12. Dan jam 10 ini kamu banyak banget ya. Kalau misalkan kamu mau request lagu juga bisa, mau apalagi ya, mau sharing-sharing cerita-cerita juga boleh banget nih, langsung aja ke WhatsApp 0813-7312-5896 atau mau lewat di Instagram kita juga boleh di @rri_pro2_ternate, duanya pakai angka. Aku tunggu sampai di jam 11 teman Pro 2, mau request lagu apapun itu kalau misalkan ada bakal aku puterin, atau mau cerita juga boleh-boleh saja.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium aerosiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Handle ya dari Raven Linney yang udah nemenin kamu teman perdua. Wah, ini kalau dilihat-lihat nih ya, ini kan sekarang juga lagi macet banget, jalan lagi macet-macetnya teman perdua, jadi tetap hati-hati aja, bukan macet sih, rame aja gitu teman perdua. Ini malam Senin ini, ini pada kemana ya, atau mungkin tadi kamu ngapain aja minggunya teman perdua, apakah ada yang jalan-jalan, ada yang liburan, mungkin piknik sama keluarga, atau mungkin apa ya, family time-nya di rumah aja gitu, atau mungkin ke menjelajahi restoran-restoran atau tempat makan yang ada di kota Ternate, atau mungkin nonton. Kamu boleh sharing-sharing juga teman-teman, atau mungkin ada yang patah hati malam hari ini, kamu boleh buat request lagu yang galau-galau yang sesuai dengan isi hati kamu teman-teman. Waduh. Yes, itu ya teman-teman ya. Dan ini nih, jangan lupa juga nih buat follow Instagram dan juga TikTok kami di @rrpro2_ternate, duanya pakai angka ya. Kamu nanti bisa lihat konten-kontennya di situ, atau mungkin mau request lagu di DM Instagram ataupun TikTok juga bisa banget ya teman perdua ya. Sambil itu kamu nunggu kamu request lagu, minta lagu, atau mungkin cerita-cerita sharing-sharingnya ya, kamu boleh banget ya dengerin lagu-lagu yang udah aku siapin dulu nih buat kamu ya, lagu-lagu happy-happy aja lah ya, biar menyambut Seninnya tuh besok ini happy juga, bahagia juga. Semoga Seninnya gak buruk ya. Tapi semoga aja ya, pastinya bahagia selalu, amin.

pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya. Yeah.

0: gue pasang berhasil. Gampang ini. Kalau menang orang kaya sudah.
1: Eh, stop eh. Mana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang Sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara. Jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapa masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

Oke, teman Prodo Idan masih balik lagi buat temenin kamu di malam hari ini ya. Ini kalau kita ngomongin juga nih ya soal perfilman gitu. Ini banyak banget juga yang film-film yang lagi ditayang ya. Ini kalau kemarin tuh aku udah sempet ya nonton ada Toy Story juga, Toy Story 5. Terus nonton Koloni juga. Nonton Cerita Lila juga yang paling terbaru juga nih. Terus habis itu apalagi ya, banyak banget soalnya. Terus ini kemarin tadi juga diajak juga nih sama saudara-saudara aku, katanya nonton Jangan Buang Ibu gitu ya. Gak tahu filmnya nanti seperti apa, apakah filmnya sedih, tapi ya kalau film keluarga mungkin kayaknya kalau di Indonesia kayaknya bakal sedih juga gitu. Ya apalagi dengan judulnya itu Jangan Buang Ibu, kayaknya udah pasti-pasti sangat-sangat sedih, apalagi dilihat sama trailernya itu cukup-cukup menyayat hati ya teman Pre2. Jadi tetap tonton aja deh nanti di tanggal 25 kan kayak karena rilisnya nanti di tanggal 25 teman Pro 2. Terus juga teman Pro 2, ya buat kamu yang besok mau bekerja ya, kuliah atau sekolah juga harus dipersiapkan dari sekarang biar nanti besok tuh ya amit-amit ya kalau enggak telat ya udah dipersiapkan, jadi mempersingkat waktu gitu teman Pro 2. Jangan lupa buat istirahat lebih awal biar melakukan aktivitas besoknya tuh seger buger gitu kan ya teman Pro 2. Sambil kamu juga aku puterin lagu-lagu juga yang kamu request ya. Ini kalau kita lihat di WhatsApp udah ada nih ya, katanya nih malam ke Pro 2 jaga malam boleh. Sebenarnya udah bukan jaga malam sih ya, request time juga nih. Nah katanya mau request Remuk dari Angie Carvalho ya, dari Julia di Jakarta. Wah selamat malam Kak Julia, di sana berarti masih jam 8:30, ini udah jam 10:30 di sini nih. Salam buat kakak penyiarannya, semangat terus siarannya Kak, stay tune terus, stay tune di RRI Digital ya Kak. Betul, jangan lupa ya kalau misalkan kamu belum punya aplikasi RRI Digital, pengen dengerin radio tapi nggak ada radio, download aplikasi RRI Digital. Di sana kamu bisa banget ya buat dengerin RRI di seluruh Indonesia. Kamu tinggal pilih aja mau puterin yang mana, Pro 2, Pro 1, Pro 4 atau Pro 3 juga ada gitu ya. Sambil kamu juga boleh lihat podcast-podcast yang udah dari RRI manapun itu buat, dan juga ada berita-berita juga gitu teman Pro 2. Jadi stay tune aja nih. Nah, sambil menunggu juga nih ya, ada yang request lagu lain, aku mau puterin dulu lagu dari Kak Julia ya. Katanya mau minta lagunya Angie tadi ya, yang Remuk, jadi spesial buat Kak Julia di malam hari ini. Ada Angie Carvalho, Remuk.

0: euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi. Teman terbaik kamu.
3: Masih di 96.7 FM RRI Pradua Ternate, teman terbaik kamu. Dan Idar di sini masih temenin kamu ya. Pastinya udah di jam 11 nih teman Pradua. Setelah ini juga akan ditemenin sama lagu-lagu yang udah Idar siapin ya. Satu jam full ya untuk di Just More Music teman Pradua di jam 11 sampai di jam 12 ini. Dan juga selamat beristirahat buat yang lagi beristirahat atau mungkin yang lagi di jalan juga, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan ya. Dan lagu pertama yang akan mengawali di jam 11 ini ada lagu baru dari Fajar Nur dengan Salah Apa Aku.

0: temperature.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

teman-teman berdua, dengan terdengarnya tun penutup kami pada malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh program siaran RRI Pro 2 Ternate edisi 21 Juni 2026, dan kami akan kembali mengudara untuk edisi 22 Juni 2026 tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 96,7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Kemarin baru buah buah sekarang baru buah buah panas banget itu.
1: Oh iya, di sini jam 11 malam, di sana kurang lebih 12 jaman ya, jam 11 siang gitu ya Pak Roni ya.
0: Terus
1: oh iya, menarik nih.
0: Maksudnya gua punya satu lah buat Spanyol. Walaupun di terik siang hari, Spanyol termasuk terkapur gunung juga. Sedangkan di sisi Belgia, Iran juga begitu. Iran juga, Belgia juga terkapur gunung juga. Ada David Bertrin, ada Romelu Lukaku.
1: Benar, ya.
0: Yang mengejar poin juga akan mengejar.
1: Iya. Ya, sama-sama lah ya. Oke, baik. Ayo, makasih. Perlu menjadi catatan bahwa Spanyol Arab Saudi ini berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Stadion Atlanta yang indoor. Jadi memang siang. Kalau di sini jam 23 berarti kurang lebih perbedaannya itu di Amerika Serikat dengan Indonesia itu 12 jam 11 siang. Tapi mudah-mudahan ini enggak mengganggu performa kedua belah tim ya, baik itu Arab Saudi maupun Spanyol. Gitu ya, mudah-mudahan.
2: Tapi ini stadionnya juga stadion saat Spanyol lawan Tanjung Verde.
1: Tapi seenggaknya rumputnya udah kenalan

0: Jadi berharap bahwa nanti Arab Saudi bisa menang melawan Spanyol gitu, Pak Fahri.
1: Iya.
0: Berapa skornya kira-kira nih prediksinya?
1: Kalau buat bintang-bintang pemain dari Spanyol, saya enggak berharap banyak-banyak ya. Cukup
0: 1-0. Baik, makasih Pak Fahri. Iya. Dalsari main, Buraikan main, ya, menyerangnya. Tapi jangan lupa pemain belakang Arab Saudi juga solid, juga ada 1, 2, 3, 4, 5. Belakangnya 5 sekarang.
2: Ya, jadi untuk Spanyol mengubah line up lebih menyerang, ataupun meresponnya dengan merubah line up-nya lebih bertahan. Jadi lawan Uruguay 4-4-2, sekarang 3-5-2.
0: Waduh.
2: Pemain sayap yang Dalsari itu sayap sekarang dimajuin jadi striker. Jadi ada indikasi
0: pemain lari cepat dia ya.
2: Ada indikasi mengandalkan
0: counter attack
2: cepat.
0: Counter attack nih, mengandalkan counter attack. Jadi saya lihat nih di FIFA-nya strateginya itu bertahan banget ya, tebal banget. 1 2 3 4 5. 5 3 2. Betul ya?
2: Iya,
0: 5 3 2 untuk Arab Saudi ya.
2: Ali Lajami back yang sebelumnya enggak dimainkan lawan Uruguay jadi kekuatan tambahan untuk meredam Spanyol.
0: Ali Aljami kemarin enggak main.
2: Iya,
0: ditambah nih.
2: Dia main di ujung-ujung pertandingan di injury time. Buang waktu lah kan.
0: Buang
2: waktu bergantian pemain.
0: Tapi bukan karena Aljami itu habitatnya di center back ya, dia. Memang center back dia.
2: Iya, center back 30 tahun sudah punya 23 caps
0: ya. Ya, memang dia posisi naturalnya memang menjadi center back ya. Jadi tepat rasanya untuk memasukkan Aljami di tengah ya, di center back ini menambah kekuatan bertahannya Arab Saudi. Sementara Aldawasri yang tadinya sayap kemarin ditaruh jadi pemain depan. Jadi mencoba untuk bagaimana caranya counter attack atau pelari cepat ditaruh di depan gitu ya.
2: Memanfaatkan transisi.
0: Kita akan lihat saja nanti. Tapi dari jauh banget nih. Dari timur Indonesia. Selamat pagi Pak Daniel. Pagi. Ya, pagi. Selamat olahraga Pak Daniel. Jaya.
3: Jaya.
0: Silakan Pak Daniel. Gimana nih?
3: Abung siapa narasumber?
0: Abung Fatani. Iya, kalau di Sorong Papua sudah dini hari ya.
3: Iya. Ini menurut saya lagi ya.
0: Iya.
3: Ini saya tidak mungkin melalui kedua kali.

0: ini kayaknya kesel banget kemarin nih 0-0 ya. Sekarang ini harus seenggaknya menang lah gitu ya. Tapi kalau di line up itu di Spanyol itu ada Oyarzabal. Itu fast line atau gimana?
1: Iya, fast line. Sebenarnya performa dia di pertandingan pertama itu juga menjadi sorotan karena dia sangat jarang megang bola. Banyak yang bilang dia hanya mengukur lapangan, lari-lari aja. Cuma
0: ini yang ukur lapangan juga ada tuh pemain Portugal tuh.
1: Jadi kalau saya melihatnya pelatih tentu juga ingin menjaga mental dia, karena dengan banyaknya sorotan lalu tiba-tiba dia end up kan merusak mentalitas. Mungkin dia akan menjalankan pertandingan, tapi kalau nantinya buntu seperti saat melawan Tanjung Verde, bukan tidak mungkin dia akan langsung digantikan dari keluar oleh pemain yang ada di bangku cadangan.
0: Iya, dari permainan Spanyol itu ya mirip-mirip, nggak bisa dibilang plek ketiplek dengan Barcelona sih, tapi tiki-takanya masih ada, unsur itu memang masih terlihat, terutama untuk bermain menahan bola di untuk gelandang seperti Pedri dan juga Rodri untuk bisa berotasi dan menunggu pemain-pemain lain untuk membantu serangan. Tapi kemudian kemarin itu Lamine Yamal walaupun tampil impresif juga, lalu juga Oyarzabal memang masih belum terlihat ya. Tapi setidaknya mengganggu pertahanan lawan gitu ya. Sebagai distraksi ya, pengalihan gitu ya. Tapi ya kita berharap bahwa apakah dengan strategi yang diubah ini oleh tim dari pelatih Spanyol ini bisa menembus pertahanan dari Arab Saudi yang sekarang ini formasinya dipertebal di lini belakang dengan menaruh 5 back. Tapi ini tak akan transisi sepertinya ketika dalam penguasaan bola atau sedang menyerang gitu. Enggak mungkin 5 di belakang gitu ya. Atau mungkin ada overlap juga dari pemain sayap back.
1: Iya, tentu saja. Akan ada pemantul dan sayap yang akan naik beraikan itu sebagai pemantulnya sebenarnya. Jadi ketika bola jatuhnya kedua, tentu pemain back sayap akan langsung naik ke atas membantu.
0: Ya, untuk Arab Saudi sendiri di penampilan kemarin menurut Bung Fatani gimana nih?
1: Ya, sebenarnya dia cukup bisa,
0: cukup lumayan lah menahan Uruguay ya.
1: Yeah.
0: Uruguay termasuk yang ya bisa dibilang negara besar, negara kuat juga gitu.
1: Iya. Yeah. Dia tampil disiplin, pertama yang harus disoroti, tampil disiplin. Selain itu kita juga enggak usah nyandingkan, Uruguaynya tidak maksimal. Soalnya takut dengan, karena saat melawan Uruguay itu Arab memakai 4-4-2, ada dua double sayap. Yang itu yang saya melihat membuat Uruguay cukup kerepotan juga.
0: Jadi
1: mereka juga lebih berhati-hati main. Tapi terlepas dari itu, pemain bertahannya memang tampil solid
0: ya. Iya, jadi terekspos untuk serangan-serangan Arab Saudi melalui sektor kanan kiri ya, sayapnya ya. Tapi kalau untuk melawan Spanyol, nampaknya untuk diterapkan sama seperti melawan Uruguay masih sulit ya, kecuali dengan ya opsinya itu tadi, backnya 5, lalu tengahnya 3, dan strikernya 2, dan mengharapkan kita akan melihat nanti apakah akan terjadi counter attack, dan justru ketika Spanyol habis-habisan menyerang, kemudian Arab Saudi mendapatkan peluang untuk counter attack dan menciptakan sebuah gol, apakah itu akan bisa terjadi atau tidak. Sudah ada pemain 2 kesebelasan sudah berada di lapangan hijau. Dan seperti biasa prosesinya sebelum kick off akan menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing negara, baik Spanyol maupun Arab Saudi. Tapi jujur aja nih, kalau Arab Saudi sama Spanyol ini sebenarnya prediksinya jagoin siapa?
1: Di atas kertas tentu saja Spanyol.
0: Tapi kan ngapain di atas kertas? Banyak juga tuh yang Brazil aja, sorry juga tuh Brazil.
1: Ya, kemungkinan dengan evaluasi yang dilakukan dari hasil buruk di pertandingan pertamanya, ditambah lagi pelatih juga sebelum pertandingan ini dia udah bilang hasil lawan Tanjung Verde itu benar-benar mengganggu pemainnya yang seolah-olah pengen tanding lagi. Ya, di bahas.
0: Oh iya iya iya iya iya. Ya.
1: Jadi motivasinya kasarnya Spanyol lagi benar-benar berapi-api. Saya rasa Spanyol bisa mendominasi, tapi untuk mencetak gol tentu tidak mudah dengan rapatnya.
0: Ya, permainannya. Postur dari strategi Arab Saudi yang menumpuk pemainnya di belakang ada 5. Tidak menutup kemungkinan Al Juwairi dan juga Al Khaibari juga akan turun untuk membantu pertahanan ya, walaupun mereka posisi tengah juga ya. Bung Fatania.
1: Iya. Mereka dengan perubahan posisi ini juga pelatih Giorgio Scioni juga tentunya sadar Spanyol ini bukan Uruguay. Spanyol lebih kuat dalam penguasaan bola, mereka lebih sabar mendominasi penguasaan bola, mencari-cari celah yang ada, sehingga upayanya adalah merapatkan pemain di barisan pertahanan sendiri.
0: Iya. Dan kita tahu juga bahwa skuad Spanyol itu pemainnya cukup lengkap juga, bahkan tidak hanya di starting 11 tapi juga di bangku cadangan ada Victor Munoz, lalu juga ada Nico Williams yang kemarin sempat bermain ya.
1: Iya.
0: Lalu juga ada Gavi, ada Ferran Torres dan banyak lagi yang siap juga untuk menggantikan jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pelatih. Kemarin juga di match Paraguay kartu merah pertama untuk aksi tutup mulut, aturan FIFA yang baru. Saya ingin tahu responnya.
1: Oh iya, Miron.
0: Miron.
1: Ya sebenarnya itu juga kan dari Vinicius ya, karena ada banyak isu rasis dengan bicara tutup mulut itu.
0: Oke.
1: Dari situ diterbitkanlah peraturan baru yang kalau ada gestur menutup mulut sambil bicara itu langsung dikasih red card.
0: Red card ya, tidak basa-basi, tidak ada peringatan, tidak ada kartu kuning dulu. Ketika protes atau menutup mulut itu langsung kartu merah, dan itu terjadi di pemain Paraguay kemarin itu Miguel Amiron. Ya, jadi untuk mencegah isu-isu rasisme ya, ataupun kata-kata yang tidak tidak pantas lah. Jadi kalau dari FIFA, aturan FIFA itu aksi tutup mulut ini langsung mendapatkan sanksi kartu, itu karena kalau tidak ada hal yang ditutupi untuk berbicara apapun, kenapa harus menutup mulut
1: itu?
0: Iya. Ya, jadi itu alasannya ya masuk akal sih sebenarnya. Tapi ini nggak disangka, ini kartu merah pertama karena aksi tutup mulut gitu. Wah, ini sudah mulai ada starting 11 dan Bung Fatoni,
1: ya.
0: Kita tunggu saja kick off babak pertama ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 22:59. Nanti kita akan kembali di babak jeda babak pertama ya, Bung Fatoni. Terima kasih Bung Fatoni. Dan pendengar, ini sudah ada Bung Indra Firgiantara nih, dan kita langsung saja menuju ke Bung Indra Firgiantara.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Arab Saudi.
0: Bung Indra sendirian, Bung.
3: Lagi ada ini, Tomo lagi bikin contekan dulu.
0: Oh, bikin contekan. Oh, sama Bung Tomo.
3: Iya.
0: Oke, okay, baik. Ini kayaknya udah sesi foto udah selesai nih ya. Siap-siap main ya.
3: Foto selesai, kick off babak yang pertama akan segera dimulai.
0: Baik, saya serahkan pada Bung Indra Firgiantara. Silakan, Bung.
3: Ya, terima kasih Bung Fajar dan pendengar dimanapun Anda berada. Dengar Radio Republik Indonesia, Radio RRI, kembali ke ruang dengar Anda dalam siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan dalam Piala Dunia 2026 antara Spanyol menghadapi Arab Saudi. Dengan Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, kick off babak pertama nampaknya sudah dilakukan oleh Spanyol yang baru saja memulai sejumlah perubahan di lini depan, termasuk bagaimana Lamine Yamal yang pada malam hari ini tampil sebagai starter di squad La Furia Roja. Bagaimana juga Kukure yakin untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Spanyol atau sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi langsung saja tunggu gawang tadi bagaimana lepaskan umpan, namun mundur sedikit ke belakang bagaimana pemain-pemain dari Spanyol coba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Ada dari Lamine Yamal, masih Lamine Yamal coba melewati satu dua pemain, lepaskan umpan, tidak kena mati, berbahaya, nah. taktis lagi bagaimanapun dihalau barisan pertahanan dari Arab Saudi. Tarik mundur ke belakang. Bagaimana nomor punggung 22 Pau Kurbasi. Ada 14 juga tidak sama di sana. Pemain dari Spanyol. Ini Laporte yang juga membantu ke depan tadi. Upaya dari Spanyol membantu serangan di sektor sebelah kiri dari lini serang Spanyol atau sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi. Pada kesempatan malam hari ini Spanyol mengenakan kostum kebesarannya merah dengan nuansa motif biru dan celana biru, kaos kaki biru, sementara Arab Saudi mengenakan kostum putih-putih, kaos kaki putih. Coba lagi bagaimana Arab Saudi. Laporte tadi nampaknya mundur ke belakang. Penjaga gawang Unai Simon yang mencoba bangun serangan kembali. Bertemu 12 kini dari Spanyol. Angkat langsung ke depan mencari di sektor sebelah kiri. Ada pemain dari Spanyol di kotak penalti. Berbahaya lepaskan tendangan namun membentur tadi. Bagaimana Pedro Porro nampaknya yang mencoba membangun serangan atau Alex Baena. Sisi kiri lini serang dari Spanyol menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Spanyol di awal-awal babak yang pertama ini. Lamine Yamal nampaknya akan melakukan tendangan penjuru bagi Spanyol. Pemain berusia 18 tahun ini mundur ke belakang memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sodorkan kerja pendek ada nomor punggung 15 Alex Baena, sodorkan lagi Lamine Yamal, lepaskan umpan ke kotak penalti namun dengan mudah dihalau saja oleh barisan pertahanan Arab Saudi. Jatuh di kaki pemain nomor 12 Pedro Porro. Sisi kanan pertahanan dari Spanyol coba memainkan bola Pau Kurbasi, sodorkan lagi kepada Dani Olmo nampaknya. Ada Kukurea, Kukurea mainkan bola juga Pedro di sana, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan nomor Pedro Porro bersama dengan Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal di sektor sebelah, kirimkan langsung ke kotak penalti. Berapa jadi sudut? Oh, dengan cepat tadi bagaimana penjaga gawang Mohamed Al-Rais tadi keluar dari sarangnya untuk menangkap sekelip bundar supaya umpan yang tadi disodorkan oleh pemain punggung 15 dari Spanyol Alex Baena mampu diamankan dengan baik oleh kiper Arab Saudi. Ya, mencoba lagi terjadi perebutan di sana. Lemparan ke dalam kini bagi kesebelasan Spanyol di sektor sebelah kiri lini serangnya. Masih memainkan bola dengan tenang. Pau Kurbasi sodorkan lagi kepada Lamine Yamal. Sektor sebelah kanan Lamine Yamal waktu satu pemain Arab Saudi dibayangi ketat tadi. Langsung ke tembakan tadi jauh dari luar kotak penalti. Lamine Yamal dengan kaki kirinya namun masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Arab Saudi, belum membahayakan gawang dari Arab Saudi. Pemain Lamine Yamal yang juga bermain untuk klub Barcelona. Kita masih nantikan penegangan gawang saja bagi Arab Saudi di awal babak yang pertama ini. Sudah dilakukan yang cepat tadi. Coba kini Arab Saudi membangun serangan. Ada Ali Jami sodorkan langsung jauh ke depan tadi mencari nomor 10 nampaknya Salim Al-Gawsari yang lebih dekat kepada gawang dari Spanyol tadi. Langsung bagaimana Spanyol kini cepat lagi membangun serangan, sodorkan lagi ke tengah dan 15 ke sana dengan Alex Baena lebar ke sisi kiri. Ada Pedro Porro di kanan yang serang dari Spanyol masuk kami. Ada nomor 16 di sana mencoba lagi kirimkan bola ke sektor sebelah kiri ini serang dari Spanyol langsung jauh ke depan mencoba mencari dengan Omo tadi kirimkan umpan namun kembali berbahaya lagi. Bola masih dikuasai dengan tenang tadi oleh pemain Spanyol Pau Kurbasi, pendek kepada Laporte, mundur ke belakang kepada Unai Simon juru gawang dari Spanyol yang mengenakan kostum hijau pada kesempatan malam hari ini waktu Indonesia. Dani Olmo kini mencoba membangun serangan bagaimana Spanyol. Lacuria Roja, Lamine Yamal mendekati daerah pertahanan dari Spanyol. Lamine Yamal kerjasama dia dengan Pedro Porro. Pedro Porro kirimkan umpan langsung ke dalam kotak penalti namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan. Kembali gagal serangan dari Spanyol namun kembali dapat ya. Rodri masih memainkan bola. Rodri kembalikan lagi pada Pedri, masih Pedri mencoba menggiring perlahan. Lagi adalah Baena tadi mencoba namun membentur barisan pertahanan dari Arab Saudi. Mencoba membangun serangan Arab Saudi kini di sektor sebelah kiri lini serangnya. Memasuki daerah pertahanan dari Spanyol dan nomor punggung 24 di sana. Sektor sebelah kanan masih lagi nomor punggung 24 di sana. Bagaimana mencoba melewati satu pemain, ada nomor 10 juga Aldausari tadi, namun tendangan atau umpan yang terlalu lemah tadi diberikan sehingga belum membahayakan dan belum diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Lamin Yamal mundur lagi sedikit ke belakang, coba lagi bagaimana punggung 14 ini. Laporte tadi sebelum kepada Kukurea, balikan lagi kepada Laporte, mencoba menggiring perlahan kepada Pedri, masih Pedri di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pedri menguasai bola, Spanyol kembalikan lagi pada Kukurea di sektor sebelah kiri ini. Serangan dari Spanyol ada lagi, bagaimana juga Pedri mencoba membangun serangan, lebarkan lagi ke tengah, mencoba mencari kawannya Boro, lebar ke sisi kanan, bagaimana juga lagi Yamal, angkat langsung kotak penalti, berbahaya, langsung disundul saja oleh pemain bertahan dari Arab Saudi. Namun datang lagi Kukurea mencoba membantu serangan sepak bola tiga sama satu dua dari kotak penalti, berbahaya, namun nampaknya menyentuh tadi pemain dari Arab Saudi nomor punggung 15 dari Arab Saudi Abdullah Al Khaibari. Serangan tendangan terburuk ini bagi Spanyol di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi, dengan terburuk kedua nampaknya ini bagi Spanyol di babak yang pertama ini. Kita masih 0-0. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Spanyol berada di kotak penalti. Sudah dilakukan tendangan terburuk oleh Dani Olmo tadi, melakukan tendangan voli namun masih melambung jauh dari sasaran. Upaya dari pemain Barcelona ini, Dani Olmo, yang juga tampil sebagai starter pada pertandingan melawan Arab Saudi bersama dengan Lamin Yamal. Kita nantikan tendangan gawang saja bagi Arab Saudi. Kita masih 0-0, sudah dilakukan oleh Mohamed Al Wais tadi. Namun terjadi pelanggaran nampaknya menyentuh lengan nampaknya bagi Arab Saudi tadi, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja bagi Spanyol di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sorak-sorai terus bergemuruh di stadion Atlanta ini, baik dari Arab Saudi dan juga Spanyol. Coba kini Spanyol lagi, Dani Olmo menguasai bola, sodorkan kepada Lamin Yamal di sisi kanan, mundur ke belakang lagi, datang ke 12 di sana ada Poro, masih memainkan Pedri kini, sodorkan saja pada Laporte, lebar ke sektor sebelah kiri, berbahaya sudah saudara. Spanyol tentar umpan lagi, oh dihalau lagi dengan backfield dari orang pemain dari Spanyol. Kemudian dapat dikuasai oleh Pedri, pemain Spanyol mencoba mengurung pertahanan dari Arab Saudi. Sodorkan lagi pada Poro di sektor sebelah kanan, ada lagi Lamin Yamal di sisi kanan, ini serang dari Spanyol, mundur lagi pada Poro, lepas dengan Us. Masih lambung saja bagaimana Pedro Poro tadi melakukan tendangan percobaan dari luar kotak penalti dengan kaki kanannya, namun masih melambung di atas mistar gawang, belum membahayakan atau juga membuat kerepotan penjaga gawang Muhammad Al Wais dari Arab Saudi. Di menit-menit awal ini kita nantikan coba lagi bagaimana tendangan dari Arab Saudi berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung kembali mendepan. Luar biasa. Nampaknya Lamin Yamal yang langsung menyambut umpan crossing yang tidak mampu diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Arab Saudi tadi di sisi kanan pertahanan Arab Saudi. Bagaimana Spanyol mampu memanfaatkan celah di kosongnya lini pertahanan, membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol. La Furia Roja unggul pada menit ke-10 atau memasuki menit ke-11 babak yang pertama ini. Bung Taufan, bagaimana melihat proses menjadi gol atas Spanyol ini? Sebuah aksi yang dilakukan di sektor sebelah kanan dari pertahanan, bagaimana pergerakan dari tadi dari Spanyol. Mikel Oyarzabal. Bagaimana tadi sempat menyentuh di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Serangan balik ini mencoba dibangun Arab Saudi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Berbahaya mencoba mengambil respon tadi atas gol pertama dari Spanyol. Arab Saudi ini sodokan lagi mundur ke belakang untuk dihalau oleh Dani Olmo. Bola keluar lapangan. Memang nampaknya sentuhan akhir menyentuh pemain dari Arab Saudi sehingga berbuah lemparan ke dalam saja bagi La Furia Roja di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kita masih nantikan ada Mark Kukurea, pemain yang juga kini baru bergabung dengan Real Madrid setelah mengabdi beberapa musim dengan Blues Chelsea dari Inggris. Sodokan lagi kepada Pedro Porro. Pedro Porro menguasai bola, sodokan ke depan kepada Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal dibayangi satu pemain dari Arab Saudi tadi, bagaimana juga pengus Paulo Salim. Namun kontrol bola yang kurang cermat tadi. Dan juga bagaimana melihat bagaimana Presiden FIFA yang menghentikan pertandingan malam hari ini. Ya, semua kesalahan tadi terjadi, berbahaya. Sodokan lagi bola ke depan. Oh, hampir saja. Datang lagi Spanyol. Lepas ke tendangan Pedri. Sayang sekali. Gemelut tadi yang sempat terjadi akibat kesalahan lini pertahanan dari Arab Saudi. Namun tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh barisan pemain dari Spanyol. Juga sempat terbuka salah satu pemain Spanyol nomor punggung 15 Alex Baena tadi, namun berhasil diamankan dan juga tidak mampu dimanfaatkan kembali oleh Pedri yang langsung melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Bagaimana Bung sejauh ini permainan Spanyol?
1: Ya Bung Indra, sejak awal pertandingan melakukan serangan dari sayap langsung efektif. Apa yang dilakukan oleh Spanyol, kehadiran Lamine Yamal memberikan warna tersendiri. Setelah dia terus mengancam dari kanan serangan, akhirnya dia bisa memaksimalkan umpan dari Mikel Oyarzabal yang pertandingan pertama cukup menjadi sorotan atas perannya. Akhirnya di pertandingan ini bisa memberikan assist kepada Lamine Yamal yang juga membuktikan meski usianya masih 18 tahun merupakan bagian penting untuk timnas Spanyol bisa berbicara banyak di Piala Dunia 2026. Gitu.
3: Ya, sebuah perubahan yang luar biasa tentu dari Spanyol untuk mengawali setelah menuai hasil imbang dalam pertandingan sebelumnya. Jelus bola Frente membuat perubahan di lini serang Spanyol. Berbahaya lagi serangan dari Spanyol di sektor sebelah kanan tadi. Pada lama Kukurea kirimkan bola ke depan, namun membentur lagi pemain dari Arab Saudi. Coba membuang saja depan, serangan balik itu di lama Arab Saudi di sektor sebelah kiri. Oh, membentur pertahanan tadi salah satu pemain dari Spanyol, Pedri. Pendek saja dengan tenang mainkan bola pemain-pemain Spanyol. Punggung 22 kini menguasai bola. Ibarsi, sodokan dari Olmo, ada juga Lamine Yamal mundur sedikit ke belakang. Dani Olmo mainkan bola dan tenang dapat ke depan. Berikan lagi kepada Rodri berikan buat Rodri, kapten sebelasan dari timnas Spanyol. Ada Laporte juga, alirkan sektor sebelah kiri berbahaya. Coba Spanyol lagi angkat langsung kotak penalti atau tembakan tadi langsung namun jauh dari sasaran. Bagaimana Alex Baena tadi coba melakukan tembakan nampaknya dari luar kotak penalti di sisi kanan.

Indra, dan selamat malam untuk Anda pendengar P3 RRI dan juga RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Pertandingan malam hari ini antara Spanyol menghadapi Arab Saudi. Pertandingan sudah masuk di menit 16. Arab Saudi tertinggal sementara 0-1 dari gol yang diciptakan oleh Lamine Yamal di menit ke-10. Tadi barusan juga sudah kami saksikan bahwa ada percobaan yang dilakukan oleh pemain dari Spanyol, namun ternyata bola masih mampu diantisipasi oleh penjaga gawang, dan kali ini lemparan ke dalam oleh Arab Saudi sudah dilakukan, namun berhasil dicuri oleh pemain Spanyol Karim Dani Olmo, membawa tangan terjatuh. Dani Olmo bukan merupakan pelanggaran. Arab Saudi membawa bola kali ini di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Nasir Al-Dhalsari. Nasir Al-Dhalsari terjatuh mendengar. Nah, masih dalam penguasaan pemain dan Arab Saudi, mulai dikuasai oleh pemain nomor punggung 5 Hasan Al-Tombakti. Kali ini melebar dia ke belakang sedikit. Ada Ali Lajani, kemudian juga kembali kepada Saud Abdul Hamid di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Mengenakan seragam putih-putih, ini Arab Saudi masih mencoba untuk membangun serangan untuk mengejar ketertinggalan mereka. Dicuri oleh pemain-pemain Spanyol, kali ini dikuasai bola oleh pemain Spanyol. Rodri sempat menjelaskan ke belakang, dia ada Pau Kubasi di sana. Lalu sudah melewati garis tengah lapangan, Pau Kubasi ke belakang lagi ke Laporte yang saat ini berada di sektor tengah. Dan kali ini ke 15 adalah Alec Baena. Umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Mikel Oyarzabal, namun tidak ada teman di kotak penalti. Arab Saudi yang menerima umpan dari Oyarzabal sehingga gagal serangan dari Spanyol. Kali ini Arab Saudi masih mencoba untuk membangun serangan. Musab Al-Juwair kembali terpatahkan oleh pertahanan Spanyol. Kali lemparan ke dalam untuk pemain-pemain Arab Saudi sudah dilakukan, namun bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Kali ini Pedri masih menguasai bola, kali ini di sektor tengah pertahanan dari Spanyol. Langsung ke Lamine Yamal yang dituju di sektor kiri pertahanan dari Arab Saudi. Berlari Lamine Yamal, dibayang-bayangnya oleh Abdullah Al-Awari, namun terjatuh Abdullah Al-Awari, dan ternyata wasit memutuskan untuk memberikan bola keuntungan kepada serangan dari Spanyol tadi, Oyarzabal. Ya, bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain Arab Saudi, berhasil dicuri oleh pemain Spanyol kali ini dalam kotak penalti. Sayang sekali bola tidak berhasil dikuasai dengan baik. Tadi Cucurella mencoba untuk memberikan bola kepada Alec Baena, namun bola ternyata lebih cepat meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Arab Saudi, coba diambil oleh pemain mereka, Saud Al-Hamid sepertinya. Sudah dilakukan, yang dituju adalah Nasir Al-Dhalsari kembali keluar lapangan bola setelah mendapatkan pengawalan cepat dari Alec Baena di sektor sebelah kanan pertahanan Arab Saudi. Sayap kanan Arab Saudi, Abdullah Al-Amri, coba untuk melakukan lemparan ke dalam kali ini. Pendek saja dia, yang dituju adalah Ali Lajmi. Tercuri bola kali ini, coba dilakukan oleh Oyarzabal dalam kotak penalti. Oyarzabal terjatuh, Oyarzabal di dengan pengawalan ketat tadi yang dilakukan oleh Abdullah Al-Amri terhadap Oyarzabal yang melakukan sprint. Mikel Oyarzabal melakukan sprint ke dalam kotak penalti Arab Saudi, namun dengan cekatan Ali Lajmi jatuhkan diri dan membuang bola, gagalkan serangan dari Spanyol. Kali ini menghasilkan tendangan penjuru untuk Spanyol di menit ke-20, dan siap untuk dilakukan. Kali ini sudah dilakukan dalam kotak penalti oleh Jabal, masih di dari Olmo ada di situ, namun tendangannya masih dapat diantisipasi oleh Spanyol. Ya, Oyarzabal berhasil mencuri gol di pertandingan malam hari ini setelah memanfaatkan kemelut yang terjadi di dalam kotak penalti Arab Saudi menggunakan kaki kirinya. Umpan tidak sempurna yang disadorkan oleh Dani Olmo tadi, dia ternyata berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Oyarzabal, pemain nomor punggung 21 dari Spanyol, menggunakan kaki kiri sehingga

0: Taufan, gimana? Anda melihat proses terjadinya gol, agak sedikit tidak sengaja sepertinya ini.
1: Taufan, saya melihat Spanyol yang kerap menyilang bola walaupun sudah di dalam kotak penalti, tapi bola dari sisi kanan masih digeser ke kiri, kanan itu cukup efektif untuk membongkar rapatnya pertahanan Arab. Hingga Oyarzabal sendiri akhirnya mendapatkan peluang, walaupun ada berbau kesalahan dari pemain Arab sendiri yang gagal membuang bola dengan baik, akhirnya bisa disambar oleh Mikel Oyarzabal yang di pertandingan kali ini membuktikan kalau dia layak menjadi striker utama dari timnas Spanyol.
0: 2-0 sudah Spanyol unggul dari Arab Saudi. Pertandingan sudah memasuki menit 22. Spanyol sudah unggul 2-0 dari Arab Saudi melalui gol Mikel Oyarzabal. 9 gol sudah diciptakan untuk timnas Spanyol sepanjang karirnya, dan kali ini Arab Saudi mencoba untuk membangun serangan Musab Al-Juwairi. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Abdullah Al-Amri ini masih terlalu deras sehingga tidak mampu dikejar oleh Feras Al-Birkan. Ternyata tadi ya, Feras Al-Birkan nomor punggung 9. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Spanyol kali ini, yang dituju adalah Feras Oyarzabal tadi, masih diantisipasi oleh pertahanan Spanyol Arab Saudi kali ini. Di sektor sebelah kiri pertahanan Arab Saudi berhasil dicuri kali ini pemain dari Spanyol, Lamin Yamal. Coba mengirimkan umpan ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Dani Olmo, namun ternyata bola tidak sanggup ke Dani Olmo. Kali ini masih Alex Baena. Alex Baena dalam kotak penalti keluar, dia melebar nomor punggung 15 saat ini. Sudah melakukan, ada Cucurella. Dadah, umpan kembali Oyarzabal. Umpan dari Cucurella di dalam kotak penalti Arab Saudi membawa Spanyol unggul 3-0. 23 menit sudah 3 gol bersarang di Arab Saudi. Apa yang terjadi dengan pertahanan Arab Saudi, Bu?
1: Ya, Arab Saudi alih-alih menambah pemain untuk menumpuk barisan pertahanan, malah seolah-olah bingung siapa menjaga siapa. Mereka malah menimbulkan banyak celah dalam menghadapi permainan menyilang bola yang dilakukan oleh timnas Spanyol. Selain itu, Mikel Oyarzabal juga kita harus mengapresiasi bagaimana dengan cakapnya ia mencari ruang, berdiri bebas, menyambar bola silang, akhirnya sukses mencetakkan gol keduanya dan membawa timnas Spanyol jauh memimpin 3-0.
0: Ya, tapi kalau kita melihat sendiri pertahanan Arab Saudi ini 5 kayaknya kurang efektif, Bu, karena masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh pemain Spanyol ya.
1: Ya, karena pada dasarnya saat mereka menahan imbang Uruguay, mereka bermain dengan 4 pemain bertahan. Baru melawan Spanyol dengan niat untuk lebih merapatkan
0: barisan ya,
1: kanan miring, yang ada malah seolah kerjasamanya kurang terlihat baik. 5 pemain bertahan.
0: Oke, baik, kita tunggu saja apakah nanti Arab Saudi bisa mengejar ketertinggalan ataupun juga malah sebaliknya menjadi unggul dari Spanyol. Pertandingan kali ini dihentikan sementara untuk mengikuti hydration break di menit 24 di babak pertama ini. Selamat malam untuk Anda, pendengar 23 RRI yang juga baru saja bergabung, RRI Pro 1. Siaran ini juga dipancar luaskan oleh RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Pendukung Spanyol di malam hari ini, Anda tentu juga sedang bersuka cita ya, seperti para pendukung Spanyol yang berada di Stadion Atlanta. Saat ini memang seluruh pemain dari kedua tim sedang menerima arahan juga dari pelatih masing-masing, yakni Luis de la Fuente dari Spanyol dan juga Georgios Danis, pelatih kebangsaan Yunani yang dipercaya untuk melatih Arab Saudi. Ini juga sangat penting, hydration break ini dimanfaatkan oleh para staf kepelatihan untuk mematangkan lagi strategi, terutama untuk Arab Saudi yang ketika saat ini tertinggal 3 gol melalui gol, 1 gol dari Lamin Yamal dan juga 2 dari Mikel Oyarzabal dari Spanyol. Cukup berat memang perjuangan dari Arab Saudi menghadapi Spanyol, 3 gol ini, Bung Taufan. Namun apa yang harus dilakukan oleh Arab Saudi untuk mengejar defisit 3 gol ini, Bung Taufan?
1: Ya, saya melihat setidaknya Arab Saudi harus membenahi dulu barisan pertahanannya menghadapi dominasi yang dimiliki oleh timnas Spanyol, agar Indonesia dalam memutus serangan balik Arab Saudi.
0: Atau karena grogi kali selama ini ngeliat Yama, ngeliat Pedri di TV gitu kan. Sekarang tempur langsung, ada faktor itu juga masih sebenarnya.
1: Ya bisa jadi juga berpengaruh buat para pemain bertahan. Karena itu peran pelatih Joseph Bennett akan sangat penting, walaupun dia baru ditunjuk melatih timnas Arab Saudi beberapa bulan jelang Piala Dunia, tapi pengalamannya yang melatih di Liga Arab Saudi dan skuad Arab Saudi yang didominasi oleh pemain di liga lokal, saya rasa dia seharusnya bisa memberikan motivasi untuk meredam rasa tegang menghadapi pemain-pemain bintang yang ada di kubu lawannya.
0: Iya. Dan kalau Lamine Yamal sendiri, Anda melihat penampilannya sampai saat ini di menit ke-27 maksud saya?
1: Ya,
0: sudah cukup perform juga atau memang masih sedikit nahan nih dia?
1: Menurut saya sudah sangat baik pergerakannya di kanan, cukup bebas. Beberapa kali memberikan gerakan skill individu yang merepotkan hingga 2-3 pemain Arab. Yang kita lihat itu tidak nampak di pertandingan pertama saat Spanyol kebuntuan lawan Tanjung Verde, sekalipun Lamine Yamal masuk di babak kedua sebagai pengganti, hal itu tidak terlalu terlihat. Sebaliknya sekarang sudah menonjol sehingga membuat serangan Spanyol pun lebih atraktif.
0: Oke, baik. Pertandingan sudah dimulai kembali, mereka di menit 28 di babak pertama kali ini. Bola dikuasai oleh Pedro Porro dari Spanyol. Lebar dia kali ini yang dituju adalah Lamine Yamal. Coba memberikan umpan kepada Dani Olmo, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain dari Arab Saudi. Bola yang tidak bertuan ini kembali dikuasai oleh pemain-pemain Arab Spanyol. Tendangan jauh sudah dilakukan oleh Unai Simon sang penjaga gawang. Yang dituju tadi adalah Mikel Oyarzabal, namun berhasil di handle oleh Lamine Yamal ke belakang dia. Mau Kubarsi, main nomor punggung 22 dari Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, masih membawa bola mencari rekannya siapa yang kira-kira kosong untuk diberikan operan. Kali ini masih Mau Kubarsi mengatur tempo permainan. Kanan dia Dani Olmo, lebar ke sisi kiri, ada Laporte di situ, sudah melewati garis tengah lapangan. Laporte kembali ke umpan terobosan dilakukan kali ini kepada Alex Baena di dalam kotak penalti. Masih Alex Baena dari Cucurella, namun terpotong oleh pemain Arab, pertahanan Arab Saudi. Umpan langsung ada Dani Olmo mencuri bola kali ini di sektor depan pertahanan Arab Saudi. Kembali lagi Alex Baena, umpan langsung pada Dani Olmo di dalam di depan kotak penalti. Tiga pemain didapatnya dari Dani Olmo tadi, namun terjatuh. Dani Olmo berhasil dikuasai bola kali ini oleh pemain Arab Saudi. Kembali dicuri oleh pemain Spanyol. Lamine Yamal melakukan tendangan langsung dari luar kotak penalti menggunakan kaki kiri, namun sayang masih melenceng jauh dari gawang Arab Saudi yang dikawal oleh Muhammad Al Owais, pemain nomor punggung 21 dari Arab Saudi. Satu pemain dari Spanyol terjatuh, tergeletak sepertinya. Setelah tadi sempat berbenturan dengan salah satu pemain Arab Saudi nomor punggung 10 yaitu Saleh Al Dawsari, ya ini nomor mendapat kartu kuning tadi setelah melanggar Pau Kubarsi di Pedro Porro, ya yang tergeletak setelah tadi berbenturan dengan Saleh Al Dawsari. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Arab Saudi, sudah dilakukan tendangan gawang oleh Muhammad Al Owais. Langsung saja Cucurella lakukan tendangan kaki kiri, sudah melewati garis tengah, dicundul tadi oleh pemain belakang Arab Saudi. Bola jatuh di kaki Pak Lamine Yamal di sektor kanan penyerangan dari Spanyol. Berlari Pedro Porro, namun Lamine Yamal lebih memilih untuk memberikan kepada Pau Kubarsi. Kali ini ada Amerik Laporte. Laporte masih membawa bola ke belakang dia, Kubarsi geser lagi Pedro Porro. Kali ini Pedri dan juga ada Laporte. Masih Laporte di depan kotak penalti Arab Saudi, namun sayang sekali umpan terhadap kepada Dani Olmo masih belum cermat hingga diselamatkan oleh penjaga gawang Muhammad Al Owais di menit pertandingan yang sudah masuk di menit 30. Makin seru nih Bung Indra nih pertandingan. Arab Saudi masih mencoba untuk membangun serangan, Bung Indra.
2: Ya, Bung Tomo Hakim, sebuah upaya lagi kini coba dilakukan oleh Arab Saudi di sektor sebelah kiri lini serangnya. Coba melakukan penjilan tadi secara Spanyol. Masih lama, berputar dia, walaupun umpan tadi hampir saja, namun sempat terlepas dan juga berhasil kini dipatahkan atau dipasai oleh pemain dari Arab Saudi. Langsung menyodorkan bola ke depan, coba mencari Salim tadi, Salim bergerak selama dia nomor punggung 24, berbahaya, kirimkan bola ke depan, namun kembali atau dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Bagaimana pemain nomor punggung 22 Subardi tadi mematahkan serangan balik dari Arab Saudi. Ada Rodri kini menguasai bola, pendek saja kepada Dani Olmo. Masih Olmo menguasai bola, pendek kembali kepada Rodri di tingkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Coba melebar ke sisi kanan, ada Peru mundur ke belakang lagi pada Kubarsi, ada Laporte. Laporte menatap ke depan, sedotan saja ke sisi kepada Alex Baena. Alex Baena mundur ke belakang pada Pedri, ada juga Rodri, ada juga Olmo kini tengah melebar ke sisi kanan, ada Peru melebar ke sisi kanan luar. Bagaimana Lamine Yamal, balikan lagi pada Peru. Peru sudah sama tadi masuk menunjukkan umpan untuk 1-2 dan Lamine Yamal. Lamine Yamal di sisi sebelah kiri pertahanan dari Arab Saudi, berputar lagi mundur ke belakang kembali pada Kubarsi, sedotan lagi pada Rodri, mundur ke belakang, coba memancing pemain Arab Saudi, pemain Spanyol. Pedri melakukan penetrasi, namun terjatuh, bukan pelanggaran. Arab Saudi kini langsung jauh ke depan. Pemain dari Arab Saudi tadi melihat bagaimana pergerakan Unai Simon yang jauh keluar dari sarangnya, namun tendangannya kurang terlalu kencang tadi sehingga bisa dikuasai dengan baik. Bagaimana Abdullah Al-Amri tadi melakukan tendangan, masih diamankan oleh Unai Simon. Ini ada Korea Sotalo Alex Baena, sedang kepada Pedri, kita sama dia dengan Oriol Zabal. Oh, salah pengertian tadi Oriol Zabal. Bukan pasal gue, satu kesalahan, tempat tendangan. Oriol Zabal. Kesalahan yang tadi dilakukan oleh pemain Arab Saudi, kiper Mohamed Al-Awais tadi, dengan kaki kirinya sempat melakukan tendangan ke gawang, namun hanya menyentuh mistar saja, belum merubah kedudukan atau menciptakan, hampir saja menciptakan hat-trick bagi Oriol Zabal pada dini hari waktu Indonesia ya. Arab Saudi kini menguasai bola, coba mengusung patah lagi, ada Dani Olmo, ada Rodri, kapung sebelasan, berikan kepada Lamine Yamal, menatap ke depan, Lamine Yamal, berputar sedikit dia, lepaskan dengan Lamine Yamal, ditepis lagi, datang lagi serangan dari, oh sayang sekali bagaimana Alex Baena tadi tidak mampu mengontrol bola cepat, namun datang lagi serangan dari Spanyol. Rodri menatap ke depan, kirimkan bola ke sisi kanan, ada Poro, kirimkan kepada Lamine Yamal, Lamine Yamal, berputar-putar, kirimkan lagi tendangan, oh. Tendangan melengkung dari Lamine Yamal, belum menemui sasaran, masih menyamping di sisi kanan tiang gawang dari Arab Saudi di babak yang pertama ini. Sayang sekali upaya dari Arab Spanyol tadi belum membahayakan gawang dari Arab Saudi. Datang lagi serangan dari Spanyol, kembali patah lagi tengah jalan, langsung jauh ke depan dari Salim nampaknya. Keluar Unai Simon langsung dari sarangnya, menjuang jauh-jauh sepuluh pundar ke sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Ini juga nampaknya tadi sebelum pergerakan pemain dari Arab Saudi sudah dalam posisi offside ketika menyambut umpan lambung dari lini pertahanan Arab Saudi. Tendangan bebas bagi Spanyol di menit ke-37 babak yang pertama ini, unggul 3-0 atas Arab Saudi melalui 2 gol Oriol Zabal dan 1 gol pembuka tadi oleh Lamine Yamal, juga memanfaatkan asis dari Oriol Zabal di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Kubarsi sedotan saja kepada Laporte, Laporte sedotan terdapat kepada Pedri, Pedri meliput Pedri, sedotan kepada Dani Olmo, Dani Olmo kuasa dulu, kuasa satu pemain, Dani Olmo datang lagi pemain dari Lamine Yamal, melompat ke depan, Lamine Yamal sodorkan, oh kontrol bola sejenak, berikan lagi kepada Pedri, nahan bola sejenak, Pedri menguasai bola, mengumpan umpan ke tengah, menjumpa dengan Dani Olmo, mundur kepada Lamine Yamal, melebar ke sisi kanan kepada Poro, kembalikan lagi kepada Lamine Yamal, ada Rodri di sini, juga umpan 1-2, Pedri, Lamine Yamal, datang lagi, masih kuasai oleh Rodri, di sisi kiri adalah Kukurea, Alex Baena sini, di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi, mundur ke belakang lagi, kepada Kukurea, Rodri sini, ngata ke depan ada Pedri, lebar ke sisi kanan. Datang bersama dengan Lamine Yamal. Lamine Yamal dengan Poro. Poro cintar umpan langsung diberi. Namun terlalu jauh tadi. Coba dikejar sini oleh Korea. Mundur ke belakang. Lagi pemain Spanyol. Ada Rodri kini menguasai bola. Kirimkan bola ke sisi kanan mencari Lamine Yamal. Dan kembali patahkan lagi oleh pemain dari Arab Saudi. Datang lagi serangan dari Spanyol. Coba mundur sedikit ke belakang. Mengurung sini pertahanan. Kirimkan bola ke depan ke Lamine Yamal. Hapus saja tadi nomor punggung 5 Hasan Al-Tombakti. Mengali kemauan jatuh di kaki pemain Spanyol. Rodi di dalam tengah lapangan pertandingan. Jendek kepada Pedri. Berputar-putar Pedri. Sodorkan saja kembali kepada Rodi. Menatap ke depan Rodi. Sodorkan lagi pemain. Kedua Zabal. Sudah sampai dengan Sukurea. Oh, terjadi perebutan di sana. Namun kembali dapat kuasai. Oh, dipatahkan kembali. Empat menyukur. Lapor ke sini. Dibuatkan sepuluh pundar. Jadi lemparan ke dalam saja bagi Spanyol. Coba sini Ibarsi nampaknya menguasai bola. Coba menggiring perlahan daerah pertahanan Arab Saudi. Sodok kepada Rodri, kirim kepada Kukurea di sektor sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi. Masih Kukurea mundur sedikit ke belakang. Nah, ada lagi, kirimkan langsung dari Rodri nanti. Terlalu deras datangnya bola tadi. Bagaimana umpan yang diberikan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi. Penyelenggara tadi nampaknya Rodri yang memberikan, namun tidak mampu dikejar oleh Dani Olmo. Bola hanya bergulir di sisi kiri gawang dari Arab Saudi, belum membahayakan. Skor masih 3-0 untuk unggulan La Furia Roja. Masuk di menit ke-40 babak yang pertama ini. Upaya lagi dari Arab Saudi, nomor punggung 6 kini menguasai bola, namun terjatuh tadi. Bagaimana Nasir Al-Dawsari dapat pengawalan ketat dari pemain-pemain Spanyol. Tendangan bebas sudah dilakukan cepat, mundur ke belakang pada Ali Lajami. Ada Hasan Al-Tombakti, lebar ke tadi Gotra Motep, balikan lagi. Motep kini menguasai bola, mundur saja kepada Mohamed Al-Owais. Langsung saja dikirimkan bola ke depan dari Salim. Ada pemain Arab Saudi menguasai bola, lebar kiri ke sisi sebelah kiri lagi pertahanan dari Spanyol. Kirimkan bola ke depan, namun kembali potong tadi. Bagaimana upaya Arab Saudi kembali digagalkan oleh Ibarsi tadi. Mencoba kiri Spanyol, memperolehkan serangan lagi. Dani Olmo mencoba menggirik lewati garis tengah. Dani Olmo menatap ke depan, bagaimana sisi kanan juga ada Lamine Yamal. Lamine Yamal mencoba dibayangi oleh dua pemain dari Arab Saudi, mundur ke belakang. Lagi pada Poro, Poro lagi pada Rodri. Sodorkan saja memberikan bola dengan tenang Rodri. Masih Rodri menatap ke kiri dan ke kanan. Pendek saja kepada Pedri. Alirkan lagi kepada Kukurea. Melebarkan kepada Alex Bayernan di sektor sebelah kiri. Kembalikan lagi pada Kukurea. Mundur saja ke belakang. Mencoba mengatur tempo kini. Permainan dari bagaimana Kubarsi. Sisi kanan ada juga Lamine Yamal. Kini menguasai bola. Kejusan dengan Poro. 4-1-2. Mencoba mencari celah. Masih juga bagaimana dibayangi dengan ketat pergerakan Lamine Yamal di sisi kanan. Ini serang dari Spanyol. Rodri kini menguasai bola, sodokan pada Pedri. Upaya ada Zabal, lepaskan terlihat, namun membentuk lagi, datang lagi Aurea Zabal. Tendangan kaki kiri dari Aurea Zabal masih menyamping di sisi kiri gawang dari penjaga gawang Mohamed Al-Owais tadi. Nampakkan tendangan kedua tadi dari Aurea Zabal sempat memantul sebelumnya dari pemain Arab Saudi. Di menit-menit akhir babak yang pertama ini, dua gol telah diciptakan oleh Aurea Zabal, pemain yang bermain untuk Real Sociedad ini. Ya, sodorkan lagi pemain Arab Saudi kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Namun menyentuh Lamine Yamal tadi, bagaimana upaya pemain Arab Saudi untuk menurunkan umpan berbuah lemparan ke dalam saja bagi Arab Saudi di sisi kanan. Tadi sudah dilakukan cepat, mencoba gini nomor punggung 7 dari Absurdi Musab, Musa Alwaj, Al-Juair tadi, mendorongkan lagi, mundur ke belakang, main nomor punggung 6 di sana, mencoba Nasir Al-Dawsari tadi, kembali lagi, mendorongkan bola umpan terobosan, berbahaya, namun tidak mampu menguasai dengan baik tadi, bagaimana juga pengawalnya ketat dari Alex Baena, sisi kiri pertahanan dari Spanyol belum membahayakan. Spanyol, terjadi perebutan di sana dibayangi oleh Kubarsi tadi, diamankan saja langsung cocor keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Spanyol, dan berbuah tendangan penjuru nampaknya kini bagi Arab Saudi, tendangan penjuru pertama bagi Arab Saudi di babak yang pertama ini. Kini di sisi kanan pertahanan dari Spanyol ada 1, 2, 3, 4 pemain Arab Saudi, 5, 6 sudah memasuki daerah kotak penalti, siap-siap menerima umpan tendangan penjuru. Dan juga Motet di sana, Musab yang akan melakukan tendangan penjuru nampaknya, dan masih menunggu arah dari wasit. Sudah dilakukan sebutkan saja, namun tendangan busuk tanahnya gagal tadi. Juga berjumpa dengan serangan balik dari Spanyol, Lamine Yamal, namun tidak mampu menguasai bola tadi. Lamine Yamal berhasil dicuri tadi oleh Nasir, mengirimkan bola ke depan, namun tidak jelas arahnya di mana pemain Arab Saudi tadi mencoba membalikkan bola, namun kini Spanyol kembali dalam penguasaan bola. Ada Rodri di lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih Rodri, kapten kesebelasan dari Spanyol, kirimkan saja pendek kepada Laporte. Ya, Laporte pendek kembali Rodri, dibayangi ketat tadi oleh Abdullah Al-Khaibari juga, melebar ke sisi kanan kepada Poro, ada Dani Olmo, kembalikan pada Poro, mundur ke belakang kepada Kubarsi, masih Kubarsi pada Laporte, ngangkat ke depan Laporte, melebar ke sisi kanan lagi pada Dani Olmo, melebar ke sisi kanan luar ada Lamine Yamal, Lamine Yamal kembalikan mundur kepada Dani Olmo, ke tengah kini kepada Rodri, ada Kukurea membantu, Kukurea dari sektor sebelah kiri, ada juga dengan Alex Baena, dari kotak penalti, menata ke depan, mencoba ke tengah, kirim ke tengah, sayang sekali umpan tarik tadi, dimana Rodri dengan kaki kirinya mencoba menembak dari luar kotak penalti, namun masih jauh dari sasaran. Upaya dari Rodri melakukan tendangan kaki kirinya namun tidak menemui sasaran dan juga belum membahayakan gawang dari Arab Saudi di menit akhir ini atau di waktu tambahan yang berlangsung 5 menit. Setelah berlangsung sekitar 48 detik, coba lagi Spanyol menguasai bola, sodorkan lagi ke depan, namun kembali gagal tadi, coba direbut oleh nomor punggung 9 tadi, ya Korea juga, coba membangun serangan kini Pedri menatap ke depan, coba dibayangi pemain dari Arab Saudi di sisi kanan, ada Lamine Yamal sudah sama dengan Poro, sodorkan lagi, mundur ke belakang, coba Spanyol memanfaatkan waktu yang tersisa kurang lebih 3,5 menit lagi waktu dari tambahan di babak yang pertama ini. Laporte coba juga membantu serangan, Laporte mundur ke belakang, mundur kepada Rodri, di sana umpan 1-2, Rodri lebar ke sisi kanan lagi mencari Poro, namun dibayangi kita juga oleh dua pemain ini, Salim juga dari pemain Arsenal membayangi pergerakan dari Lamine Yamal. Rodri lagi mencoba melebar lagi ke tengah, berputar-putar Rodri, sodorkan pendek kepada Pedri dibayangi ketat lagi kembali, bagaimana nomor 6 tadi Nasir Al-Dausari, datang lagi serangan, bagaimana juga Alex Baena, ke tengah lagi kepada Pedri lagi menatap ke depan, ada lagi pada Roku Korea, kirimkan bola ke depan, namun menyentuh pemain dari Arab Saudi tadi nampaknya nomor 12 Saud Abdul Hamid, hingga berbuah tendangan penjuru kini bagi Spanyol di sisi kanan dari Arab Saudi. Kita nantikan apakah ini akan menjadi gol kembali bagi Spanyol. Sudah dilakukan dengan cepat, misalnya kirimkan bola ke depan, daerah kotak penalti dipatahkan lagi dengan sundulan kepala, terjadi perebutan, oh berbahaya sudah, serangan balik dari Arab Saudi mencoba digiring cepat oleh Salim tadi, dilatih dua pemain dari Arab Saudi di sektor sebelah kiri pada Motet juga, namun menyentuh pemain dari Spanyol tadi, pergerakan Lamine Yamal yang membantu pertahanan tadi, serangan balik dari Arab Saudi menghasilkan tamparan ke dalam bagi Arab di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Bola dikuasai oleh Alwi Lajami, nampaknya akan melakukan long throw, sudah dilakukan Alwi Lajami, sudah dilakukan bola tua disundul, terjadi perebutan di sana, berbahaya, lepaskan terlihat, namun perebutan lagi masih terjadi, buang lagi sahab ke depan oleh Rodri, terjadi perebutan di sana, kuasai lagi oleh pemain Arab Saudi, melempar ke sebelah kiri, bagaimana Ali Lajami mengatur ke depan, pendek saja bersama dia. Hanya pada Nasser mundur ke belakang, pemain-pemain dari Arab Saudi. Bagaimana nomor 5 Hasan masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, mundur ke belakang pada Ali, Ali kepada Muhammad Al-Waiz di gawang, mundur ke belakang Muhammad Al-Waiz langsung ke sisi kanan dari lini serangnya, namun terjadi pelanggaran tadi nampaknya menyentuh lengan dari penguasaan bola pemain Arab Saudi, berbuah tendangan bebas saja bagi Spanyol di sisi kiri. Bagaimana tadi nomor 7 Musa Al-Guayr dari Spanyol menguasai bola, kirim kepada Alex Bayona di sektor sebelah kiri. Ya, sudah melewati satu pemain tengah dia kepada Pedri, sisi kanan umpan satu bola di kotak penalti berbahaya. Oyarzabal langsung terhapus. Cukup lemah tadi bagaimana Oyarzabal, juga sedikit berbenturan dengan Salim Al-Bausari nampaknya kapten kesebelasan dari Arab Saudi ini. Upaya Oyarzabal melakukan tendangan tadi, sebuah pelanggaran nampaknya, benturan yang terjadi antara Salim dan juga Oyarzabal yang tentu tidak disengaja tadi untuk melakukan tembakan di daerah kotak penalti Arab Saudi. Di menit akhir atau di titik akhir babak yang pertama ini, Spanyol masih unggul 3-0 atas Arab Saudi. Dengan gawang sudah dilakukan cepat, namun kembali jatuh di daerah pertahanan Spanyol, dikuasai saja oleh Unai Simon. Dan bersamaan dengan itu wasit asal Brazil yaitu Rafael Claus sudah menunjukkan peluang panjang pada berakhirnya babak yang pertama ini untuk unggulan Spanyol atas Arab Saudi dengan skor 3-0. Dan kita akan kembalikan lagi kepada Bung Fajar dan juga Bung Sofani untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Bung Tomani, 3-0 babak pertama sesuai dengan prediksi.
1: Ya, sesuai dengan prediksi di awal, Spanyol melampiaskan kekecewaan babak pertama. Arab Saudi menjadi bulan-bulanan dan bukan tidak mungkin di sisa 45 menit babak kedua akan terjadi gol demi gol di babak kedua nanti, Bung Fajar.
2: Ini sudah ada juga pertanyaan, saya harus siap-siap. Karena tim dini hari Pro 3 RRI nanti akan bersama Bung Sabil.
3: Alhamdulillah baik, Bung Fajar dan juga Bung Salvani. Seru sekali ya pertandingannya ya. Namun sepertinya sayang sekali Arab Saudi ini kebobolan 3 di babak pertama. Apakah akan bertambah Bung Salvani di babak kedua nanti?
1: Ya, bukan tidak mungkin akan bertambah. Kita lihat kembali lagi kekhasan dari pelatih juga berhenti. Apakah mempertahankan keagresifannya di babak kedua nanti ya, tapi kita juga tidak boleh meremehkan Arab Saudi yang sejatinya di akhir babak pertama mulai mendapatkan momentum untuk melakukan serangan-serangan dan bukan tidak mungkin di babak kedua berupaya untuk mencuri setidaknya satu gol.
2: Nah, tapi masalahnya strategi awal di babak pertama ini sebenarnya Arab Saudi sudah menaruh mempertebal pemain lini belakang dan itu kurang tebal juga, masa ya harus back kan gak mungkin ini ketika ini bukan gak bisa nothing to sebenarnya, karena tentu saja skornya masih 1-1 sehingga Arab Saudi tentu saja tidak bisa membiarkan gawangnya teruskan kebobolan. Semua di grup H ini 1-1 semua. Kecuali kalau misalkan memang pertandingan berikutnya antara Uruguay melawan
1: Tanjung Verde
2: skornya bisa fantastis juga. Gimana nih? Gak mungkin kayaknya untuk pengaruh seluruhnya mempertebal ini belakang dan tidak mungkin juga untuk membiarkan agresivitas Arab Saudi sehingga pengaruh ini belakangnya agak kosong juga nih.
1: Ya sebenarnya situasi tertinggal 0-3 bagi pelatih Georgios Donis. Tapi saya lihat kalau untuk menambah pemain bertahan itu kayaknya nggak mungkin. Yang saya lihat di dengan 5 pemain bertahan itu sebenarnya yang awalnya kecolongan mereka seolah kebingungan dengan pemain permainan Spanyol, terutama pemain-pemain yang baru diturunkan di pertandingan kedua ini yang tidak yang di pertandingan pertama tidak tampil starter. Mereka bermain begitu bagus, Lamin Yamal, Alex Baena, dengan saya rasa skill individu mereka yang menjadi pembeda di pertandingan ini.
2: Dari statistik tadi yang baru saya dilihatkan, sebenarnya penguasaan bola hampir sama, 52-48 untuk Spanyol, 48 untuk Arab Saudi. 50-50 lah, bisa dibilang seperti itu. Tapi yang menjadi catatan, golnya itu percobaan tembakannya itu 17 berbanding 2. Ini begitu tidak jauh berbeda dengan Spanyol ketika melawan Gerdi. Itu percobaan tembakan. Sekarang ini babak pertama, babak pertama itu 17. Ini benar-benar mengerikan sekali Spanyol sebenarnya kalau melihat ini.
1: Ya, yang membedakan efektivitas tentu saja. Karena kan dengan banyaknya percobaan di pertandingan pertama melawan Tanjung PRD tidak ada gol, sementara di sini mereka berhasil menciptakan 3 gol. Efektivitas menjadi kunci, sementara Arab Saudi dengan sedikit peluang, karena saya melihat ketika dia mendapatkan peluang untuk serangan balik, terutama di akhir-akhir babak pertama, masih minim support, sehingga pemain yang ada di depan pun seolah kebingungan mau dipindahkan kemana bolanya, karena kurangnya support yang diberikan oleh pemain-pemain dari second line untuk Salim Aldausari yang sebenarnya udah bermain cukup baik dengan skill individunya yang sempat tadi ada satu momen menipu pemain Spanyol.
2: Nah, oke. Saya sepertinya harus pamit ini ya, pendengar ketiga dimanapun Anda berada, karena sesaat lagi akan ada rekan saya, Bung Sabil, yang akan memandu jalannya pertandingan dan juga ada tapi sebagai pertanyaan terakhir, Sabal ternyata nggak cuma lari-lari aja. Kalau pemain Portugal kemarin itu kan sampai dibilang netizen kalau cuma lari-lari, pentingnya download rasa aja ada terasanya. Nah kalau ini juga nih orang Sabal ini nggak luar biasa.
1: Ya kita harus kasih standing applause. Player Sabal yang malam ini ambil menonjol kotak penalti Arab Saudi seolah-olah jadi taman bermainnya di pertandingan kali ini. 2 gol, 1 asis. Dia artinya dia terlibat di seluruh gol yang sudah diciptakan oleh Spanyol. Seolah-olah menjadi bukti walaupun dia sempat dikritik. Ya apa yang bisa diharapkan dari striker dari tim gue dan Real Sociedad? Akhirnya dia membuktikan dia bisa.
2: Pertamanya terasa dan juga bisa membuktikan apa di skillnya ya di Piala Dunia kali ini. Di ajang yang terbesar terakbar harapan sepak bola bisa tapi menurut caranya di ajang paling bergengsi Piala Dunia. Bung Pak tadi saya harus pamit, Bung Pendengar Ketiga saya harus pamit, Bung Sabil silahkan saya serahkan.
3: Iya baik, terima kasih Bung Fajar dan juga sekaligus mengakhiri program Indonesia Menyapa Malam dan beralih ke Indonesia Menyapa Dini Hari. Bung Tafani terima kasih, nanti kita lanjut di babak kedua ya.
1: Ya.
3: Silakan istirahat sebentar.

0: Berita kita awali dari informasi di mana Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Laporannya disampaikan Reni Tania.
1: Komisi 4 DPR RI Siti Herwati Herwadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan

5 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan subak. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Renitania, Pro 3 RRI, terus mengubara untuk Indonesia.

0: satu di seluruh Indonesia. Sesaat lagi kita akan saksikan dan dengarkan bersama jalannya pertandingan babak kedua Spanyol menghadapi Arab Saudi. Dan terlihat para pemain juga sudah berkumpul di lapangan. Kapan sudah dimulai? Untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Indra dan Bung Tomo, dan tentu saja ada komentator Bung Taufani. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil. Yang terkait dimanapun Anda berada, juga pergantian pemain yang pasti dilakukan oleh kedua tim, baik Spanyol dan juga Arab Saudi. Bagaimana tadi Jeremy Pino dan juga nomor punggung 7 Ferran Torres masuk, menggantikan Lamine Yamal dan juga Ozabal tadi. Dan juga bagaimana Abdullah Alhamdan dan juga Muhammad Kano masuk di babak yang kedua ini bagi Arab Saudi. Dua pergantian pemain dari kedua tim di awal babak yang kedua ini.

0: akhirnya bergulir ke dalam gawang Hamed Al-Rais. Bagaimana Bung Tovani melihat sosok ini, ya, gol, kesalahan-kesalahan yang dilakukan pertahanan dari Arab Saudi ini?
1: Ya, sebenarnya Arab Saudi memulai pertandingan babak kedua dengan cukup baik, melakukan tekanan, membuat timnas Spanyol tidak bisa bergerak leluasa, tapi bola mati gagal diantisipasi. Marco Correa kita lihat berdiri bebas sehingga dia bisa melepaskan tembakan terlepas dari ada salah antisipasi, sehingga gol sempat bola menyentuh Hasan Tambakti yang akhirnya tercatat sebagai gol bunuh diri.
0: Ya, Tambakti ya, ada sempat menyentuh punggung tadi nampaknya dari pemain Arab Saudi ini. Sebuah serangan untuk pemain Arab Saudi langsung jauh ke depan, crossing tadi kalau sudah berhasil diamankan oleh Simon tadi, ada Rodrik ini menyentuh lagi pemain dari Arab Saudi, mencoba diamankan oleh Laporte tadi, berikut kepada Rodrik, ada pendek saja kepada Dani Olmo. Dani Olmo menatap ke depan, kepada siapa yang diberikan, alirkan kini ke sektor sebelah kiri tadi, maksudnya dapat dipotong lagi pemain dari Arab Saudi nomor punggung 2 di sana. Ada nomor punggung 9 juga yang mundur ke belakang, Feras Albican. Coba bayangi pemain dari Spanyol, Korea, pencetak atau proses golnya berawal dari cetakan pemain Spanyol ini. Ada Ferran Torres, mundur ke belakang Ferran, ada Poro, pendek saja, sodorkan kepada Laporte, dekat lingkaran tengah, Laporte balikan lagi pada Rodi, buka tengah lingkaran lapangan pertandingan, coba mengatur tempo sedikit, ada Kubarsi, pendek kembali kepada Rodri, menatap ke depan, namun masih mencoba memancing ruang dari pemain-pemain Arab Saudi yang cukup rapat. Tentu juga setelah kebobolan 4 gol ini membuat bagaimana pertahanan Arab Saudi harusnya lebih solid lagi. Angkat langsung gol ke depan, mencoba dicari Alex Baena, mungkin dikejar oleh Alex, terlalu deras datangnya bola tadi, tidak mampu dijangkau oleh Alex Baena yang musur di sisi kiri. Ini serang dari Spanyol belum membahayakan, akhirnya berbuah tendangan gawang saja bagi Arab Saudi di babak yang kedua ini. Tinggal 4 gol dari La Furia Roja. Ada lagi tadi bagaimana Feras Albican yang bola bergulir keluar lapangan, yang lempar ke dalam bagi Spanyol sudah dilakukan. Ada Kubarsi kini menguasai bola, Kubarsi balikan lagi pada Laporte, masih Laporte, sodorkan bola ke depan, Bobby mundur kembali kepada Laporte, masih dengan tenang saja pemain Spanyol. Tentu setelah keunggulan 4 gol ini lebih tenang, dan juga bagaimana pergantian pemain seperti juga bahaya. Sudah serangan dari Spanyol di sektor sebelah kiri, dapat ke dana, dapat lagi ke depan, mencoba disundul lagi, ditangkap saja bagaimana Mohamed Al-Wais tadi, keunggulan dari Ferran Torres sambil menjatuhkan diri, sudah mengamankan gawangnya. Berbahaya gawang Arab Saudi ini, dimana juga terlihat kembali lengahnya pertahanan dari Arab Saudi di menit ke-52 babak yang kedua ini. Beberapa kali juga cukup kerepotan untuk meladeni dimana pergerakan dari sisi sayap ini, serang dari La Furia Roja. Ada Mohamed Al-Wais menatap ke depan, kontrol bola sejenak, angkat langsung ke depan, dapat dikuasai oleh pemain Arab Saudi lainnya. Ada Feras Albican, Feras Albican kita sama 1-2, salah umpan Feras Albican, serangan balik ini dari Spanyol, itu dikuasai kali. Ada Alex Baena, sodorkan pada Pedri, ada juga bagaimana Dani Olmo, Dani Olmo menguasai bola, Dani Olmo merembak ke sisi kanan mencari kawannya, ini bebas tadi nomor punggung 11 nampaknya. Bagaimana Jeremy Pino, ada Rodri kini menguasai bola,

10. Kalau main lagi, tapi katanya kalau tidak jadi, berikan lagi kepada Rodri. Melempar ke sisi kanan, ada Pino, kirimkan lagi umpan kotak penalti. Punya di sudut kotak ya. Oh, terlepas ini. Alex Baena kini menguasai bola. Datang lagi serangan dari Spanyol. Perlahan masuk dari kotak penalti. Alex Baena. Oh, betul lagi dijaga oleh Korea. Untuk ke belakang kepada Dani Olmo. Dani Olmo menatap ke depan, kirim lagi ke tengah kepada Pedri. Untuk sedikit ke belakang pada Rodri. Rodri lagi berputar, berikan lagi kepada bagaimana nomor punggung 14, Laporte. Menguasai bola, mencoba mengurung kini pertahanan dari Arab Saudi. Ada Kukurea, masih Kukurea. Mundur sedikit ke belakang, bersama 1-2 dengan Baena. Mundur lagi ke tengah, ada lagi Rodri. Melebar lagi kepada Kukurea. Masih balikan lagi Spanyol untuk mencoba menguasai mengurung pertahanan dari Arab Saudi. Ada Pino, sektor sebelah kanan. Mundur ke belakang, berikan lagi umpan terobosan tadi masuknya. Namun tidak mampu dikuasai oleh Poro, tapi gagal upaya dari Arab, maksudnya dari Spanyol untuk memberikan tekanan yang berarti di daerah pertahanan dari Arab Saudi di menit ke-55 babak yang kedua ini, di mana Spanyol unggul 4-0 atas Arab Saudi. Bola pun bergulir keluar lapangan tadi. Upaya bagaimana Rodri yang juga mencoba menghentikan bola, lemparan ke dalam nampaknya bagi Spanyol. Bola dihadapi oleh Kukurea, pemain yang berambut gondrong ini. Mundur ke belakang, luar Unai Simon jauh dari sarangnya. Berikan saja pada Ubarsi. Mulai berkesan sekarang menemui Dani Olmo. Pada Pino, masih memainkan umpan 1-2. Bayangi ketat oleh pemain Arab Saudi. Dapat direbut lagi, mencoba membangun serangan. Namun nampaknya begitu juga lemah dukungan dari rekan-rekan lainnya, pemain-pemain Arab Saudi. Sedikit kesulitan untuk mengembangkan permainan tadi. Bola dapat dikuasai lagi oleh pemain Spanyol. Rodri melebar kepada Alex Baena di sisi kiri. Ini serang dari Spanyol. Hendrik saja memainkan bola 1-2. Mundur lagi ke belakang kepada Ubarsi. Melebar ke sisi kanan, mencari Poro pada Dani Olmo. Kembali ke Ubarsi, menatap ke depan Ubarsi, masuk ke mencari Kukurea. Kontrol lagi, tunggu saja kembali kepada Laporte. Laporte, mencoba membangun serangan Laporte. Alirkan lagi, lebar ke sisi kanan. Ini pemain Spanyol lainnya, Poro. Ke sisi kanan lagi dalam, ada Ubarsi. Sodotan bola ke depan tadi masukkan, namun menggempur pemain dan terjadi perebutan bola pun bergulir di sisi kiri pertahanan dari Arab Saudi. Berbuah lemparan ke dalam saja bagi Arab. Bagaimana kita lihat juga bagaimana legenda pemain Spanyol Nando Hierro yang menyaksikan pertandingan pada dini hari ini waktu Indonesia. Upaya lagi dari Arab Saudi di sektor sebelah kiri, ini selangnya atas ke kanan pertahanan dari Spanyol. Ada Salim atau kesebelasan, turunkan bola ke depan, namun lebih dekat dikuasai oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol yang juga tidak mendapat tekanan banyak dari pemain-pemain Arab Saudi. Dani Olmo kini menguasai bola. Dani Olmo membuatkan bola ke depan, mundur lagi ke belakang dari Ferran Torres, balikkan ke belakang Unai Simon, pendek saja kepada Laporte, membuatkan ke depan kepada Rodri, mundur lagi kepada Laporte. Ubarsi kini di sisi kanan dalam. Ubarsi, pada siapa akan diberikan, melewati garis tengah Ubarsi, mengeluarkan lagi untuk ke belakang Pedri, Rodri, Dani Olmo mencoba mencari ke depan dari namun membentur pemain dari Arab Saudi. Upaya dari Spanyol, terjadi perebutan, coba dihalau tadi oleh Kukurea, terjadi dua kelebihannya, terjatuh Rodri nampaknya tadi setelah duel di udara dengan salah satu pemain dari Arab Saudi. Rodri masih tergeletak, kapten kesebelasan yang juga tadi berbenturan dengan nomor punggung 23 dari

0: siapa yang megang kukang. Kale Abu Al-Samad nampaknya juga yang terlihat dan juga nomor punggung ya Darus Al-Bukhari dan keluar dan juga Al-Muhammad Al-Bukhari dan Ala Al-Haji yang masuk di babak yang kedua ini di menit ke-60 babak yang kedua. Bagaimana Bung Taufan melihat pergantian yang dilakukan Arab Saudi? Setelah tadi juga ada pergantian namun nampaknya belum membuahkan atau perubahan yang berarti bagi Arab Saudi ini.
1: Ya, sebenarnya memasuki babak kedua, dua pergantian yang dilakukan Arab Saudi adalah memasukkan dua pemain yang lebih agresif, lebih menyerang, namun ternyata mereka kesulitan karena Spanyol begitu kuat dalam menguasai bola. Akhirnya dua pergantian lagi dilakukan, yaitu sebagai penyegaran di barisan pertahanan karena boleh diganti dengan back.
0: Ini menarik juga tadi ketika ada gimana pemain Spanyol yang ditarik keluar ke Dibaina dan juga Olmo, terus menyusul juga tadi Yamal dan juga Orzabal. Melihatnya seperti apa nih?
1: Kalau Spanyol sendiri dari pergantian awal di babak kedua diberikan untuk lebih meningkatkan kreativitas, sementara di sini pergantian berikutnya saya melihatnya lebih kepada mengistirahatkan Dani Olmo, kembali memberi kesempatan kepada pemain lain yang belum merasakan atmosfer pertandingan di Piala Dunia.
0: Ya, karena menjadi laga kedua dan nanti akan menuju laga ketiga yang tentunya nampaknya lebih berat ya, bertemu Uruguay begitu
1: ya. Ya, karena Spanyol belum bisa dipastikan lolos, harus menjalani lagi hidup mati menghadapi Uruguay dengan kondisi 4-0 tentu akan menyimpan pemain andalannya.
0: Ya, semua serangan lagi mencoba dibangun Spanyol, namun pelanggaran terjadi di daerah kotak penalti. Ferran Torres tadi kepada satu pemain dari Arab Saudi yang baru masuk di babak kedua ini. Hasil menciptakan pergerakan yang berbahaya tadi, namun duel tadi di kotak penalti dari main Ali nampaknya nomor punggung 3 dari Arab Saudi, Ali Lajami. Dan tadi bagaimana Ferran Torres sempat mencoba menendang atau menguasai bola, namun harus menaik kaki dari Ali Lajami hingga gagal serangan dari Spanyol di menit ke-62 babak yang kedua ini. Unggul 4-0 atas Arab Saudi dan semakin menarik tentu upaya dari Spanyol dengan juga masuknya Nico Williams dan juga Mikel Merino menggantikan Dani Olmo ini untuk di babak yang kedua tersisa. Kita masih menantikan seperti apakah Spanyol akan mampu menciptakan gol kembali di gawang Arab Saudi. Serangan balik dari Spanyol memanfaatkan kesalahan tadi, Ubarsi lagi, sodorkan lagi, mencoba dibayangi oleh dua pemain dari Arab Saudi, bukan pelanggaran, mencoba lagi direbut. Arab Saudi menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, berbahaya saudara-saudara, sodorkan lagi nomor punggung 26 di sana. Bagaimana pemain Arab Saudi lepaskan, mundur sedikit ke belakang tadi. Bagaimana main Hamed Kano mundur ke belakang lagi, ada Ali sodorkan ke kanan, ada Saud masih coba mencari celah nampaknya dan juga kesulitan pemain-pemain Arab Saudi ini untuk membangun serangan meski sejumlah pergantian sudah dilakukan di kubu Arab Saudi Bukoba, dan ini belum membuahkan serangan yang berarti ke gawang atau ke daerah pertahanan Spanyol.
2: Ya betul, begitulah pertandingan sudah masuk ke menit 63. Spanyol kali ini menguasai bola, Pedro Porro di sektor kanan pertahanan Spanyol. Ke belakang dia kali ini yang dituju adalah Unai Simon sampai jaga gawang. Masih terus mengotak-atik bola, Unai Simon langsung ke tengah yang dituju tadi adalah Ferran Torres. Namun ternyata lebih dekat dengan jaga gawang Arab Saudi yang langsung juga mengirimkan bola melewati gawang tengah. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Spanyol kali ke bola. Ada Cucurella, Cucurella pendek saja, Cucurella langsung gram Ferran Torres dalam kotak penalti dari Arab Saudi. Ferran Torres, sayang sekali umpan terobosan yang dihadirkan oleh Merino kepada Ferran Torres. Terlepas tadi Ferran Torres dari pengawalan Ali Lajemi dan juga Al-Haji tinggal berhadapan dengan Muhammad Al-Owais, namun contekan kaki kanan dari Ferran Torres masih lenceng di sektor kiri bawah gawang Arab Saudi. Selamatlah sementara ini gawang Arab Saudi. Ya, pertahanan ada Al Hamdan masih mencoba untuk menguasai bola. Kali ini pemain dari Arab Saudi di sektor 26 kali ada Kano, baru saja masuk belakang dia. Kali ini yang dituju adalah Al Haji, kali ini di sektor tengah lebar ke sektor sebelah kanan ada Halo di situ yang dituju. Nah, umpan langsung ke dalam kotak penalti Spanyol, tidak menemui rekannya sehingga dikuasai oleh Pedro Porro. Kali ini nomor punggung 12 di sektor kanan pertahanan dari Spanyol, ke belakang dia ada Pau Kubasi, masih pemain-pemain Spanyol melakukan operan 1-2 di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Pau Kubasi masih bawa bola, lebar dia, kali ini tujuh dari Laporte, masih di belakang, ke kanan, Pau Kubasi kembali, masih Pau Kubasi, sangat tenang dia membawa bola ke belakang, Unai Simon, sang jaga gawang mengenakan kostum berwarna hijau, Laporte, dan nomor punggung 14, kembali kepada Simon, masih mencari rekannya siapa yang kira-kira akan menerima. Kubasi kali ini coba untuk menggiring bola mendekati garis tengah lapangan. Kubasi sudah melewati garis tengah kepada Rodri, tangkapin penjelasan, lebar kepada Kukurea, lebar lagi kepada Nico Williams. Kali ini pemain nomor punggung 17 di sektor kanan pertahanan dari Arab Saudi dibayangi oleh Saud Al-Hamid, masih Nico Williams berhadapan dengan Saud, ke tengah dia, tangkapin penjelasan Rodri, kali ini masih menguasai bola, melebar, Merino ada di situ, sektor sebelah kanan, penyerangan, kembali lagi kepada Rodri, belakang sedikit dia, ada Laporte di situ, Laporte langsung melebar, dituju, kali ini ada pemain nomor 20, Pedri, Pedri sudah mendekati kotak penalti dari Arab Saudi, ke belakang dia, Nico Williams, pemain nomor 17, melakukan penetrasi, umpan terobosan langsung dalam kotak penalti, namun berhasil digagalkan oleh pemain Ali Lajmi. Pemain nomor punggung 3 dari Arab Saudi menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Spanyol yang akan diambil oleh Nico Williams, pemain nomor punggung 17 di sektor kanan pertahanan dari Arab Saudi. Tidaknya ada 6 pemain Arab Spanyol sudah ada di dalam kotak penalti, termasuk ada Rodri, sang kapten kesebelasan, kemudian ada Ferran Torres dan juga Williams. Kali ini coba untuk berikan aba-aba, pendek saja dia, dan pemain nomor punggung 11 kembali lagi Ferran Torres, coba melakukan ada Pedri dalam kotak penalti, umpan langsung ada Rodri di dalam sana, coba untuk disundul saja tadi oleh Al Haji, pemain nomor 18, namun ternyata Rodri sudah dalam posisi offside ketika menerima umpan dari Pedri tadi, sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Arab Saudi, sekaligus juga hydration trick diterapkan oleh wasit yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini. Asal Brazil yaitu Rafael Klaus. 4-0 sementara Spanyol unggul atas Arab Saudi di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-68. Beberapa pergantian pemain juga sudah dilakukan oleh kedua pelatih, yaitu Luis de la Fuente dari Spanyol dan juga Georgios Damis dari Arab Saudi, pria kebangsaan Yunani yang dipercaya untuk pelatih Arab Saudi kali ini. Beberapa pemain juga masih menerima arahan dari sang pelatih, kedua manajerial dan juga staf kepelatihan masih terus memberikan instruksi terutama bagi Arab Saudi yang saat ini cukup makin tertinggal sangat jauh dengan skor agregat 4-0. Ini cukup menyulitkan tim dari Asia ini. Arab Saudi harus membalas setidaknya 4 gol dengan sisa waktu 22 menit pertandingan berakhir. Lamine Yamal sudah ditarik, begitu pula dengan Mikael Oyarzabal dan juga Alex Baena, digantikan oleh Ferran Torres, Jeremy Pino dan juga Nico Williams. Dani Olmo dari Spanyol juga sudah ditarik, digantikan oleh Merino. Sementara itu dari Arab Saudi, Feras Albirkan nomor 9 digantikan oleh Al Samad, kemudian juga Mohamed Kano menggantikan Al-Haibari nomor punggung 15, Al-Hamdan menggantikan Musab Al-Juair dan juga Al-Haji ini menggantikan nomor punggung 4 Abdullah Al-Amri. 4-0 sudah Spanyol unggul saat ini. Bung Fatani, apakah Anda melihat perubahan taktik juga akan dilakukan oleh Arab Saudi menjelang atau untuk mengejar ketertinggalan mereka di malam hari ini?
1: Ya, Arab Saudi saya melihat bermain lebih agresif, namun mereka ada sedikit ketakutan untuk meladeni permainan Spanyol. Sementara saya juga bagaimana Spanyol sejatinya di babak kedua objektifnya sudah berubah, serangan yang diandalkan tidak lagi mengandalkan tusukan dari sayap yang diakhiri dengan umpan-umpan tilang, melainkan lebih banyak menguasai bola, mencoba memberikan bola-bola terobosan. Namun sejauh 70 menit pertandingan bergulir, terutama di babak kedua dengan pola yang baru, saya mencatat baru satu peluang bersih yang bisa didapatkan dengan skema serangan yang baru, yaitu didapat Ferran Torres, namun belum bisa dimaksimalkan menjadi gol. Satu-satunya gol yang tercipta di babak kedua malah lahir dari sepak pojok yang tentu saja mengandalkan serangan balik, meskipun di dalamnya ada faktor dari kelalaian barisan pertahanan timnas Arab.
2: Ya, Fabian Ruiz, pemain nomor punggung 8 dari Spanyol, masuk menggantikan Pedri di menit 71. Bola kali ini sudah di pertandingan sudah dimulai kembali. Bola sudah ditendang oleh Muhammad Al-Wais, kali ini jatuh di kaki pemain Arab Saudi, berhasil diamankan oleh pemain Spanyol. Kali ini Cucurella di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, langsung saja ke belakang dia, dan umpan terobosan tadi coba dilakukan oleh Laporte, yang dituju adalah Nico Williams tadi, namun berhasil diamankan oleh pemain nomor punggung 26 Al-Samad. Dan kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh Arab Saudi di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, pendek saja tadi, dan punggung 12 Saud Al-Hamid melemparkan bola, dan kali bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Arab Saudi. Alton Bakti kali ini yang mencetak gol bunuh diri untuk malam hari ini, lebar dia, yang dituju adalah Salim Al-Dawsari, coba berebut bola dengan Merino tadi namun berhasil digagalkan. Kali ini Spanyol mencoba untuk mau serangan patah lagi di pihak tengah pertahanan dari mereka sendiri. Di kiri dia ada Nasir Al-Dawsari, lebar ada Salim Al-Dawsari di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Di belakang lagi dia ada Alton Bakti, lebar dia ada Motep ke Salim. Kali ini yang dituju adalah Nasir Al-Dawsari, masih mencoba untuk melewati Pedro Poro tadi, tapi tidak berhasil. Spanyol kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Bola ternyata keluar lapangan, tetapi terjadi perebutan antara Nasir Al-Dawsari dengan Merino. Lemparan sudah dilakukan, bola kali ini dikuasai oleh pemain Spanyol. Pendek saja kali ini kepada Unai Simon, sang penjaga gawang, lebar dia ke Cucurella di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Laporte kali ini menguasai bola, balik lagi ke belakang ada Unai Simon, masih mencoba untuk memancing pemain-pemain dari Arab Saudi keluar dari posnya. Pemain Spanyol ini sambil menempati pos-pos yang mungkin dipinggalkan oleh para pemain Arab Saudi. Lebar ke sebelah kanan, Pedro Poro kali ini, pendek saja. Kapten kesebelasan Rodri, main nomor punggung 16, dapat dengan Al-Samad tadi. Belakang lagi ke Pedro Poro, lebar kali ini ada Merino. Umpan terobosan dilakukan yang dituju oleh Ferran Torres, namun berhasil dibuang tadi oleh pemain Arab Saudi. Datang lagi serangan dari Spanyol kali ini, main nomor punggung 8 Fabian Ruiz yang baru saja masuk. Yang dituju adalah Nico Williams sektor kanan, namun bola berhasil dibuang oleh pemain nomor punggung 26 dari Arab Saudi, Al-Samad. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini, bola masih dikuasai oleh pemain Spanyol di sektor tengah pertahanan garis lapangan, yaitu Rodri. Lebar ke kanan dia Kubasi langsung saja ke depan ke sektor sayap, dan dituju adalah Merino. Di situ Merino langsung mengirimkan bola kepada Torres yang ada di dalam kotak penalti, namun berhasil dibuang oleh pemain Arab Saudi. Jatuh lagi kaki di kaki pemain Spanyol kali ini, coba untuk melakukan penetrasi kali. Pino mencoba untuk melakukan serangan kali ini, buang saja jauh-jauh oleh Alton Bakti tadi. Umpan terobosan yang coba dilakukan oleh Pino kepada Ferran Torres, buang jauh-jauh bolanya sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Masih dikuasai oleh pemain Spanyol kali ini, Cucurella di sektor kanan, di sektor kiri maksud kami. Lebar dia kepada Nico Williams, main berambut gimbal nomor punggung 17. Di belakang dia jauh sekali ada Laporte, lebar ke sektor kanan kali ini, yang dituju kedua dia dengan Nico Williams kali ini. Di tengah ada Kubasi, masih mencoba mencari rekannya sampai di 7, kembali lagi kepada Kubasi, kanan Merino, kembali kepada Kubasi, mancing kali ini Rodri, sang kapten kesuasaan Spanyol, coba berduel dia dengan satu pemain dari Arab Saudi, Pino, di 7 adalah Ferran Torres, kali ini Pino melakukan overlapping, main nomor punggung 11, Jeremy Pino, mencoba untuk mengacak-acak sektor kiri pertahanan dari Arab Saudi tadi, Ekropor ternyata, namun masih berhasil digagalkan oleh Motet, lemparan ke dalam kali ini untuk Spanyol, sudah dilakukan pendek saja, dilakukan pada Jeremy Pino kali ini, Malik kembali lagi, lemparan ke dalam karena tadi Merino tidak bisa menguasai bola dengan baik, sehingga bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk Arab Saudi di sektor kiri pertahanan mereka, dekat dengan pojok lapangan, masih di sebelah pertahanan Arab Saudi, bola namun ternyata masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Spanyol, ke belakang dia jauh, Unai Simon keluar dari sarangnya, ke tengah dia, geser lagi ke kanan kali ini ada Pau Kubasi, lengkel jauh sebelah kiri, di 7 adalah Sukureya, dan nomor 24, umpan 1-2 dengan Nico Williams, terjatuh Nico Williams dengan pelanggaran, kali ini Arab Saudi mencoba untuk membangun serangan pemain nomor 23, kerja sama dia, masih pemain nomor 23 Mkano, yang baru masih menggantikan Al-Aibari, masih di sektor tengah kali ini, Mkano, geser dia ke nomor 26 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, coba untuk menembus pertahanan Spanyol, belakang lagi dia, ada Al-Haji di sana, jauh di sektor sebelah kiri, sayap kiri dari Arab Saudi, namun berhasil dibuang bola oleh Pedro Porro, umpan terobosan, umpan jauh tadi yang dilakukan oleh Al-Haji, di 7 adalah pemain nomor punggung 10, Salim Al-Dawsari, lemparan ke dalam oleh Arab Saudi kali ini sudah dilakukan, pemain Arab Saudi masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, dua pemain Arab Saudi mencoba untuk merebut bola kali ini, tidak berhasil bola direbut, kali ini Surya menguasai bola di baik-baiknya oleh dua pemain Arab Saudi, umpan jauh yang dituju dari adalah Nico Williams, namun ternyata lebih dekat dengan Al-Haji, pemain nomor punggung 18 dari Arab Saudi, masih Nasir Al-Dawsari kali ini, pemain nomor punggung 6, belakang dia, Alton Bakti, lebar lagi, Al-Haji, pemain nomor punggung 3, yang dituju kali ini, tadi adalah Saud Abdul Hamid, namun ternyata lebih tinggi bolanya, sehingga Saud tidak mampu meraih bola tersebut, lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini, bola dikuasai oleh Unai Simon, jaga gawang dari Spanyol, pendek saja dia kepada Rodri, sang kapten kesebelasan, di sektor tengah pertahanan Spanyol, melebar ke sebelah kiri, ada Cucurella, Cucurella dengan 1-2 dengan Nico Williams, terjatuh Nico Williams, sudah jadi benturan dengan dua pemain Arab Saudi kali ini, lemparan ke dalam sudah dilakukan, dan nomor 8 tadi, Fabian Ruiz, kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 6, Merino, sektor tengah pertahanan dari Arab Saudi, Merino terjatuh tadi Merino, namun bukan pelanggaran, masih meneruskan pertandingan kali ini, serangan balik dilakukan oleh pemain-pemain Arab Saudi, itu ada pemain nomor punggung 6, Nasir Al-Dawsari dicuri saja bola oleh Nico Williams kali ini, geser dia, serangan balik langsung dilakukan oleh Spanyol kali ini, yang dituju adalah Ferran Torres, belakang dia, namun salah umpan, kembali dikuasai oleh pemain-pemain Arab Saudi kali ini bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Pemain nomor punggung 26 kali ini Al-Sabat kerjasama dengan pemain nomor punggung 23 Kano tadi masih mengamankan bola di tengah garis tengah lapangan. Dan Kano lebar dia out Al-Abdul Hamid yang dituju tadi masih di sektor kanan. Sayap dari Arab Saudi, nomor 26, coba gelanggang 6 Nasser Al-Dawsari, Al-Hamdani ya, ternyata pada umur 19 dari luar kotak penalti Spanyol, namun tidak merupakan satu bahaya karena dapat ditangani dengan mudah oleh Unai Simon. Spanyol kali ini menguasai bola, gagal Unai Simon, Laporte, dan umur 14 Pau Kubarsi masih di sektor kanan pertahanan Spanyol. Coba mancing lagi main-main Arab Saudi. Unai Simon kali ini masih mencari rekannya, pendek saja kepada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi kali ini Merino yang dituju, lepas dari kontrol Merino ke tengah dia. Kali ini yang dituju adalah Nico Williams sama dengan Cucurella, langsung ke dalam kotak penalti. Yang dituju adalah tadi Ferran Torres, namun offside. Alton Bakhti hampir saja melakukan gol bunuh diri tadi, gol bunuh diri kembali saat mencoba untuk menghalau umpan yang diberikan oleh Nico Williams di dalam kotak penalti. Satu pemain Spanyol tergeletak di dalam kotak penalti Arab Saudi, Jeremy Pino, nomor punggung 11 tadi, ketika mencoba untuk menerima umpan dari Nico Williams. Berbenturan ya dengan Alton Bakhti. Sayang sekali gagal serangan yang dicoba dibangun oleh Spanyol. Bola kali ini dikuasai kembali oleh pemain-pemain Arab Saudi. Menit 82 pertandingan malam hari ini, Indra makin mencoba untuk melakukan serangan kali ini Arab Saudi. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol terjatuh. Jadi benturan tadi antara menor punggung 26 Al-Samad dengan Cucurella tadi ketika melakukan coba untuk lewat

0: mendapatkan umpan 1-2 tadi, bagaimana Hororo yang masuk juga di daerah kotak penalti dari Arab Saudi mampu dicocor saja dengan pelan oleh Ferran Torres, menjadikan skor 5-0 kini bagi Spanyol. Berbuah unggulan yang cukup pelak pada pertandingan hari ini. Kita apakah nanti akan ada review, namun kita masih menantikan nampaknya gol tetap sah di mata wasit. Kita masih menunggu ya bagaimana wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Rafael Claus dari Brazil ini belum kembali. Kita juga masih berkonsultasi, kita masih kita nantikan untuk menunggu beberapa detik apakah gol dari Ferran Torres tadi memang sah. Melakukan video assessment referee untuk mengecek absahan gol dari Ferran Torres, memanfaatkan umpan dari Hororo tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Arab Saudi. Namun kita melihat proses tadinya gol, bagaimana Bung Taufan yang melihatnya?
1: Iya, Ferran Torres seolah membuktikan dia bisa menggantikan Oyar Zabal, mengisi pos yang benar, memanfaatkan ruang. Tapi kita juga patut mengapresiasi pergerakan dari Pedro Porro yang menyisir sisi kanan hingga akhirnya memberikan umpan silang yang disambar menjadi gol, walaupun masih di review VAR ya terkait keabsahan golnya.
0: Ya, masih menunggu bagaimana pergerakan dari Ferran Torres tadi yang memang terlihat sedikit berada di depan para pemain belakang Arab Saudi. Namun kita masih menantikan apakah ketika bola bergulir, Torres ini memang masih dalam posisi klasemen sementara grup H dalam putaran final Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Sabil dan juga Bung Tovan untuk mengulas jalannya pertandingan di antara Spanyol dan silakan Bung Sabil.
2: Ya, terima kasih Bung Indra dan juga Bung Tomo tadi sudah mengantarkan atau melaporkan jalannya pertandingan babak kedua. Masih bersama saya ada Bung Taufani ini sebagai komentator. Bagaimana Bung jalannya babak kedua? Spanyol menambah satu gol ya. Skor akhir menjadi 4-0. Apa yang membuat Arab Saudi ini seperti tidak berdaya untuk melakukan gol balasan, Bung Taufani?
1: Ya, sebenarnya timnas Arab Saudi ini sudah mengambil satu cukup baik, bermain menekan, mengajarkan serangan. Ketika mendapat momen Spanyol mulai mengendurkan penguasaan bola, namun mereka kesulitan karena Spanyol tampil cukup solid. Mereka menunjukkan transisi yang baik saat berganti dari menyerang ke bertahan, seolah-olah membuktikan bahwa mereka tim yang bukan hanya bagus dalam serangan tapi juga kuat ketika bertahan.
2: Dan ya, skor 4-0 ini menurut Anda apakah menjadi modal yang bagus untuk Spanyol bisa melaju ke babak 32 besar, karena di pertandingan pertama kita tahu ya ditahan oleh Tanjung Verde dengan skor 0-0. Bagaimana kan Spanyol bisa menjuarai grup A ini, Taufan?
1: Ya, hasil yang sangat baik untuk timnas Spanyol, terutama terlepas dari skor yang begitu besar, hasil kemenangan ini bagus untuk melecut mentalitas dari Spanyol, meningkatkan kepercayaan diri mereka, karena dengan 4 poin mereka belum memastikan lolos. Artinya masih ada satu pertandingan terakhir di grup menghadapi Uruguay yang akan menjadi pertandingan hidup mati. Namun hasil melawan Arab Saudi jelas memobok kepercayaan diri dan modal besar untuk melawan Uruguay nanti.
2: Bagaimana dengan Arab Saudi yang saat ini ya untungnya masih ada satu poin berkat hasil imbang sebelumnya melawan Uruguay, dan terakhir Arab Saudi menghadapi Tanjung Verde ini seharusnya kalau berdasarkan peringkat Arab Saudi bisa unggul. Bagaimana Anda melihat nanti di pertandingan ketiga, apakah Arab Saudi bisa punya kans juga untuk lolos?
1: Ya, dengan kekalahan dari Spanyol membuat timnas Arab Saudi tentu akan melihat hasil pertandingan Uruguay melawan Tanjung Verde yang dimainkan pagi hari waktu Indonesia nanti, sambil juga mengintip hasil-hasil dari grup lain untuk melihat bagaimana mereka lolos sebagai salah satu tim peringkat 3 terbaik. Dengan koleksi 1 poin, saya rasa peluang masih sangat terbuka, terutama jika nantinya pertandingan antara Uruguay dan Tanjung Verde berakhir tanpa pemenang.
2: Iya, luar biasa, masih sengit persaingannya di grup H ini, masih terbuka semua ya kompetisinya ya. Dan belum sampai, kita buka dulu ya, kita undang pendengar. Silakan pendengar bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam obrolan kami, mengomentari hasil pertandingan tadi ya 4-0 untuk kemenangan Spanyol, silakan di line telepon 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, dan 021 386 6712. Dan kita sapa terlebih dahulu dari Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat dini hari Pak Sarwi.
3: Selamat dini hari, salam olahraga Bung
2: Jaya Pak Sarwi. Bagaimana nih melihat hasil akhirnya 4-0 Pak Sarwi? Sebelumnya jagoin siapa nih?
3: Sebelumnya sebenarnya saya menjagoin ini siapa namanya?
2: Arab Saudi.
3: Lawannya
2: Arab Saudi. Iya. Ya. Oh, jagoin Arab Saudi tadinya.
3: Ya. Ya. Tapi melihat permainan pertama, dari menit pertama sampai 23 menit. Menurut saya sudah memang sewajarnya dia kemasukan 3 gol ya 23 menit tadi, karena memang yang pertama itu memang apa ya, untuk penguasaan memang belum, kayaknya belum di, belum dibibitkan lah. Menurut saya itu masih kalau masih sembrono gitu ya.
2: Iya, defense-nya berantakan gitulah ya Mas Harwi ya. Baik Mas Harwi.
3: Kalau ini kan
2: Baik, Mas Arwi, terima kasih. Sehat selalu, salam olahraga.
3: Saya.
2: Kita ke Bone, ada Pak Jupri. Selamat dini hari, Pak Jupri. Salam olahraga.
4: Olahraga.

well above

0: Kalau begitu selamat, mau jagoin Spanyol berarti senang harusnya. Baik, terima kasih Pak Leman. Waalaikumsalam warahmatullah. Terakhir kita ke Cirebon, ada Bu Indra. Selamat dini hari Bu Indra. Iya.
1: Kemarin dengan Pak Jusir Bu itu kosong ya?
0: Iya.
1: Iya.
0: Tahan.
1: Iya. Kenapa? Ini sepertinya Saudi Arabia memang kurang semangat, udah merasa kalah sebelum berperang ini sampai 4-0 babak lagi di babak kedua itu seakan-akan udah asal ngisi lapangan aja lah. Barangkali Spanyol masih punya kesempatan untuk melangkah ke babak selanjutnya buat kita buat saja.
0: Baik, Bu Indra. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Salam olahraga. Nah, Bung Tovani, ini banyak yang mengklaim bahwa memang sedari awal Spanyol levelnya tidak bisa disamakan dengan Arab Saudi. Artinya kemenangan 4-0 ini termasuk wajar. Apakah Anda melihatnya seperti itu juga?
2: Ya, karena secara ranking FIFA sendiri Spanyol berada jauh di atas Arab Saudi, posisi 2 berbanding 61. Jadi kita tahu kualitasnya memang jauh di atas. Cuma dari awal Spanyol kita tahu pertandingan pertama bisa ditahan imbang Tanjung PRB,
0: iya,
2: yang membuat Arab Saudi sejatinya mempunyai harapan. Namun di atas lapangan kita lihat Spanyol yang tampil di pertandingan kali ini berbeda dengan Spanyol di pertandingan pertamanya pada Piala Dunia 2006. Mereka seolah-olah marah, melampiaskan kesalahan yang hanya bisa mendapatkan hasil imbang di pertandingan sebelumnya, sehingga di pertandingan kali ini membuktikan kalau mereka benar-benar salah satu kandidat kuat juara yang cakap dalam menyerang, begitu juga ketika bertahan.
0: Jadi di pertandingan ini siapa nih man of the match-nya nih, Bung Tovan?
2: Tentu saja Miguel Oyarzabal, sang striker, walaupun hanya bermain di 45 menit babak pertama, tapi kontribusinya begitu besar dengan sumbangan 2 gol plus 1 asisnya.
0: Ya, dan nantinya Spanyol akan menghadapi Uruguay di matchday ketiga ya. Ini pastinya pertarungan yang selain memperebutkan juara grup, tentu saja mereka berdua juga belum tentu aman ya untuk lolos ya. Seperti apa Anda melihat di pertandingan selanjutnya Spanyol melawan Uruguay?
2: Ya, karena untuk perhitungan pertandingan ketiga kita juga mesti melihat hasil dari pertandingan kedua yang dijalani oleh Uruguay menghadapi Tanjung Verde. Jika memang dia akhirnya hanya bisa kembali mendapatkan satu poin, artinya di pertandingan terakhir tentu Uruguay akan mati-matian dalam mendapatkan poin untuk menjaga asa lolos. Sebaliknya bagi Spanyol, mereka juga tentu akan melihat hasil pertandingan Uruguay dengan Tanjung Verde, karena mereka selain tentunya melihat kekuatan dari Uruguay, mereka juga tentu memiliki hitung-hitungan untuk bisa lolos ke babak selanjutnya.
0: Iya, baik kalau begitu Bung Taufani, terima kasih sudah membersamai kami dari tadi ya, selain memberikan ulasan juga tadi mengikuti Bung Indra dan Bung Tomo untuk ikut melaporkan jalannya pertandingan secara langsung antara Spanyol melawan Arab Saudi yang berkesudahan 4-0. Sekali lagi terima kasih Bung Taufani, sampai jumpa di pertandingan lainnya. Dan pendengar, Indonesia Menyapa Dini Hari masih akan lanjut hingga pukul 5 pagi nanti. Dan tentu saja ada pertandingan kedua yang akan kami siarkan secara langsung, di mana pada pukul 2 nanti ya kick off-nya, pertandingan antara timnas Belgia berhadapan dengan timnas Iran. Tentu saja ini tidak kalah serunya nih dibanding pertandingan tadi, karena Iran juga bisa dibilang adalah salah satu raja sepak bola Asia yang akan berhadapan dengan salah satu wakil Eropa. Demikian rangkaian pertandingan antara Spanyol melawan Arab Saudi, dan sekali lagi saya ingatkan di pukul 2 nanti jangan lewatkan pertandingan Belgia melawan Iran, dan pada pukul 2 lewat 30 Nah, seperti apa Hydration Week di

0: kemudian juga ia menyindir adanya tingkat adanya tersebut justru lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak penyelenggara untuk menayangkan jeda iklan. Nah, sebenarnya bagaimana sih melihat hydration break ini? Kami akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Juprianto Alexander. Bung Jupri, salam olahraga, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, ini hydration water atau hydration break ini sekarang sudah menjadi satu bagian dalam setiap pertandingan di Piala Dunia 2026. Walaupun ada yang mengkritisi juga, tapi menurut Anda seberapa mendesak sih aturan hydration break ini diterapkan di turnamen sekelas Piala Dunia 2026 ini?
1: Ya, sebenarnya kan

0: itu kecenderungannya kan tidak ada di semua pertandingan gitu.
1: Iya.
0: Jadi
1: Iya.
0: ada di momen-momen tertentu memang saat kondisi cuacanya sangat-sangat panas baru nanti wasit yang memutuskan apakah perlu ada water break atau seperti apa. Tapi sekarang kan di semua pertandingan disamaratakan gitu. Nah ini yang akhirnya memang menjadi pertanyaan juga, bahkan pelatih Uruguay Marcelo Bielsa juga merasa Anderson Break ini tidak terlalu perlu lah gitu. Karena kalau kita bandingkan mungkin dengan teknologi yang sekarang sudah ada, VAR ini kan bagian dari pemutakhiran dari sepak bola itu sendiri, sedangkan Anderson Break ini dirasa pada akhirnya agak mengganggu lah, agak mengganggu. Karena kalau kita bicara sepak bola kan terkadang ada momen-momen ya Bu Rubi ya,
1: ritme
0: ya, ada momen ya. Saat buat tim bermain baik kemudian ada jeda, itu yang akhirnya nanti mengubah situasinya gitu. Karena ada beberapa pertandingan juga kan seperti itu, bagaimana kalau kita lihat kemarin juga Belanda melawan Swedia
1: ya.
0: Setelah Belanda begitu terus menekan, ada momen jeda Anderson Beck, akhirnya Swedia bisa pelan-pelan tuh bisa pelan-pelan keluar untuk bisa menyesuaikan situasi dan taktikal pastinya, karena kan tekan catatannya akan berbeda gitu. Ada kesempatan buat pelatih untuk menyampaikan hal-hal yang perlu untuk diperbaiki para pemain di lapangan gitu. Jadi saya melihatnya lebih pada ya sebenarnya tujuan utamanya dari FIFA tentu cuan ya, artinya ya. kalau kita bicara soal slot kan tiap babak kan 3 menit
1: ya.
0: 3 menit ini buat terutama buat para mereka pemegang hak siar itu kan akan sangat berguna untuk itu tadi, untuk bagaimana sponsor bisa masuk gitu. Jadi berada di FIFA setelahnya di situ, tapi ya bagi pelatih, bagi pemain ya, yaitu problemnya adalah pada akhirnya saat tempo lain mereka sedang enak, akhirnya ada jeda, itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi bisa lebih berubah.
1: Oke, itu yang sama disampaikan oleh Virgil van Dijk kan, artinya ritme mereka terganggu. Tapi
0: betul.
1: Kalau dari kacamata taktik lah, Bung Jupri, apakah hydration break itu menguntungkan tim tertentu atau memang ya adil bagi semuanya, gimana ya?
0: Sebenarnya kan kalau kita bicara keadilan kan kedua tim yang bertanding kan sama-sama nih. Artinya kalau kita bicara 48 tim semuanya kebagian gitu.
1: Ya.
0: Tapi kan persoalannya adalah terkadang sepak bola ini kan soal momentum juga, Bu. Banyak kan soal momentum gitu.
1: Ya, ya.
0: Saat mereka sedang menekan, tentu akan ada kerugian gitu saat mereka akhirnya
1: dihentikan.
0: Nantinya ada hydration break di pertahanan bawah putaran babak, kemudian tim lawan bisa beradaptasi gitu dengan situasi yang ada sebelum terjadi hydration break. Nah, itu yang saya kira memang menjadi keluhan juga ya, keluhan terutama buat pelatih dan juga para pemain, karena ya itu tadi di Piala Dunia ini kan bisa dikatakan tidak ada pertandingan mudah gitu. Nah, itu yang akhirnya detail-detail kecil itu yang saya kira akhirnya bisa dikatakan mengganggu buat para pemain dan juga pelatih.
1: Tapi kan dalam 3 menit itu pelatih juga bisa memberikan instruksi atau bisa memberikan arahan strategi baru di sana. Nah, seringkali itu digunakan. Seperti di bola basket lah.

0: pertandingan-pertandingan tertentu lah. Tapi dengan situasi sekarang kan situasinya jadi apa ya, jadi tidak biasa ya, karena ini kan baru dikenalkan di juga, hanya mungkin hanya akan dia ada di Piala Dunia 2022 juga gitu. Jadi saya kira buat tim-tim, terutama buat tim-tim yang saya kira dalam tertinggal ya, artinya kalau kita bicara tertinggal mungkin kebobolan gol cepat atau mereka benar-benar tertekan, artinya ini momen buat pelatih, kan terkadang kan noise di lapangan kan susah ya, ada banyak barter, ada banyak suara, terkadang memang agak susah buat pelatih untuk menyampaikan taktikal yang mereka mau gitu. Dengan adanya momen hydration break ini kan pemain bisa dikumpulkan satu persatu, bisa dikasih info lah untuk kira-kira akan seperti apa pendekatan permainannya. Itu yang saya kira memang jadi krusial gitu, karena kalau kita beberapa momen kan banyak terjadi juga akhirnya setelah hydration break permainan jadi berubah. Kalau kita lihat kemarin Brazil saat mereka mengalah menang ya di pertandingan kedua kemarin, sebenarnya kan mainnya nggak terlalu bagus di 25 menit awal, 20 menitan lah. Tapi setelah hydration break mulai muncul permainan yang diinginkan. Jadi saya kira memang itu yang akhirnya memang buat tim lain tentu bisa jadi merugikan, bisa juga jadi keuntungan.
1: Nah, artinya ada dua sisi di sini, Bu Fitri ya. Satu sisi mungkin ketika hydration, sebuah tim sedang dalam kondisi menyerang, ritme menyerangnya terputus. Mereka merasa momentum itu hilang karena terputus oleh jeda hydration break. Tetapi sebaliknya, bagi tim yang ditekan, yang sedang diserang, bukankah itu bisa memanfaatkan untuk ambil napas lagi, menata ulang pertahanan, kan? Artinya ada sisi yang ada yang sisi dirugikan, tetapi ada satu sisi tim yang juga merasa diuntungkan dengan hydration break ini. Gimana?
0: Iya betul, Bu Rudy. Artinya kan ambil napas ini kan penting ya.
1: Iya.
0: Apalagi buat tim yang terus-terusan diserang, Bu. Jadi mereka butuh lah kira-kira untuk istirahat sebentar gitu kan. Karena kalau kita lihat tim-tim yang pendekatannya mungkin main dengan pemain bertahan 5 pemain belakang, kemudian sangat-sangat defensif, kan itu sebenarnya bukan permainan yang mudah. Itu permainan juga melelahkan juga.
1: Oke.
0: Jadi mungkin butuh kira-kira mereka untuk bisa juga recovery, ya itu tadi. Recovery artinya dengan waktu jeda 3 menit kan mereka bisa lebih apa ya, recharge energi mereka juga, regrouping juga untuk bagaimana tetap solid lah gitu, seperti itu. Tapi buat masalah tim-tim yang sedang menyerang ya kecenderungannya merugikan, karena mereka main lagi enak nih, enak kemudian disuruh istirahat ini kan.
1: Tapi bisa nggak seperti gini, ketika mereka mau bermain, mereka tahu nanti di sekitar menit 22 atau 25 akan dijeda dengan hydration break. Artinya instruksi atau strategi permainan berubah. Menit-menit awal berikan tekanan yang tinggi, nanti ada waktu istirahatnya. Bisa nggak akan menjadi sebuah taktik baru dalam sebuah permainan sepak bola ketika ada hydration break ini?
0: Iya, saya kira bisa mengarah ke seperti itu ya, Bang Rudy. Artinya kan mungkin pelatih kan sudah punya game plan ya, artinya punya rencana di awal pertandingan bahwa mainnya akan seperti A, seperti B, seperti C gitu. Tapi begitu berjalannya pertandingan, mungkin skema yang dia mau tidak berjalan atau dibaca oleh tim lawannya. Artinya kan kalau kita bicara pertandingan yang biasanya, ini kan akan terus berlangsung nih 45 menit gitu. Tapi dengan ada hydration break ini, mereka ada waktu untuk bisa itu tadi memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi, atau mungkin mengubah taktikal supaya mereka bisa beradaptasi terhadap apa pendekatan dari lawan itu sendiri. Jadi saya kira itu bisa jadi emang akan berubah, tapi apakah ini akan terus diterapkan, karena saya kira ini kan akan masih menjadi perdebatan juga apakah memang perlu gitu. Apalagi kalau kita bicara yang di Amerika, tentu apa cuacanya jauh lebih panas ya, Bung. Tapi kan mungkin akan tidak terlalu berguna saat
1: Eropa.
0: Di Eropa gitu. Itu yang saya kira memang perlu juga pendekatan-pendekatan yang lain. Jadi ya pasti akan terus ada perdebatan, apalagi buat tim-tim yang saya kira selalu tampil dominan di setiap pertandingan.
1: Bung Jupri, kita break dulu sebentar ya untuk informasi singkat, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya.
0: Oke, Bung Rudy.
1: Nah, peringat tetaplah bersama kami, selepas informasi singkat perbincangan mengenai hydration break akan kami lanjutkan.
2: Kilas Berita.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meningkatkan literasi cuaca maritim bagi nelayan melalui program Sekolah Lapang Cuaca Nelayan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Program ini bertujuan membantu nelayan memahami dan memanfaatkan informasi cuaca secara real-time agar aktivitas melaut lebih aman sekaligus mengurangi risiko kecelakaan akibat cuaca ekstrim. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: cenderung dalam setiap pertandingan di Piala Dunia 2026 bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air kita, yaitu Jufrianto Alexander. Bung Jufri, terima kasih masih bersama kami.
0: Ya, Bung.
1: Oke. Kita kalau tadi kan melihat dari sisi momentum yang hilang, tetapi ada juga tim yang dimanfaatkan atau diuntungkan dengan adanya jeda high season break ini. Ya. Tapi apakah dalam jeda waktu 3 menit itu bisa betul-betul mengembalikan kebugaran seorang pemain?
0: Ya, kalau saya melihatnya lebih kepada itu, Bung. Artinya kalau kita lihat lebih kepada mengambil napas lah, buat kalau kita lihat lebih pada mereka bagaimana juga, karena kan sepak bola ini kan setiap detik, setiap menit itu kan sangat menentukan. Itu yang saya kira sangat-sangat krusial di sini gitu. Buat pelatih tentu ini sebuah hal yang positif, dalam arti dalam saat mereka dalam kondisi yang tidak enak lah buat sebuah pertandingan gitu. Tapi kan kalau kita bicara bagaimana pelatih Uruguay Marcelo Bielsa, dia pun tidak nyaman juga gitu dengan aturan high-pressing back ini. Karena tentunya kalau kita bicara pelatih kan biasanya punya perencanaan bahwa 40 menit kita akan bermain seperti ini, nanti mungkin pendekatannya akan melihat bagaimana perkembangan itu 15 menit atau 30 menit gitu. Tapi dengan hydration break ini kan saat mungkin sebuah tim terus menekan ya, kemudian tim B melihat bahwa sulit untuk bisa mengadili permainan dari tim A ini, kemudian mereka mencoba untuk regrouping, ya hydration break ini digunakan itu tadi, memperkuat atau kalau tidak mengubah taktikal sehingga memang membuat kejutan gitu. Itu yang saya kira juga akhirnya memang terjadi momen-momen yang kadang-kadang di luar dugaan gitu buat pemainnya setelah apa yang terjadi sama hydration break ini.
1: Tapi sejauh ini apakah Anda melihat memang hal itu atau perubahan pola permainan yang mencolok pada sebuah tim sebelum dan sesudah hydration break? Gimana?
0: Ya ada, tidak semua sih sebenarnya, tidak semua. Artinya kalau kita memang ada momen-momen di mana memang hydration break ini sangat berguna. Tadi seperti saya sebutkan ada di pertandingan Swedia, kemudian Brazil, Haiti kemarin juga mereka baru cetakan gol kan di atas menit ke-30. Artinya kan belum itu kan mereka terlihat kurang bergairah ya dalam bermain, tapi dari momen hydration break saya kira saat Ancelotti mungkin memberikan penekanan gitu. Penekanan ini bukan hanya soal taktik, tapi bagaimana juga soal psikologis buat pemain. Artinya mereka mungkin agak-agak lesu gitu di pertandingan, bagaimana pelatih untuk memacu motivasi dari pemain untuk bisa tampil lebih baik lagi. Itu yang saya kira momen-momen itu yang bisa dilakukan di hydration break. Jadi memang tidak semua pertandingan pada akhirnya akan berdampak besar gitu apa yang hydration break ini, tapi ada momen-momen tertentu yang krusial saya kira, terutama buat tim-tim yang memang kecenderungannya bermain bertahan, kemudian mereka juga terus ditekan. Nah ini saya kira ya jeda seperti ini ya memberikan keuntungan lah.
1: Cocok nggak ya kalau dipatenkan di daerah-daerah tropis? Indonesia misalnya Super League gitu kan?
0: Ya, ada hobi sendiri. Mungkin di Asia ada kemungkinan loh, Bung. Ya, karena kan Asia juga secara cuaca juga kan tetap di waktu bisa sangat panas, bahkan kalau kita bicara di Arab Saudi, di kita pun kan demikian juga. Jadi mungkin akan lebih cocok ya buat benua Asia ketimbang kalau kita lihat benua Eropa dan Afrika juga pasti ada kemungkinan ke situ. Tapi ya itu tadi, ini kan perlu juga ngobrol yang lebih dalam lah istilahnya gitu, buat semua pemangku kepentingan, apakah memang ini perlu atau ini hanya untuk kepentingan komersialisasi dari sepak bola itu sendiri. Itu yang saya kira juga pertajam lagi ya untuk depan gitu, karena ya ini kan dua hal yang baru dan tentunya itu perpantara biasa lah untuk suatu hal yang baru ya, tapi bagaimana kedepan itu tadi terpenting kan bagaimana sepak bolanya tidak terganggu itu, Bung. Itu kan arahnya itu sepak bola.
1: Artinya siapa dong yang diuntungkan, penonton, pemain, pelatih, atau atau komersial, gimana ini?
0: Ya kalau pelatih kan baru ada yang wakil lah, sudah jelas tidak buat, kemudian juga ada yang bilang tidak terlalu perlu gitu. Buat ya buat penonton ya pertama ada ini juga, Bung. Artinya kan harus jeda dulu ya, terbiasa kan kalau kita bicara penonton kan biasanya mereka 40 menit jeda, mereka mungkin akan turun untuk melakukan hal-hal lain gitu untuk saat mungkin 10-15 menit gitu ya. Buat saya keuntungannya ya tentu buat ini buat kita itu sendiri, buat penyelenggara lah
1: gitu. Karena begini, Bung, kalau saya lihatnya kan ada aturan yang aturan FIFA baru yang diterapkan di Piala Dunia 2026 itu adalah betul-betul aktif bermain sepak bola di situ.
0: Wow.
1: Menahan bola berapa detik pun kena pelanggaran di situ. Kiper ataupun juga pelebaran kebalan. Artinya ditekankan ayo bermain terus, bola harus melalui terus. Tetapi begitu ada jeda, hydration break, buat saya loh kok di jedanya begitu lama, 3 menit ya. Sementara satu sisi konsepnya pengennya ayo bermain terus, aktif terus bermain bola tanpa mengulur-ulur waktu. Gimana ini?
0: Ya kalau saya gitu lebih cocok gitu loh yang Bung Rudi sebut tadi soal inovasi terkait bagaimana agar pertandingan bisa lebih efektif buat dimainkan, karena ya penonton bayar tiket mahal-mahal, apalagi kita tahu kan tiket di Piala Dunia ini kan mahal. Mereka datang untuk nonton pertandingan gitu, bukan hal yang lain gitu loh. Jadi kalau kita lihat akhirnya ada inovasi aturan terkait bagaimana lempar kebalan tidak boleh lebih dari 5 detik, kemudian juga tendangan ke gawang juga tidak boleh lebih penepis, itu yang saya kira hal-hal yang positif gitu. Buat saya kalau kita bicara turunannya hydration break ini yang perlu sebenarnya ada tanda tanya di sini gitu, ini kepentingannya untuk apa gitu.
1: Oke, terakhir Bung Jupri, secara keseluruhan berarti kehadiran hydration break ini meningkatkan, menurut Anda ya, akankah bisa meningkatkan suatu turnamen, pertandingan, atau justru sebaliknya?
0: Ya kalau saya justru melihatnya belum terlalu perlu ya buat artinya kan ini sebenarnya pertimbangan kalau FIFA bilang kan memang untuk itu tadi apa mencegah kemungkinan adanya histeran gitu, kepanasan dan lain-lain gitu. Tapi terkadang kan dalam pertandingan ada yang main malam juga, kecuali mungkin main siang hari saya ya tak wajar gitu, karena kan cuacanya sangat-sangat panas dan pemain, apalagi kalau kita bicara pemain-pemain dari Eropa, mereka kan tidak terbiasa gitu bermain dalam cuaca panas itu, yang saya kira memang ya pertimbangannya harus di ini aja, paling tidak harus di ini lah, harus lebih dipertajam lagi Bung, hal-hal seperti ini gitu, apakah ini memang perlu atau memang tidak. Tapi ya ini karena ini kan prerogatifnya FIFA ya, kalau kita bicara soal aturan ini artinya ya tim-tim ya mau nggak mau ya manut-manut aja gitu soal ini. Tapi pada akhirnya kan ya kita kan ingin menonton sepak bola yang menarik gitu sepanjang pertandingan 15 kali 2 itu. Jadi kita lebih ke aspek itunya gitu, soal apakah ini nantinya akan berlanjut atau tidak, ya nanti mungkin akan ada pertimbangan-pertimbangan lain yang dari FIFA.
1: Baik, terima kasih Bung Jupri untuk waktunya sudah ngobrol bersama Pro3 RRI pagi hari ini. Salam sehat, salam olahraga Bung.
0: Salam olahraga Bung Jim.
2: Halo, saya Jamie Rabot, juru bicara Kedita Ambasar, Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara

0: Indonesia di segmen Indonesia Menyapa dini hari, dan kita memasuki pertandingan kedua seperti yang tadi saya sudah jelaskan, di mana nantinya kita akan menyiarkan secara langsung pertandingan dari grup G antara timnas Belgia berhadapan dengan timnas Iran. Dan di samping saya sudah ada komentator Bung Estu. Selamat pagi Bung Estu, salam olahraga.
1: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Ya, Bung Estu, Belgia melawan Iran. Kemarin ada keluhan di mana pemain Iran katanya merasa kelelahan ketika bertanding melawan Selandia Baru di pertandingan pertama. Seperti apa faktor kelelahan yang mana memang kita tahu Iran hanya diperbolehkan satu hari berada di Amerika Serikat dan selebihnya menginap di hotel yang ada di Meksiko. Ini beda negara nih. Gimana Anda melihat Iran menghadapi situasi seperti ini?
1: Iya, ini situasi yang sebenarnya sangat tidak menguntungkan dan pasti memang menyulitkan, karena setelah pertandingan bahkan mereka harus buru-buru pergi dari stadion kembali ke bandara dan meninggalkan Amerika. Menurut saya ini sesuatu yang layak dikritik lah, ini tidak fair lah untuk sebuah sportivitas gitu. Dan dikatakan kapten mereka Mediterranean, ini sesuatu yang ini bagi mereka ini adalah bencana gitu. Dalam tanda kutip bencana buat Iran. Tetapi Iran berusaha untuk tetap berjuang gitu, di pressing dengan apapun kondisinya, mereka tetap ingin bisa menjalankan tugas dengan baik, termasuk mereka ingin di pertandingan kali ini melawan Belgia mereka ingin minimal tidak kehilangan poin atau tidak kalah gitu, karena mereka ingin mencari rekor pertama dua pertandingan berturut-turut tanpa kekalahan. Pertama mereka di Belgia, karena sebelumnya mereka selalu kalah di dua pertandingan awal.
0: Oh, seperti itu ya. Dan Anda melihat di pertandingan pertama ketika melawan Selandia Baru, apakah Iran sebetulnya memang selayaknya mendapatkan perlawanan sengit sehingga berakhir dengan dua sama, atau sebetulnya kalau tidak ada faktor tadi ya, kelelahan yang lebih daripada tim lain, apakah seharusnya Iran ini bisa mengungguli Selandia Baru di awal pertandingan grup ini?
1: Ya pasti Iran ini lawan Selandia Baru mereka bisa dikatakan kesulitan dengan faktor kebugaran dengan itu tadi, dengan keadaan yang mereka terima. Tetapi mereka ya tetaplah pejuang yang cukup luar biasa ya, dua kali tertinggal bisa menyamakan keadaan dan bisa dikatakan Iran ini tidak sekedar berjuang di lapangan gitu, juga berjuang di luar lapangan, dan itu menurut saya salah satu yang menjadi mereka makin kuat secara tim, secara kekuatan tim, secara ideologi bermain mereka gitu dengan baik. Apalagi kita tahu Iran kemarin bermain sangat tidak kenal lelah gitu ya, dan dari catatan mereka sebelumnya, Iran ini mereka kan sudah melakukan persiapan cukup matang di Spanyol, di Turki dengan beberapa uji coba, walaupun mereka adaptasinya di Meksiko bukan di Amerika, karena mereka stay-nya di Meksiko, tidak ada akses jalan ke Amerika dengan mudah. Bahkan di pertandingan pertama lawan Selandia Baru itu ada 10 orang yang visanya tiba-tiba ditolak gitu, terus 6 orang banding, akhirnya 4 yang diloloskan lagi dapat visa gitu, termasuk akhirnya salah satu staf teknik mereka bisa gitu. Tapi rombongan delegasi dari federasi mereka kan ditolak semua, pemain, ketua, presiden, ada wakilnya. Ada satu lagi orang yang mengurus logistiknya itu ditolak satu gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali hal yang harus mereka hadapi. Tapi ya Iran tetap Iran. Kita tahu Mediterranean juga pernah dalam tanda kutip negaranya mendapatkan serangan kemarin. Dia tuh pengen pulang, pengen membantu serangan itu gitu. Tentara gitu. Jadi waktu itu dia main di Turki ya. Jadi dia harus pengen pulang. Tapi ya kita ya.
0: Ya itu faktor politik yang gimana ya, agak miris sekali, seharusnya kita tidak membahas itu. Ya sih kita pisahkan dari olahraga ya. Tapi ternyata iya. Dan kita masih akan bahas nanti dari tim Belgia. Namun sebelumnya, Bung Estu, izin kita terima pendengar dulu, Bung Estu ya.
1: Oke.
0: Ya, seperti apa prediksi dari Anda, para pendengar, silakan di line telepon kami dan sudah ada yang bergabung. Ini ada Pak Sarwi dari Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi. Salam olahraga.
2: Salam olahraga, bawa.
0: Ya, ya, Pak Sarwi. Ada Bung Estu juga di sini. Silakan, prediksinya
2: selamat
0: bagaimana
2: Estu,
0: nih?
2: Selamat dini hari, Bung Estu.
1: Selamat dini hari, Pak.
2: Salam olahraga.
3: Wah, ya, ya. Halo, halo.
0: Iya, ya, silakan, Pak Sarwi. Bagaimana?
3: Wah,
0: prediksinya.
3: Kalau prediksi saya,

Assalamualaikum dan selamat pagi teman Pradua dimanapun kamu berada untuk hari ini di 22 Juni 2026. Program A2 RRI Ternate kembali mengudara melalui FM 96,7. Streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan teman Pradua, terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Program A2 Radio Republik Indonesia.

0: FM RRIPO 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Dan teman Pro2 untuk hari ini di Senin 22 Juni 2026, aku mau informasiin buat kamu yang ada di Kota Ternate untuk nantinya pada kumandang azan salat subuh di pukul 5 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Dan tentunya buat teman Pro2 akan hadir Hasanah Pagi di pukul 5.30 dan juga untuk Jason Music Pro2 di pukul 5.30 lebih 5 menit, kemudian juga akan sampai pukul 6 pagi akan ada Jason Music. Dan pastikan kamu untuk terus menjadikan Pro2 sebagai teman terbaik kamu. Ada Spada, kemudian nanti bakal ada Pro2 Pitlits, akan ada Santai Siang, sampai pada akhirnya ada Sore Ceria, dan juga nanti akan ada Jaga Malam. Dan teman Pro2, kita akan jelang bersama untuk kumandang azan salat subuh untuk Ternate sekali lagi di pukul 5 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur.
2: Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafizah fi dhuhrihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah, sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas, selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan.

Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran, dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan.

siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hirup pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kebiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari. Harungi samudra kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Produa, saatnya kita untuk berbagi di Hasanah Pagi. Teman Produa, untuk hari ini di Hasanah Pagi, kita akan sharing mengenai adab bergaul dengan lawan jenis dalam Islam agar tidak timbul fitnah. Teman Produa, bergaul dengan lawan jenis bukanlah hal yang dilarang dalam Islam. Namun, pergaulan antar lawan jenis haruslah dilandasi dengan etika agar tidak melanggar syariat yang ada. Teman Produa, adab dalam berperilaku sehari-hari erat kaitannya dengan perilaku mulia atau biasa disebut dengan akhlakul karimah. Dalam buku Berguru Adab kepada Imam oleh Malik Mashkur LC, disebutkan bahwa ahli bahasa banyak yang mendefinisikan adab sebagai kepandaian dan ketepatan mengurus segala sesuatu. Lantas, apa saja adab yang harus diperhatikan dalam bergaul dengan lawan jenis? Mengutip dari buku Pendidikan Agama Islam Akidah Akhlak tulisan dari Toto Edi Darmo, MA, dan Dr. Andus Mulyadi, beberapa adab bergaul dengan lawan jenis sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, tidak berkhalwat. Adab bergaul dengan lawan jenis yang pertama, yaitu tidak berkhalwat atau berduaan. Hal ini, teman Produa, perlu kita hindari karena dapat menimbulkan fitnah hingga terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah sekali-kali kamu berkhalwat atau berduaan dengan perempuan kecuali disertai mahramnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, menjaga pandangan. Adab berikutnya yang perlu kita terapkan oleh umat muslim yaitu menjaga pandangan, baik laki-laki maupun perempuan. Hendaknya menjaga pandangan satu sama lain terhadap bagian tubuh yang mampu mengundang syahwat. Adab ketiga, kita harus menjaga diri ketika mengobrol. Dalam sebuah pergaulan dengan lawan jenis, hendaknya kita sebagai umat muslim mampu menjaga diri kita ketika mengobrol dengan lawan jenis. Kita diperbolehkan berbicara dengan lawan jenis, namun harus tetap berlandaskan pada akhlak Islam, yang berarti tidak ada sikap yang menunjukkan tindak asusila, saling bersentuhan, dan semacamnya. Untuk adab yang keempat, menghindari pembicaraan tentang lawan jenis. Teman Produa, menghindari pembicaraan tentang lawan jenis perlu sekali kita perhatikan dalam adab bergaul, yaitu hendaknya menghindari pembicaraan tentang lawan jenis. Artinya, hindari berbicara mengenai kecantikan wanita atau ketampanan pria. Hal ini demi menjaga kesucian diri dan khayalan yang berujung menggoda syahwat. Dan adab kelima atau yang terakhir dalam ulasan kita hari ini adalah berbusana sopan dan menutup aurat. Teman Produa, adab dalam bergaul yang juga perlu kita perhatikan secara bersama-sama adalah menggunakan busana yang sopan serta menutup aurat. Hal ini dimaksudkan agar pakaian yang digunakan atau yang kita gunakan tidak mengundang syahwat bagi lawan jenis. Teman Produa, itulah beberapa adab dalam bergaul dengan lawan jenis dalam Islam agar tidak timbul fitnah yang sudah kita bagi di Hasanah Pagi untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

selamat pagi teman Freduya. Terisul hadir nemenin kamu di Spada untuk hari ini. Kalau kemarin Spada on the weekend, sekarang kita bakal ada di Spada weekday. Yang pasti ini adalah hari Senin ya. Jadi kita harus banget ya untuk ngumpulin semangat, ngumpulin mood yang bagus untuk bisa mengarungi hari Senin yang katanya bakal dar-dar-dar untuk bisa kembali bekerja setelah weekend. Dan teman Freduya, dari jam 6 pagi sampai jam 10 aku bakal nemenin kalian dengan banyak informasi, banyak lagu bagus. Dan ngomongin soal lagu bagus, aku udah nyiapin beberapa lagu bagus nih buat kamu dengerin untuk bisa nyemangetin Senin pagi kamu bersama dengan kita di Produa. Sebelum akhirnya nanti bakal ada informasi-informasi menarik dari lifestyle di pukul 6 hingga pukul 7, dan informasi perkenaan cuaca di pukul 7. Kemudian bakal ada informasi nasional, internasional, Maluku Utara di pukul 7 hingga pukul 8. Dan jangan lupa 7.30 ada trivia request. Kemudian di pukul 8 kita bakal update informasi dari yang berhubungan dengan teknologi. Dan di pukul 9 hingga pukul 10 juga akan ada informasi lainnya untuk bisa ngajakin kamu ngobrol pagi di Produa.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Dan teman Fred juga masih barengan sama Tri Ismail di pagi ini. Kita bakal berbagi kabar-kabar apa nih? Yang pasti kabar-kabar baik dulu kali ya. Kabar-kabar baik nih teman Fred juga dari helatan Piala Dunia 2026, yang dimana untuk pertandingan yang sudah berlangsung, Spanyol juga menang telak atas Arab Saudi di grup H teman Fred juga. Dan kemudian juga buat kamu yang lagi dengerin Tri di FM 96.7, aku punya kabar dulu nih soal Lamine Yamal yang mencetak gol debutnya di Piala Dunia. Wah, ini apakah kita tumpengan buat ngerayain semuanya serba debut ya? Ini ada Lamine Yamal, kemudian ada Erling Haaland juga yang debut di edisi Piala Dunia 2026. Dan nomor 2, untuk Lamine Yamal mencatat penampilan keduanya di grup H Piala Dunia 2026 untuk laga Spanyol versus Arab Saudi. Dan duel Spanyol Arab Saudi ini teman Pra 2 ini berlangsung di Stadion Atlanta pada hari Minggu atau pada hari Senin dini hari dengan skor 4-0. Dan Yamal berhasil mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-10, disusul Brands Michael Oyarzabal di menit ke-21 dan 24. Kemudian juga ada gol bunuh diri yang tercipta dari Hasan Almabakti di menit ke-49 teman Pra 2. Dan kemenangan ini menjadi yang pertama bagi timnas Spanyol di Piala Dunia 2026 setelah hasil yang mengecewakan melawan Kepulauan Verde tahun kedua ya untuk Tanjung Verde sendiri. Dan La Rosa juga sementara memimpin klasemen grup H dengan 4 poin, sementara Arab Saudi berada di peringkat ketiga dengan 1 poin tahun kedua. Dan kekalahan Arab Saudi ini juga akhirnya membuat pelatih kepala Georgios Donis memberikan penilaiannya usai kekalahan melawan Spanyol di laga kedua grup H tahun kedua. Dan dari pelatih kepalanya Arab Saudi tahun kedua ini mengatakan ya, ini dimana juga mengatakan bahwa peluang untuk lolos masih sangat terbuka dengan syarat Uruguay dan Cape Verde ini gagal menang 2 laga terakhir. Dan dari pelatih kepala Arab Saudi mengakui para pemainnya kesulitan untuk menghentikan para pemain Spanyol, terutama pas saat di area kotak penalti. Dan tidak hanya itu saja, beberapa pemainnya juga kerap kali melakukan kesalahan yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Spanyol ini tahun kedua ya. Itu sekilas aja dari yang sudah bergulir tahun kedua. Dan untuk kamu yang lagi dengerin tadi di pagi ini, semangat pagi buat semuanya. Pagi-pagi hari Senin ada yang mungkin lagi sibuk banget ya, nyiapin diri dan semua kelengkapan kebutuhan kerja di hari Senin. Ada yang menyeberang ke Tidore, ada yang menyeberang ke Sofifi, ada yang nyeberang ke Jelolo. Dan dimanapun tujuan penyeberangan kamu di pagi ini tanggal 2, kita bakal temenin dengan banyak lagu bagus. Dan pastikan kamu juga terus menjadikan Pro 2 sebagai teman terbaik kamu. Aku bakal bener-bener ngasih suguhan informasi dan pastinya juga untuk lagu-lagunya biar kamu makin semangat dong di Senin pagi. Alhamdulillah cerah banget nih pagi ini.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam keundangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Teman Pro 2 di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita untuk perbarui informasi perkiraan cuaca dari BMKG Sultanabula Ternate. Dan untuk selanjutnya kita sudah terhubung bersama dengan perakirawan yang bertugas pagi ini, ada Nina yang akan menyampaikan selengkapnya untuk kamu di Spada. Silakan.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Nina yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada hari Senin 22 Juni 2026. Secara umum kondisi cuaca pada pagi hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Siang hingga sore hari umumnya cuaca berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Loloda, Tobelo, Galela, Bacan, Obi, Sanana, Tali Abu, dan sekitarnya. Arah angin dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam, suhu udara berkisar 28 hingga 33 derajat Celcius, dan kelembapan udara relatif antara 70 hingga 90%. Untuk informasi perakiran tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 meter hingga 2,5 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Dan teman Pro 2 itu dia informasi perkiraan cuaca langsung dari perkirawan yang bertugas pagi ini, ada Nina. Dan pastikan kamu juga untuk bisa menjadikan ini sebagai rujukan kamu dalam aktivitas outdoor atau penyeberangan antar pulau, teman Pro 2. Dan untuk kamu yang lagi dengerin di Spada, semangat pagi buat semuanya. Aku masih menyimpan banyak lagu bagus dan informasi update lainnya dari wilayah Maluku Utara, nasional dan juga internasional. Semuanya komplit ada di Spada.

Muka kamu dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium aerosiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat, bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Dan Tengah dua, informasi dari wilayah Maluku Utara. Aku punya kabar dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara yang resmi sudah menetapkan kalender pendidikan untuk tahun ajaran atau pelajaran 2026-2027. Ini setelah melakukan pembahasan ya bersama dengan perwakilan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan. Dan nomor dua, kamu harus tahu kalau kalender pendidikan ini juga dilakukan dalam rapat yang berlangsung di SMK Negeri 1 Ternate pada hari Jumat kemarin dan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Bapak Abu Bakar Abdullah. Dan kemudian untuk rapat juga dihadiri oleh pejabat administrator, pejabat fungsional dan juga perwakilan dari MKKS. Nah, dalam pertemuan ini tahun kedua, seluruh peserta ini sudah menyepakati mengenai pedoman umum kalender pendidikan yang nantinya ini bisa disesuaikan oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan karakter sekolah, berdasarkan kondisi daerah dan juga ketentuan peraturan yang berlaku. Dan kemudian tahun kedua, untuk kamu yang lagi dengerin Tri di Spada, ini updatean kalender pendidikan yang sudah disepakati di mana permulaan tahun pelajaran ditetapkan pada 6 Juli 2026 ya. Dan akhir tahun pelajaran untuk tahun akhir tahun pelajarannya itu di tanggal 26 Juni 2027. Dan secara umum tahun kedua, kalender ini memuat hari belajar efektif, kemudian pelaksanaan asesmen sumatif dan juga waktu libur. Sementara untuk pengaturan yang lebih rinci ini bisa disesuaikan oleh masing-masing sekolahnya ya. Libur akhir tahun pelajaran atau libur setelah asesmen sumatif ini juga untuk kenaikan kelas ya tahun kedua ini dimulai pada 20 Juni 2027. Sementara kegiatan belajar mengajar pada tahun pelajaran baru ini akan dimulai tanggal 6 Juli 2026. Dan tahun kedua ini buat informasi selengkapnya bisa kamu klik di rri.co.id untuk mendapatkan seutuhnya kabar ini dan bisa dibagikan ke teman-teman yang lainnya juga sambil kamu baca kembali yang dimana sudah kita publish

di rri.co.id mengenai artikel kalender pendidikan ditetapkan, di mana untuk Gubernur Maluku Utara Ibu Sherly juga mengatakan bahwa ini tuh menjadi momentum memperkuat kualitas pembelajaran ya.

Sekolah bukan sekedar tempat belajar membaca dan berhitung. Di sekolah, anak-anak Indonesia belajar bermimpi, berani mencoba, dan menghargai perbedaan. Dari ruang kelas sederhana hingga sekolah di pelosok negeri, semangat belajar terus tumbuh, membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter. Karena setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk masa depan yang lebih baik dan Indonesia yang lebih maju.

Dan teman Freddy, saatnya aku untuk ngasih kamu 3 pilihan lagu di trivia request kita untuk hari ini. Dan untuk pagi ini, kita bakal ngasih pilihan lagunya dari grup apa? Aku mau bilang grup apa tadi ya? Kita bakal ngasih pilihan lagu dari grup-grup yang berasal dari Indonesia, yang sekarang orang lagi banyak banget nih denger lagunya Tom Pradua. Dan untuk selanjutnya, kamu bakal kita kasih pilihan dari lagunya Nona. Udah siap belum? Udah siap belum gitu ya. Dan pilihan pertama dari Nona untuk lagunya Work, ini bisa kamu denger dulu. Kalau kamu suka langsung dipilih melalui Instagram Story Pradua, nanti kita bakal publish. Dan ini dia untuk lagu Nona yang judulnya Work. Group 1, 2,

dan keduanya tuh berdua dua. Ini dia lagu yang paling sering banget mungkin kamu dengar akhir-akhir ini untuk lagu dari Nona Rollerblade yang bisa kamu pilih untuk trivia request kita di pagi ini.

Itu dia Tunggu Produ 3 lagunya langsung dipilih melalui Instagram Story Pro 2 yang paling baru udah kita publish juga di @RRI_Pro_2_Ternate dari jam 7:30 ini sampai nanti di pukul 9:30 waktu Indonesia Timur. Dan terima kasih masih terus menjadikan Pro 2 sebagai teman terbaik kamu. Dan Tunggu Produ 2, informasi lainnya lagi bisa kamu dengarkan melalui siaran kami di dua program lainnya, melalui program 4 kemudian program 1, dan pastinya updatean informasi melalui artikel kami di rri.co.id. Semuanya bakal komplit di sepeda untuk lagu-lagu bagus dan informasi update.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Eh, stop it. Ngana sadar kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Iyo, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara. Jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan. Tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
0: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
0: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
0: kali.
3: Selamat pagi.
0: Ih, Roman nih kuliah.
3: Hai Tika, selamat pagi.
0: Ih, Roman.
4: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu. Resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Di era digital, pesan masuk datang tanpa henti. Tidak semua membawa kabar baik. Terkadang, satu klik yang terlihat sepele bisa berubah menjadi masalah besar. Inilah kisah tentang satu pesan dan pelajaran penting di baliknya.
1: Ki, Rizky, kamu kesini bentar deh.
2: Kenapa? Kedengarannya serius banget nih.
1: Aku dapat DM giveaway loh. Katanya aku menang smartphone terbaru.
2: Emang kamu ikut undiannya?
1: Enggak inget sih, tapi aku dapat DM-nya dari akun yang udah centang biru.
3: Halo Kanaya, selamat ya. Anda terpilih sebagai pemenang giveaway kami.
1: Nih, bahasa chat adminnya sopan banget.
2: Hati-hati, penipuan biasanya emang dimulai dari keramahan sih.
3: Silakan klik tautan berikut dan lengkapi data penerima.
1: Cuma isi nama dan nomor HP.
2: Biasanya setelah itu nanti diminta apa lagi?
1: Katanya nanti ada kode OTP.
2: Kalau minta OTP itu bahaya.
3: Mohon segera ya kak, waktu klaim hadiah tinggal 10 menit.
1: Ki, Rizky, waktunya tinggal dikit nih, gimana dong?
2: Itu tuh teknik supaya kamu panik dan gak mikir.
3: Sayang sekali kalau dilewatkan, kesempatan tidak datang dua kali.
1: Ini beneran gak sih?
2: Kalau resmi, gak akan minta data sesensitif kayak gitu.
3: Kode OTP sudah dikirim, mohon konfirmasi sekarang.
1: Nih, kodenya udah masuk.
2: Jangan dibagikan.
1: Kepencet. Kok akun aku lokot sendiri?
2: Itu akun kamu diambil alih.
3: Terima kasih atas kerjasamanya.
1: Tolong balikin akun aku.
3: Transfer dulu, baru bisa dibicarakan.
2: Kami udah simpan semua bukti ya. Ini akan kami laporkan.
3: Silakan kalau bisa.
1: Aku ngerasa bodoh banget.
2: Itu bukan bodoh. Kamu tuh cuma lengah.
1: Sekarang aku tahu yang terlihat gratis bisa mahal akibatnya.
2: Ingat, jangan klik tautan sembarangan, jangan bagiin OTP, dan jangan mudah panik.
1: Kalau ragu, hentikan. Kalau mencurigakan, bisa diabaikan.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spot pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat

Kita masih di Spada Tong Pro 2 dan terima kasih masih terus menjadikan Pro 2 sebagai teman terbaik kamu. Dan kali ini aku punya kabar dari Apple yang sudah memberikan sinyal bukan series terbaru dari produkan smartphone-nya, tapi ini sinyal kenaikan harga iPhone dan kawan-kawannya. Pagi-pagi kita update soal kenaikan harga lagi ini Tong Pro 2, tapi ini soal apa ya? Soal kenaikan harga smartphone yang sebenarnya adalah penunjang lifestyle ya, bukan menjadi kebutuhan pokok juga gitu. Dan CEO Apple ya Tong Pro 2, ini dari CEO Apple Tim Cook memberi sinyal bahwa harga produk Apple berpotensi naik dalam waktu dekat ini Tong Pro 2. Dan kalaupun menurut dari Cooknya, kenaikan harga ini juga dipicu oleh melonjaknya biaya komponen memori dan penyimpanan atau strukturnya yang digunakan untuk berbagai perangkat Apple. Dan kalau dari wawancara dengan The Wall Street Journal, Cook mengatakan Apple selama ini tuh berupaya sekali bisa menahan kenaikan biaya produksi agar tidak dibebankan kepada konsumen. Tapi sayang seribu sayang, kondisi pasar saat ini dinilai tidak lagi memungkinkan Tong Pro 2. Dan meskipun begitu, dari Cook Apple juga menjelaskan produk apa saja yang akan mengalami kenaikan harga maupun kapan kebijakan ini bakal dimulai untuk penerapannya. Dan untuk sejumlah analis memperkirakan lini iPhone 18 Pro dan 18 Pro Max ini diprediksi meluncur pada September mendatang. Ini bisa menjadi salah satu produk pertama yang mengalami penyesuaian harga Tong Pro 2. Selain iPhone, perangkat lain yang diperkirakan juga akan mendapatkan kenaikan harga itu seperti pada iPad, Mac, dan juga disebut berpotensi ikut terdampak dari rencana kenaikan harga. Firma riset TechnoSite bahkan memperkirakan Apple perlu menaikkan harga iPhone 11 Pro hingga sekitar $270 agar margin keuntungan perusahaan tetap terjaga. Nah, kalau Tong Pro 2, kalau dengan kurs 17.800 per dolarnya untuk rupiah ya, 17.848 rupiah per dolar Amerika Serikat, kenaikan ini setara dengan 4,8 juta ya kisaran kenaikannya. Dan meskipun angka ini masih berupa estimasi kayak penggambaran aja Tong Pro 2, tapi untuk laporan dari The Wall Street Journal menyebutkan Apple kemungkinan perlu menaikkan harga perangkatnya secara signifikan apabila ingin mempertahankan tingkat profitabilitas saat ini. Dan kondisi ini juga dipengaruhi atau diperparah ya oleh kebutuhan Apple untuk meningkatkan kapasitas RAM di perangkat generasi berikutnya untuk mendukung berbagai fitur AI terbaru. Ya sayang sekali Tong Pro 2 ya, ini kalau ngomongin soal kenaikan harga ya, sayang sekali kita harus menerima kabar dari Apple ini Tong Pro 2. Dan untuk Apple sendiri belum merinci soal nominal kenaikan harga produknya, penyesuaian harga iPhone dan perangkat lain juga tampaknya baru akan bisa kita lihat di September nanti ya. Ini adalah bulannya si Apple untuk September ini. Dan kenaikan biaya komponen ini juga terjadi di tengah melonjaknya permintaan chip memori dan penyimpanan untuk kebutuhan kecerdasan buatan aka AI ya. Jadi ini semuanya sekali lagi berpotensi terjadi, dan kalaupun ada kenaikan harga, ini diproyeksikan akan terjadi pada September 2026 ini pada produkan terbarunya si Apple ini Tong Pro 2. Dan kalau kamu ya mungkin juga adalah yang selalu update soal produkannya atau series dari iPhone terbaru, kayaknya udah harus ya, harus kalkulasi dan nabung dari sekarang, masih ada waktu.

0: tim aku pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong, ini tuh piala dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.